0: Terima kasih yang lama lagi ngetan ke semuanya kita segulai sejalai ngau kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, sama pagi dengan semua balau peringat kita jadi dia tu 2 sampai 2 aja sarinya triplet 3
0: sari tu yang tadi kena hari 2 ya 14 dan 7 jadi pagi ini hari pergi lah kami cari dia semifinal ya ke Truba World Cup 2026 ke alaya finalis tahun yang kemarin France deka bersatu ngau Spain pukul 3 dini hari antara dua itu tim tu mien tanya pandina minat main bola aku nanya ni antara dua itu ni tim favorite ni nyingkang ke final
1: France.
0: Nama aku mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama aku buah ya? Tentu sih aku buah yang milih ya?
1: Nanti-nanti, benda... hari nak aku segi nantu rindu ke benda ya menda romain bo to lama menda nyuba patih-patih ke betih ne mina rindu menda sida ya masuk ke gol ya jaanya rindu sententanya ngau skill sida ya anglice ku rato
0: sida dribble bol semua teh kenya
1: nya rindu ku pak menda ya tang France pada ku bisa skill mimit ga
0: oh France skill ku kan mina France ke Tegal ke laki mina France dah engkau laban majority tuh nanti bakal main bola tadi sidak ya lapan kenapa main bola ni tiah aja ni bagi ketik rindu laki nyak aja ketik rindu
1: kita kita patut mendak skill ya skillnya
0: Spain bersatu ngau France pelabak pelabak kedek main berapa
1: 4-1
0: puih loyo bakal kena ada kaki Spain
1: ni nemu Amerika korang ada te na uliah na ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya aman. Okey jadi boleh nak ni munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pengila sama-sama mek kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pengila amnya tadi lagi ya. Okey jadi nyo kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi to kamanya ba 2 pagi to tadi min kita kan renau ke city topik lebih lagi ngau to pengawal tu tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab nanti jemaah dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia panggil biak jadi nanti jemaah tu buat tentang komitmen kita Malaysia tu tadi deh nanti jemaah randa kita pergi tu nuan dia tu gawak ba statistic company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 contoh nyemak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji batang gaji keterubah kalau first gaji kita mau perintah tu nikip
1: lama
0: gaji
1: basic
0: basic ya, keterubah yang tadi yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bah situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: betul bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bah bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kalau temu nak terima offernya nya gaji ketinggal kemit lagi pan nya siti hari kebuah ya nanti bah situasi itu datai bah dimpu men dimpu gawat perintah sebab umur ada 30 lebih nak
1: ya dah 30 lebih ya
0: 30 berapa nak nak bersiap aku
1: 35 aku mainnya 34 34 35 kenya meh.
0: Sebenarnya nanti nak gawak ba company luar
1: eh. Ya, company luar.
0: Kena kapit pun gawak banyak.
1: Terubah ya Basibu, banyak pindah ke kapit.
0: Tang company sama.
1: Company dua itik company dah Norco.
0: Okay, company bukai.
1: Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company-nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bakal kesebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih kena aja ya mir lagi
0: awak nama kebatang ni sanggup tinggal ke gaji nak kerja tu jawab bida gambarnya
1: tang, ya nak jawab bida
0: tang mainnya di hari kapit menua dimpu dipin nyo boleh kerja perintahnya usah gawa kucing.
1: Ya.
0: Nama aku pada ngambil kerja perintah mainnya deh.
1: keterubah. Keterubah ya munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya empat-empat saya tahu yang
0: Siti Kebuah.
1: Ya, Siti Kebuah. Siti Ari Kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya, gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer. Siti lagi offer mayanya atau ke penglebih ya. Maya kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak. Aneh kita kabula. Pincian. Ari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundian kita kebenar ya. Nanti berkini maya kita sudah tua ya dan ya. Ari umur mega berarti ga berapa tahun aku boleh gawak ba ndoto dan ya berapa tahun aku pincin ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincin nya kira magangnya mayanya nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah ari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kira benda-benda untuk musim ini kita kena kual meh kerja lain wan punya. Tentang sebuah situ akhirnya aku rindu telah benda pada pincian, option pincian. Maya kita tanya ia perlu dia bisa opsi perjalanan dia tahu intek orang kerja perintah nyonya ada pincian lagi. Nyawa kerana nyonya nak FPF meh maka kerja company yang mega.
1: Sama.
0: Okay jadi kita tahu nganjung komen kita gaya Facebook kami lawak www.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke pos komen kita di atas sebelum kita baca komen dari bola peringat buat topik pagi tu men aku sekali tu
1: lo perindang dulu tu
0: iya lagu tu menuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki kena ke digawak punya lagu kerbaik Swilin Ngopi Amgan Nelson Neru ke pagi tu Anang Baco

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Ante meh pekit bintang Baram Rikata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program ke kada tuar ujuang bulan tuan min. Demerdeidin. Aku lama nak menaruh kayu.
2: Ya, rindu menanya, Tun.
1: Oh, regata tu Siti, rindu aku ya selalu di anti aku yanya highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Oh, lama Raja Sungai tu pihak reka ya ba kategori bukai tim di lansang magang. Sampai aku ada bisi boleh champion. Tapi dia boleh Raja Sungai sampai lalu sa orang nang sama mega anti bakal semua kategori bukai ya ke tim bakal sakai mit ya ke mit nya
2: tadi.
1: Kita semua kayak aku perahu dia ja menang tang di nang benar Raja Sungai pan ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nya gelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Sebab Siti lagi sebala sakai tu kurang kayuh dia mayuh lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyimbuh tu tepuk air benda berkau dia nya berkayuh. Lamanya tu mayuh orang berkayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas Siti lagi cerita ke berkayuh tu ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang sedah.
1: Penegak tulang dia ya mesti ke sama. Ngan jadi sekayuh siko berpangkak tu ke siko pangkak kadang tau tungkup sedah.
2: Ya, rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama. Selari nya rindu main medak ya. Mesti sekada kena mu kontrol nyo belantak perahu pengandiri anyar rindu gila berindu benda carut pampai tengah hai.
2: Ya, amat tu laban te kayu siko nguit siko maut ngai me nya
1: ni. Nya di. Nya benar nanya main orang mawa merauk tu.
2: Nak nyamai.
1: Bunyi kawan ku. Ya, bunyi baki aku ke kalang kau orang sewak deh. Nanti meka sayu adanya kini buat terbelengkak rejari ke. Mana dia nerjun diri kayak ada dinyarat ke dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sudah ya. Mama terbengkas ngayuh tadi terjunnya kayak ya, anang menyarat ke perahu. Lepas dia naik, nari pengunci gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia, ne?
1: Oh, okay. Jadi pula baru kaya cerita tu pagi tu, men. Ianya tadi berkenang nanti nyemak nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan RM3,000 dia. Nak muka-mukai busy offer. Gawak perintah starting ya RM1,800. Kerti, terima kita ataukah kita lagi stay bak nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, amatnya. Engkau busy lebih hari... 3K nya kini.
1: Ini kelebihan ni. Buah hasil nyebutnya. Nyebut ya ke ya ke sama basic-basic kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minak ngenang ketiganya ja meh.
1: Ke ya ke besar lagi kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ko dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai hien will peringat kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya, keterbahayanya 1,800 segi tidak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tahu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asai kia campat lagi kia.
2: Ya,
1: peluang tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisa meri bonus jadi tuh. Bayar nak berbaloi ya, nuan muai dan pegawai bak company tajak pan orang berbuat kan enggak gawa perintah jam kedia tu nya aja penemu ria betul yeah. Jadi berunding aku tinya betul bisi amai gaji aku
2: amat bunyi koyanya
1: bas tentang peluang kita niki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas na company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaing aja. Ya Siti Nur aja semua aku deh. Jadi persaingan aja dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya mana bukan semua kerja ko Siti peluang grade kusuang kepatut di si orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uangnya bersarawak entah nuan belaban kang isi kenyang lebar Sanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 di negeri. Negeri ya sebut kuda 13 ke berbuat kisah penuduhannya berani kan bapa mayo tubuh orang dalam negeri kegawanya dia
2: betul
1: jadi peluang luar kita ya kang ngerebut penuh duanya, ya kompetitif lagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu dibanding kengau company. Setiap lagi bak selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kan tu ini kan mesti salah aku tang di praktik aku main wah meh pengalaman tempoh gawak ga.
2: Ya.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika tanya betul dah teba labelnya tadi tang Mayu tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu, lepas ya sini agak rede,
2: ya
1: dulu lagi kawak, ya ya patut nikik gitu rede, hanya di rede lubah gitu meh, umur lagi panjai, ya aku sekedahnya tadi.
2: Ya betul. Okay, amat gemunyi kuenya tadi, detun nanti gawak buat company-company kebesai, gaji segi namit. Agak pun mayuh penguntung ya. Sitik segi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang enti ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Nang ya segi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF.
1: Tang dia tu bunyi ko ya. Nadai tang nyebut nya lawan percakapan nadai pincin dia tu. Asa bagi ngagai ada menik untuk peninga kita ya nyawa babla bagi ke lawan enti gawa ngau company gaji 3K besai kau tak diterima kan tang enti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji mi ya. Lah gajinya tetap jarang kita menda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang. Nanti kita nak ngeluan ke diri dah.
2: Yeah.
1: Orang kena nak mutuang gaji. Jadi perintah mega dia tu dalam kandang dia tu suah mega beri bonus atau ke inisiatif tang ke dia tu bala company ke bagi bala ladang-ladang ngau pihak mega company ke kawal ngau oil and gas mega bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding yang ke ngau ia ke gawa perintah.
2: Jadi bukan sebut tu tadi nya tu.
1: Dua-duanya tadi habis penglebih yang megang.
2: Yeah.
1: Pihak ko peninga kita Dominic Untor ke pagi tu.
2: Lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ko ya. Beri sama pagi hari Melaya tu DJ ko ya. Bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ko ya. Komitmen pun nya udah mayu ah. Tu yang yang kena sentak umur ke tu.
1: Umur ya ya.
2: Komitmennya pun udah mayuh ke nanti nurun gaji ke 1000 lebih kenyak meh 1.8 kenyak meh ku ya nak bebalo ya mak DJ ku ya ujung ya makai mi megi papa udah terima gaji bebayar ku teh patut ku ya nanti semak lagi biar on aja DJ ku ya tang udah berumur tu ku ya udah lunggar rumur mayuh utai ngasuh rundi yang mantu ngelak ku raja megawak perintah tu dah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah kali ya hanya tinggi daripada ke Daddy Allen tu hari Melaya angkat yang ngomai diri meh kerja di Melaya tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu baka cuma-cuma umur kita ya temen aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA8 coba
2: ya amat nyak-nyak kena kita coba.
1: Nanti kita aku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SP8 main kertas beli bapnya bap pos kedahan tadi ya. Nanti aku form aku aja saya aku siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh apa no baik form ku sikonya bak penyuaingan juga
2: wah, ya man hari umur biak dia tu nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Bukan nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh ngomong
2: kita. Ya, basicnya simpanan ngai bola aku
1: amat. Mayu ada simpanan tiku.
2: Ama suah mai jadi simpanan kangau ke lama-lama pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kan ukai rezeki kita dia meh.
1: Tania anda telah dipilih. Gagam dah tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke Med Dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Pembantu pengurusan muri.
2: Nah jauh agaknya tuan.
1: Dah aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tu yang jadi pembantu pengurusan muri. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong agai PPM bas kula terika nih.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita sikit nak nemu, anak ganti kita bisa empai bisa anak. Tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah. Lalu berero khusus uleh. Ha. Lebih lagi, kita ke bisa pengerindu ngagai bala nembia. Tanya tadi, engkau nyukai rezeki kita buat dia.
1: Ya, rezekinya hanya kena pulai ke. Ya,
2: ya.
1: Okey, sama pagi mengat ngagai Douglas Lim. Peringat kita ke si kutu. Kianya berpanggai ba kita empu. Laban ba yang pu bula, madah nada yang ngeman pengeran hati kagawa perintah. Labannya me rezeki nada iki ya kapna gawa ba company me ya guna benar tu nya fokus kita ngerja pengawak kaya munyi ko jaku de tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti baka run yang Didi Ellen tu tadi deh. Karena kadang-kadang tu baka kai katong ngira umur tua itu tadi. Si tu pernah buat mata kemudian si biasa ikut di kelala aku ya tu nang ya hari sebab minat ya jadi polis. Polis dengan orang minta semua polis sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya
2: polis
1: jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan aman lebih sih pakai uniform boleh ya kerja di polis bantuan ba city company deh kena mujur kayak kerja dia sekali tu tadi udah ya nalamanya nak mungkin nguji ya orang minta polis samanya boleh boleh ya polis samanya entang ujung-ujung ya terpaksa kapan ya nula pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menambah kuah komitmen utang.
2: Iya. Hanya si tega
1: pernah. Lepas di mana ya, gaji ya kerja tahu. Enggau nanti ya enggau start terni yang polis baru jadi constable nanti. Jurang gaji jujulat enggau gaji ke diterima perubahan nanti.
2: Jauh.
1: Lepas si tega komitmen itu dari lepas si tega ya dah beli kereta, dah beli rumah.
2: Iya.
1: Si duit itu yang nama kerja tahu. Kena nampalnya ya. Bapak ratu gitu tinggal menyikia nggak jadi ya bapak pemimpin tadinya mah frasme telah kaban deh tang ni kunggau leban sudah adanya mesti berombil ya ga
2: aman
1: nanti nya nyau nanti menyikui nanti aku kediri nang awa boleh tat kula parana nah, aku lule lapar ketua akhirnya ya
2: nya ga sebenarnya tun ke jadi kira ke agang badia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditapek kita nama kebuah kita itu milih gawa perintah atau ke milih gawa company baka topik tu pagi tu me ya udah ya ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena kualnya kadang
2: kita kena kual
1: kadangnya tadi me kena kualnya me kadang-kadang kena yang nyamai hati yang pun me ada yang ngawak menyekanya kaya rezeki aku pulai kia
2: kanya anak ya kini lah
1: anak anak ya jadi mu anak jadi tanya ASP anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis
2: ya
1: pegawai balai pegawai balai lagi kontijen Sarawak terus pegawai kita nemu
2: ya
1: tinggal apa minat
2: betul.
1: Okey jadi ya tuan meringa-meringa baru pagi tu ni men ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian nah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat ngeremi gatau ayin ke pagi tu meringa kita aku dekat nyolot.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: Why FM.

0: Okey, Hakim pernah ke bas tentang nuan gawak company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batangin maman ketina kerja nerima kerjanya tahu kendal. Selamat pagi pagi tu men.
1: Ya, ke pagi tu bulan pengerindu tu tun hari batu niah sama pagi DJ ko ya jadi bab penemu ya nitih penyamai hati direk meh ko ya atau nitih penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bab temu ya tu ada bertahun pengalaman atau ke penau ya menyak gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ba company sama dia kira dah dari sebilik masih dah bergulai bakal dari sebilik ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena hari tuai lah munyi koma ya nyari bulan pengerindu gawa perintah dia tu pun bisik pilihan mukuran nah kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin
0: coba dia tu ada lagi alasan dia tu ada lagi automatic APF
1: magang jadi ngara kita nak milih kebenaran tuan
0: nya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nya magi bagi telefon sistem APF tu pan ukai me bakal so bagi APF dia tu pan dia boleh tak kena nuankan terima secara lansam tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal bikin cinya mana? Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk kedua dek enggak konsisten.
1: Ya betul. Ba EPF tak benar ya tu neh tu hari tak dipelajar. Laban ba EPF tu ia bisa 3 akaun. Nanti kita sigit te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
0: Betul.
1: Ba senantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba EPF tu kita nak boleh hidup gana ya, amai hari kita dah tuai. Bisik tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya, kita boleh melabur korang. Ya, nak mayu, mimit. Ya, bisik cara ya, magi yang tanya.
0: Amat punya disimpan kau cara sendiri. Entang, ngenang ke sekadar dah tu, ya kau minta kerbuk APM. Kau minta kerbuk APM. Nah, maknya kesimpan.
1: Ya, amat. Itu boleh anak kalau balat ke ngebuat ini.
0: Ya,
1: nanti kita ngambilnya tentu ku APM-nya tadi buai ngagi utai ke bisik daripada.
0: Tapi sih aku muda tu nah nemu betul kena gak tai digagak ya mesti talat kenya sebab dah mudah ke mainnya nak ingat kita main kita ke lagi covid sebab main kita ke zaman PKP bisi dikemnar ke ngerbuat duit PPM lah
1: begitu
0: nemu main orang segi betul jejas makan lah banyak
1: ya
0: sebab nambah kia tu oh mungkin sak main tu tinggal PPM tu kita perintah patut tanya ke macam sebab dah sekali dikemnar kurang ngeluar PPM mudah dia minta ya dia keluar ke PPM dia lalu beli iPhone.
1: Nyak
0: meh. Nyak meh. Orang ngasih kuliah IPF kena di survive.
1: Betul.
0: Boleh makan nanti dia main berhutang ke berhutang.
1: Ya.
0: Nanti dia main nari berau kena beli berau.
1: Betul.
0: Tadi sekarang mudah hidup susah semuanya. Udah yang main terima mari beli iPhone. Udah tu tadi mumut baru ngangin perintah ketika kurang nak ngasih keluar ke IPF-nya. Mudah dia susah baru. Nama sebab dah keluar ke beli iPhone dah.
1: Amat tu.
0: Mayu. Tengok aku kat puang reply puan nah lepas iPhone yang nak dempak.
1: Ya menyak me laban setengah kita itu tadi mensia tu ya nak sebaka deh madah ke rempu ya suntuk tang maya yang ngambil duit APF nya tadi hari penyuntuk tadi ya salah guna
0: gitu. Okey jadi ya sama pagi mengganggu peningat kita kira demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya nanti si ofor deh milih gawa perintah. Laban perintah tu sitik gak mana ya. Gaji nak kala nur. Ya semamai nikip lama nitiah ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Okey gak mada kerja company tu nak nikip gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nang ya bisi ba perintah tu. Lalu bas tentang risiko nuan ya ke kena buai gawa tu tadi cukup tipis lagi. Tanya ni tiap hati siku-siku gak amat. Abang kenang ke ba risiko kena buai gawak ba perintah tu deh. Paman nuan kena buai erti dari besai mai punya lah tau.
1: Iya.
0: Kelalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketinggal 2-3 hari nak ada gawak alu terus kena buai. Seminggu nak gawak alu kena pun ada ya.
1: Iya.
0: Indah ke sekedai. Pasal surat kabar. Ngasoi gawak baru. Ba kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digi kak orangnya. Ia kena nurun gawanya. Nanti company 2-3 hari nanti ada yang ingat.
1: Ada yang ingat.
0: Masak aja.
1: Lalu kick out jawab.
0: Ilang dibuah lagi.
1: Anda yang kena kerja langsung yang kuda. Okay, bisa lagi tu ada tuan Douglas Lim sama pagi DJ ku ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ku ya. Nyak berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ku ya. Laban ke nadai rezeki terus kerja meh gawak ba company. Jadi ya penting ku ya tau ke ya kamamat ku fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
0: Udah. Aku yang udah. Kenyalian,
1: nolian. Okay, bisa agi tun.
0: Aw, jadi kita tu kita mulai sama pagi ngaji peninggal kita roy kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh dipilih ya saja penggajinya bisi kurang mimet ari gaji mayanuan ke gawa ba company suba. Tanya pada tu kerja perintah nadai nadai pincen lagi tentang kerja company tu risiko ya. Akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya nanti gawa perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti nyema agreement wan tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pernah dia usik tanya nak nanti ngasai ke kepentingan banuan kira ambil menuan kemudian dia jengap kan hingga pengawak baru maya hingga pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya.
1: Banyak penemu area ni. Apakah orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan ni? Nanti bakal pengawaknya nak tu mana pun nak tau kan nak mana ke bandar ada tu nak ada
0: keperluan. Ya, ke mana mana. Keperluan yang ada.
1: Keperluan yang ada. Tau ke kini kita kan nyebut macam aku iban eh.
0: Guna ya.
1: Guna ya dia nadai. Kira ke buai lah dulu. Mereka okay, buai reti yang nak mana.
0: Iya, di ketuk ke ketika ke. Nanti, saya dia so ada kerja di bawah yang ambil ke contoh. Kuntri tadi ngagak jematan.
1: Contoh. Ngagak
0: jematan tadi. Tembuk jematan ya. Ketika ngaji jematan dah tembuk gak. Ngagak tadi dia temu maksud kedua lagi kenyataan. Yeah. Kamu nak diketuk dulu nanti ke orang ngagak jematan si tidak. Yang banyak nanti orang ngagak jematan si tidak. Timpuh palehannya menyiko kuang tu terjengap-jengap.
1: Ya, laban mayanya di sigi dah bisi komitmen ba dia.
0: Ya, man. Ya kuba kita itu tadi gawak, laban kita itu bisi komitmen ba pun. Yeah. Nah, dah siko kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisi me komitmen tidak ya.
0: Aman. Ya kebaru habis belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar tau.
1: Ya, nanti kita medak dia tu, dia tuan. Raban perintah menua kita pun, banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita medak. Negeri kelebihan kita. Mereka dah nyawap nulung sekadar kita ya ke nyulut bapak tadi. Kira nulung nyawap menyar. Hanya ke pemenang perintah menua kita Sarawak di tu.
1: Betul. Amat-amat. Nebiak sekolah pun dia tu pun mayuh bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Ya, sekolah pun nyamih peri.
1: Amat-amat.
0: Jadi tahun ni bawa pada palak meh anak apa ini tu tenangi ke punya berhutang anak ketua di kumpul PTPTN dah bayar tu tempat kongan.
1: Ya, amat-amat tuan. Kelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak. Kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak. Ngambil kerja bak company. Anak di perancang. Anak kena tuan.
0: Ya, malaman kenyak meh julu hatinya. Kamat ya. Oh, nyo cerita.
1: Pulang orang ke topik tu tadi. Okay. Ni pilih kita. Kerja company. Kerja perintah.
0: Jadi sebab bawa perintah tu men aku tertarik hati ngau tanya komen hari debate bawa menian tu dah baca tak eh?
1: Bedau.
0: Jadi nanti ba ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawak ya itu nanti nyata laman nyamai ngetan kerja company anangi nanti company ya kegawaknya nang ya satu semak ngerumah. Keduanya tadi ya company-nya stabil ya. Jadi nanti gunakan nuan kami dah laban nuan sikit dah ngenan ke menua company-nya stabil laban nanti nuan tu tadi gawak perintah ukai artinya nuan tu tadi alu stay bandurnya. Tadi kadang tak peneka orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebidan tapi nanti company tu lagi company-nya si menuanya aja sikit tap tangan sikit dia ya. Tang perintah tu nuan nol laban-laban nu kita menurut perintah kaya asora kulu kulu asora
1: kile
0: apa kau main chessnya meko ya ada pro ngokon dah
1: amat maka contoh lah tuan kita ikut dari itu tengenya tikau kerake ya
0: amat dia nyana mustahil ternyata dah
1: amat
0: asal itu noninga dia itu kira tu muka eh nama kebaknya nanya meh kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang
1: betul
0: nanti buka kerja company ane aja buka contoh tu tadi dah nuan kerja ba kilang belas kenawian kilangnya ba kenawian aja brand tu tadi tadi kebuah yang langsung ditransport aku ciang
1: ya betul lagi mayo komen tu kebenar ya tuan
0: lagi jadi tu belelah dulu merindang peninga kita sudah baca komen ya kebukain kau lagu kedibaya alon lo pengkes sekali tu bujang semalam.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Alangkah tegi setiap lagi program ya, bukan program tu.

0: si company gawa. Jadi anda uliah kerja betul anda gawa ti anda dai uliah mesin steering kereta jalai kulu kili kya. Ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk. Opi aku menggajalani peninggal kita ke sekali tu. Tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah patut tak gak? Taman bisi bergabar sektor perintah tu ia guna ke skill jari.
1: Ya,
0: skill jari. Ia kebuah ia bisi grade kumbai kita dari grade ngegeh dah tukang. Electrician.
1: Ya.
0: Dia pun guna ke pemandai skill jari. Bukannya enggak bisi. Kita pun bisi. Mereka orang nak nemu deh. Jurus oleh makeup pun bisi penjawatan.
1: Ya.
0: Buat perintah di tu.
1: Skill gaknya.
0: Skill.
1: Nara semua kita itu tajak contoh atau dek contoh. Tajak dek bisi pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramai muaranya. Nah.
0: Dek perintah ngaji dek tukang ngeramai muara.
1: Reti ya tadi dia ngantak aku ranya dia nyadi muanya sampai tentu muaranya oleh badan tentu apa ke mua dempuk ini
0: mama
1: ya nyak meskil skil jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah
0: ini yang tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumah kami tadi skim B
1: ya
0: ini tadi bakat
1: bakat ukai semina bakat odin tepak lalu nemu ngajat nyak ukainya ukainya aja ya
0: ukai bakatnya ya
1: creativity untak dek
0: tapi ya megak kini aku buah yang tadi ayah bakat aja pernah main bakat jenat itu lebih enak ada bakat pernah main bakat.
1: Okay, kebuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ. Bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini do. Gawak bawa company tau ke bawa perintah. Agi pen dia tu gawak bawa perintah dia tu. Dah nadai pincin bakal skim SSM subak. Buka lagi ada gawak perintah nada jaminan. Datang. Nyak nitih jereki kita. Dia utainya diberi petara, dia ambil kita yang hidup kediri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
0: Ya, betul.
1: Tu orang ke bisi Siti kedikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu anti ba Siti situasi ya kepedak aku tu. Nyak ngena deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke uliah mai orang ba siti-siti pengawak. Anti dia bertemu kurangnya tadi na oleh gawa besit dua tu ya oleh merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan siti positif ke mana kebenar ya.
0: Lama na tu kebenari tadi katanya betul ba organisasi kerja tu vibe-nya kena guna kita
1: mai.
0: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana nur kita tu.
1: Harmoni ke Jakob Bahasa.
0: Rindang, gawak kerja dia. Nanti boleh ngai pulai bau pias. Kunci pintu pias.
1: Pasal ke geria.
0: Okay, jadi sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu Franz Dowell. Jadi nanti bayat pulai ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja bisik perintah tumir tang bulak medah. Elawen ngau benefitnya manyuh. Jadi banding ke ngau kerja company. Lepas nanti dikira ba gaji tadi. Gaji pun ya nak ngetu dia aja tanggaknya. Ya sikit semampai niki. Lalu nanti ba company gawa atau tadi banyuh company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia. Lepas kita nyebut tadi ba penemu ya tadi.
1: Penemu ya.
0: Lepas marga menyukai tadi nya penemu ya aja. Laban mesia tu nak sepenemunya ke buah menyuh parti politik ya betul. Tang amat nanti dia ke Franzol. Okey kita mana kerja company tu nak menyuh. Bisa ke bakal ke GLC deh? Ke berkepentingan kerajaan kurang. Tahu aku tanya tadi semi government. Ya pan jamin apa setiap gitu perintah si bonus. Siapa penerima bonus?
1: Ya.
0: Dia nya bonus dari company lagi.
1: Ya betul.
0: Jadi menyuh kita tadi tentu tadi no to nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 miliar kerjanya satu ketinggal pengerindu.
1: Ya, Mat.
0: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji ya berjuta enam. Tang pengerindu non adai.
1: Ya.
0: Boleh dia ngetat ke diri dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji besar bekerja perintah. Kuma kerja ku. orang kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Ulan orang ketat kredit dia 60 tahun. Tip pengenduk nak dia

0: Ya dia.
1: Amat.
0: Sama mengganti kadang-kadang saya penuhnya gaji minta no rindu dia.
1: Mm.
0: So senang tadi hanya mai lantang. Belanja pan saya pan di gaji 1000 aja sembuh aku utang. 1000 nya ulah lah tadi bulan. Laban saya bukan benefit saya bukan bisi megang.
1: Yeah.
0: Pan bekenya gaya.
1: Mm. Pengrindunya vibe nya nomor satu mama vibe ke positif. Mm. Orang ke ngau kita kerja dia nyamai.
0: Ya, yeah,
1: ah, dan kita ulah segulai sejalai.
0: Hanya bunyi bakal ke arah dia. Okay, jadi hanya nak kita bukulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya, mayu moga komen ya ke anda sempat adi baca tua pagi tahun. Minta ampun mayu lebak kadang kenyau suap je kenyau dan buka mayu ke komen ada orang buka.
1: Nampak kita sama kerja ngati ke lantang murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayat ngagai kita yang ngadri sebilia mai berkat kita anak ajak kita yang curi korang yang ngumpak ngejau tak kena mana me bekuli nama pen kerjanya tetap mana
0: ya. Jadi setiap pesan kamu ingat kita ke pekerja atau ingat ketika kita kerja atau kalau bagi kita ke jauh hari menua atau ingat kita pergi anang lalu nak pulai menyekolah ya. Kepada Chloe kepada sekali tu. Bapak nolak kami doai.
1: Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestasi

0: Ya, 9.25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi bertemankan Fasa dan juga
1: NY
0: yang menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa 14 Julai 2026. Hari ini bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. NY, apa khabar NY?
1: Alhamdulillah.
0: Almaklumlah.
1: Bukan khabar Cak.
0: Baru balik dari Mesir India.
1: Baru balik dari Mumbai.
0: Yalah, kan.
1: Alhamdulillah. Kita sama-sama pun ke Kuala Lumpur kan, Faso.
0: Buat apa Kuala Lumpur?
1: Jalan-jalan. Jalan-jalan dah siap.
0: Sepatu roda aku. Yalah, kan.
1: Tapi saya ada dengan sepatu roda. Kita pakai net balon. Okay?
0: Ya,
1: net balon. Alhamdulillah. Kita bersiaran kembali untuk pertemuan yang menerusi Geng Pagi Mira FM.
0: Ya, cuaca hari ini pun alhamdulillah baik. Cuaca hari itu panas. Cuaca hari itu macam memang hari kan. Hujan sejuk.
1: Betul. Alhamdulillah diberikan cuaca yang baik. Tapi kita akan dapatkan juga rakan kita dari Jabatan Meteorologi.
0: Ya, betul.
1: Rakan kita akan berkongsikan info untuk perkongsian kita pada hari itu. Sama adanya hujan kah, mendung kah, panas kah.
0: Adakah kusangkakan hujan, kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di pagi hari.
1: Di tengah hari sebenarnya fast. Tapi kita sih tahu. Jadi kita akan dapatkan rakan kita kelak dari Jabatan Meteorologi untuk mengikuti info cuaca kan, Fas.
0: Betul.
1: Untuk pertemuan kita pada pagi Tok Fas, kita bukan berdua sahaja. Kita akan beramai. Kita ada beranak. Kita ada anak. Seperti seperti sebelum
0: seperti
1: tu kita kan. Okeylah Fas. Tapi lepas tu lah kita perkenalkan anak-anak kita.
0: Okey. Kita nak ke info solat, info cuaca.
1: Info cuaca kita akan bersama rakan kita kelak dari Jabatan Meteorologi. Tapi sebelum ni kita beribu dulu lah Fas.
0: Ya, kita nak lain dulu. Lagu ini untuk hiburan anda semua, terus kekal mendengarkan

0: dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Info cuaca di MinFM.
2: Ya, baiklah LY, kita nak singgah dulu di Jabatan Meteorologi
3: si baik.
2: Tutukkan.
3: Okeylah, kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia Miri. Kita bersama Rafi. Assalamualaikum Rafi. Rafi, Fas, naikkan sikit suaranya Fas. Okey, selamat pagi Rafi.
4: Selamat pagi.
2: Baru jelas clear suaranya. Seluas di lapangan terbang Miri dah suaranya. Kedengaran.
3: Seluas kah?
2: Jalah kan.
3: Apa banyak?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sarapan apa, Tek Rafi?
4: Sarapan biasa-biasa saja.
3: Roti
4: saja.
3: Biasalah,
2: tengah bulan kan.
3: So, adanya tengah bulan ke apa. Kalau nak, ya kan, nak makan ya. Teringin, kata orang Rafi.
2: Sebenarnya, dalam fikiran, nak makan nasi. Ya kan, Rafi? Nasi goreng macam ya ke, mie goreng.
3: Tapi saya dah masak. Malas nak masak. Okeylah Rafi, untuk info cuaca kita pada pagi tu dan untuk semualah untuk info kita,
2: silakan. Boleh kongsikan. Silakan Rafi.
4: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, cuaca cerah. Pada sebelah petang, libur putih di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Kan saja info cuaca untuk hari ini.
2: Ya, Rafi. Terima kasih. Oh, nampak rupanya sediakan payung lah untuk tengah hari kan, Rafi?
3: Petang juga katanya.
2: Petang.
3: Malam pun hujan juga, Rafi.
2: Okey, malam pun hujan juga. Tapi satu dua tempat lah kan, Rafi?
3: Nanya ya, lagi dengan Rafi.
2: Ada yang komen, ada madah. Panas cuaca
3: ke kami orang kan.
2: Tapi betul-betul cuaca? Nama pun ramalan cuaca hujan di satu dua tempat.
4: Ramalan dah.
3: Ada yang komen Rafi, nama ada te. Kena tempat kami orang panas tu.
2: Katanya
3: nama cuaca ramalan te nak. Betul lah. Okey, terima kasih Rafi, info cuaca kita untuk pagi tu. Assalamualaikum. Terima kasih Fas. Betul lah Fas, selalu kita dengar Omada Tekno. Kena tempat kami si hujan, tempat kita hujan, kita Omada Tekno. Ya, adalah ramalan.
2: Nama pun ada hujan satu, di satu dua tempat. Maksudnya hujan topok-tompok lah.
3: Ataupun yang ada hujan bertopok-tompok. Nyalah ya.
2: Hujan topok-tompok satu dua tempat lah. Di Tudan hujan, di Tempat Tungku si, di Miri cerah, di Senadin si.
3: Permai cerah.
2: Cemialah. Hujan topok-tompok kan.
3: Betul. Ya, info cuaca dari rakan kita Rafi. Betul. Dan kita ada... ayalah tak anak. Tapi lepas tu lah kita perkenalkan lepas anak kita.
2: Okey.
3: Nervous dah buka sidaknya Fas.
2: Relax, sabar.
3: Tapi siapa kita dah nanggal sidaknya dekat tu kan. Okey. Di Geng Pagi
2: Media FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi berdengarkan Fasa.
2: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa hari ini, 14 Julai 2026. Okey, LY. Sebelum kita nak kenalkan, nak info sukan dulu eh?
3: Okey, info sukan tak dulu lah.
2: Sekejap dulu lah. Saya cari situn info sukan dulu sekejap. Situnnya, Tok Kaho.
3: Marah Tok L-E-O
2: pula. L-E-O pula, betul.
3: Okey, kita mulakan sekarang.
2: Betul si nyemput situnya.
3: Betul.
2: Oh bukan.
3: Bukan.
2: Ni dia.
3: 3 4.
2: Oh 3 4. Boleh mulalah.
3: Boleh.
2: Okey.

0: Ya, ini info sukan Miri FM. Tumpuan dunia bola sepak kini terarah kepada aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menemukan empat pasukan terbaik kejohanan iaitu Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina. Perlawanan separuh akhir pertama menyaksikan Perancis berdepan Spanyol. Kedua-dua pasukan marah selepas mempamerkan aksi konsisten sepanjang kejohanan dan dijangka menyajikan perlawanan berinteraksi tinggi dalam perebutan tiket ke pentas final. Sementara itu, satu lagi aksi separuh akhir menemukan England menentang Argentina. Pertembungan dua kasar besar bola sepak dunia ini pastinya menjadi perhatian peminat apabila kedua-dua pasukan dibarisi pemain bertaraf dunia serta memiliki rekod cemerlang sepanjang kempen kali ini. Tumpuan Piala Dunia FIFA 2026 kini beralih ke pentas separuh akhir dengan dua perlawanan menarik menanti peminat bola sepak. Perancis akan berdepan Spanyol pada 15 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, manakala England pula dijadual menentang Argentina pada 16 Julai turut berlangsung pada pukul 3 pagi. Kedua-dua aksi dijangka menyajikan persaingan sengit apabila empat kuasa besar bola sepak dunia memburu kemenangan untuk mengesahkan tempat keperlawanan akhir dan terus menghidupkan impian menjulang trofi FIFA Dunia Piala Dunia FIFA 2026. Beralih ke perkembangan tenis dunia, pemain nombor satu dunia Jannik Sinner terus mengesahkan dominasinya apabila berjaya mempertahankan kejuaraan Wimbledon 2026. Kejayaan itu menghadiahkan gelaran Grand Slam kelima buat pemain Itali berkenaan sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain terbaik dunia ketika ini. Di tanah air, persiapan Malaysia sebagai tuan rumah sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 terus berjalan lancar. Logo rasmi, tema dan maskot tuah telah dilancarkan sebagai identiti temasya, manakala Sarawak giat menaik taraf kemudahan sukan bagi memastikan penganjuran berlangsung mengikut piawaian antarabangsa. Kementerian Belia dan Sukan pula optimis kontijen negara mampu mempamerkan prestasi cemerlang menerusi program pembangunan atlet yang sedang dilaksanakan sebagai persediaan menghadapi temasya duit tahunan itu. Sekian info sukan, kebetulan rakan kita DJ Leonard Nandong Anak Melepong. Okey, Elwai.
1: Okey.
0: Itu dia info sukan tadi. Baru
1: sekali nafas.
0: Sekali nafas, baru baca tau tak. Si sempat saya.
1: Baru terima.
0: Si sempat saya nak mentraining dulu.
1: Tapi ya dah cukup bagus sebenarnya kan. Okeylah Faz, dari tadi je anak-anak tu.
0: Jom.
1: Kita dah melahirkan anak Faz.
0: Iya betul. Kita ada sebenarnya.
1: Dah berkembang lagi tu.
0: Pelajar praktikal kita.
1: Latihan industri
0: mm-hmm. kita. Berada di konti selama 10 minggu mereka akan berada di sini bersama dengan kita. Kita
1: betul.
0: Nak perkenalkan dulu namanya. Okey.
1: Kita berkenalan lah.
0: Yang ni jaga handsome seperti macam Flow 88 ni. Vocalist ni siapa?
1: Nama kita, nama penuh, nama manja, nama seksi, semua boleh. Nama penuh lah.
2: Okay, nama Mac Dominic Eric. Mm-hmm. Boleh panggil Dom lah. Dom. Sebab kawan Mac pun panggil Dom lah.
0: Bukan Adom. Adom.
1: Okay. Kalau di RTM-nya jadi Adom. Okay, Dom. Okay. Nama mancak kita pun Dom lah. Okay,
0: Dom. Belajar dalam
1: Jurusan apa?
2: Mei belajar dalam jurusan drama teater.
0: Drama teater. Wow, lebih hebatnya. Hang jebat. Lebih baik kau turun.
1: Ada nak best sikit sih macam Puteri Gunung Ledang?
0: Ya, belum apa skrip lagi.
1: Okey. Berapa lama dah mengambil jurusan dia ataupun berapa lama lah?
2: Lebih kurang dalam 2 tahun lah dah. Atau tahun kedua lah.
1: Tahun kedua.
2: Next sem dah masuk tahun ketiga.
0: Sampai sem 4 ke? Sampai sem 6 lah.
1: Di sini?
2: Unimas.
1: Di Unimas. Tok memang orang Miri ke?
2: Memang orang Miri.
1: Fas. Tok anak kelahiran Miri.
0: Betul.
1: So, kita beralih kepada anak manis kita.
0: Betul. Okay.
1: Nama penuh.
0: Kenapa nama?
3: Nama kami Sehira Susilawati, anak Sani. Boleh panggil Semua panggil kami Se.
1: Hai,
0: ni hama.
1: Lau Se. Se.
0: Om. Oika.
1: Ia sang Se.
0: Betul lah. Ia sang Se.
1: Udah. Okey.
0: Empat.
1: Okey, boleh cakap Cina lah. Si boleh nyanyi aja pandai ba.
0: Okey,
1: sama jurusan ke?
3: Sama drama teater juga dekat Unimas.
1: Tahun kedua. Tahun kedua dan akan berakhir pada tahun
3: ketiga.
1: ketiga.
3: Which is next year.
1: Okay. Di fakulti yang sama kita
0: berada. Fakulti yang sama.
3: Fakulti seni gunaan kereta. FSGK.
0: Seni lebih kepada apa? Drama dan teater.
2: Drama dan teater.
0: Kami dua akan sebelah ya. Kita dua apa fakulti.
1: Jangan dengar-dengar ada. Kelak kita nak dengar sudah dua berlakon. Kan kami selalu nangka kita berlakon. Hari tok kita nak nangka pelakon kita tok-tok real tok fast. Kelak ni tok sidanya nampak watak Puteri Gunung Ledang.
0: Kita dah overrun dua minit.
1: Okeylah. Lepas tu kita berkenalan lagi. Okey.
0: Kita nak dengar dulu, kita nak positifkan diri untuk pagi ni. Tarik nafas. Kawan yang baik. Untuk pagi ini. Okey.
1: Hanya di
4: Positif Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kematian tidak dapat lari dari kehidupan. Semua yang hidup pasti akan merasai kematian. Dalam dunia ini, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia, pelbagai kenalan dan rakan taulan yang baik dan tidak baik. Ada kalanya, apabila kawan kita yang sangat baik dengan kita sentiasa tersenyum dan mudah menghulurkan sokongan dan segala bentuk bantuan kepada kita, tiba-tiba meninggal dunia ataupun mati, maka kita akan rasa sangat sedih dan terdetik dalam hati, kenapalah orang baik selalu mati awal. Namun, ada keadaan apabila kenalan, jiran atau kawan yang selalu menganiaya kita, berbuat jahat dengan kita, memfitnah kita, berkata kasar dengan kita dan sebagainya, masih hidup dan terus-menerus melakukan perbuatan itu, maka terdetik juga dalam hati, kenapalah orang jahat ni panjang umur kan? Ish. Sebenarnya tuan-puan, semuanya sama saja. Umur panjang dan pendek adalah ketentuan Tuhan. Cuma yang pastinya kita tidak puas

0: Jom kita menjadi baik. Tak rugi menjadi baik. Nanti orang akan rasa kehilangan kita. Jangan jadi jahat. Nanti orang benci kita dan tak suka dengan kehadiran kita. Kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Intang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Game pagi bersama Fas dan Elway.
2: Ya, Fas dan Elway kembali lagi menemani anda di Game Pagi untuk siaran hari Selasa ini. Kan Elway? Bukan kita berdua aja, kita ada Dom, kita ada Sir dengan Dom. Okay Dom, hari pertama hari top masuk konti kan?
4: Oh,
2: semalam semalam belum lagi oh. Semalam baru melapor diri di RTM ni kan. Expectation.
5: Ya, macam biarlah hati.
2: Macam ni rasanya. Belum dapat fikirlah, belum dapat imagine papa lah. Belum dapat bayangkan papa.
4: Belum.
2: Oh, belum dapat oh.
6: Oh, belum gig masih tak di awang-awangan kata mada teh. Harapnya setidaknya happy lah bersama dengan kita kelak kan.
2: Sebulan ataupun 2 minggu lepas ya. Kalah kita.
6: Okeylah, okeylah. Ya ada 10 minggu kan.
2: Betul,
6: 10 minggu. Minggu ya, tok minggu pertama.
2: Betul.
6: Minggu pertamanya masih tok lah, masih tok.
2: Minggu kedua nyetok, rendah sikit tu. Minggu ketiga tok.
6: Last-lastnya jadi tok.
2: Kan betul. Pertengahan minggu ya kelak dia jadi tok dah kita.
6: Kita tunggu. Kita tunggu sedaknya, okey? Okey, sebenarnya kita orang si tahu kelak kita on PM to P, okey?
2: Okey. Pukul 10 kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan di jam yang kedua kita ada sketsa kami dan juga kita ada Zonita jemputan rakan kita DJ Syaz kan.
6: Seketika
2: saja nanti. Jom kita nak line dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Apapun kita kena mulakan dari bawah. Lepas tu kita bangkit naik ke atas.
6: Jatuh bangun, jatuh bangun, bangunlah terus kan.
2: Bangunlah terus. Yalah kan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam pada itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Falset Luai. Okay. Sabar dulu.
1: Sabar.
0: Sabar dulu.
1: Okey, kejap ah, Kak Syaz.
0: Okey, sabar. Okey, kita kena cari balik lah ni kan.
1: Okey lah, ambil lah. Ambil okay, je siap.
0: Pasal pes balik kan.
1: Okey, betul. Okey, Fas. Ya, 10.15 minit pagi.
0: Jam yang kedua ini kita ada segmen. Luai, tengok dekat TV1 tu kan. Macam pernah je kita pergi.
1: Ya, kan? Baru je kita pergi siar ya kan. Alhamdulillah.
0: Baru je balik dari Parlimen. Kan?
1: Dapat menonton dari jauh pun siapa kan.
0: Yalah kan, silah jauh. Memang kita berada
1: dekat,
0: di dalam.
1: Bukan.
0: Memang kita berada di dalam,
1: di dalam
0: tu.
1: Tapi kita berada sendiri. di atas sikit.
0: Di atas. Kita tak ada mic lah kan. Sebab kita tak membahas.
1: Kita si boleh. Kita hanya boleh menyandar. Kan? Ya, yang pun etika lah. Kita si boleh si menyandar. Kita mesti menyandar gitu kan.
0: Mesti etikanya. Kalau nak masuk pun mesti tunduk hormat.
1: Kalau nak keluar pun kena tunduk hormat. Oh betul. Tapi
0: masuk ke parlimen.
1: Tapi ini sebenarnya itu adalah pengalaman yang paling berharga untuk kita lah.
0: Betul.
1: Kan. Terutamanya diberi peluang masuk ke Dewan Parlimen.
0: Dewan
1: kan.
0: Dewan Parlimen betul. Dan kan. Kita saksikan sendiri mereka bersidang lah kan.
1: Ya betul betul.
0: Macam mana jadi
1: kita sempat kita sebab masa yang diberikan adalah
0: 15 minit.
1: 15 minit atau 10 sehingga 15 minit
0: 10
1: kan.
0: 15 minit.
1: Jadi masa itu jadi kita kata Ramadan tadi menggunakan ataupun mengambil kesempatannya dengan sebaik-baiknya lah. Jangan tidur Ramadan tak
0: betul betul betul. Tapi mudah lama-lama jadi tidur.
1: sebab kita ada nangga orang tidur tak tahu. Okay, tapi ialah okay. Pengalaman yang saya akan dapat kita lupa lah Fas. Melangkah kaki.
0: Yalah tak kan. Okey, nak tanya dengan jadual dulu lah. Tanya dengan jadual
1: okay. Dulu. Okey. Tanya Fas.
0: Apa yang kau tanya?
1: Yalah tanya lah. Tahun pernah masuk parlimen.
0: Kak
1: kita nak ajak dia.
0: Pernah masuk konti sebelum tu?
2: First time.
1: First time.
0: Tapi pernah masuk ke pentas teater yalah.
2: Pentas.
1: Kelaklah kita nanyanya macam ni pengalaman sidaknya adakah sidaknya pernah berlakon dalam satu pentas yang sama kan?
0: Pernahkah berlakon?
2: Pernah. Lain-lain group.
1: Lain-lain group.
3: Kalau assignment pernah tapi untuk teater tak pernah.
0: Teater macam ni ya, kena apa skrip kah?
2: Apa skrip.
0: Cuma terer lagi dah kita baca skrip.
1: kita lain. Tapi Fas macam sidaknya tu lah. Sidaknya boleh jadi pelakon kan lepas tu kan. Dia tahu
0: adakah
1: kan.
0: Adakah cita-cita kita dua nak jadi pelakon lepas tu?
1: Memang kita orang memang memilih jurusan tu untuk macam ni.
0: Lepas tu
1: macam ni se.
0: Macam ni se.
1: Ada
3: kalau ada rezeki boleh.
1: Nangga dari segi package memang dah ada muka atau memang dah ada lah. Dah jadi pelakon kan.
0: Betul, memang ni ada package dah jadi pelakon.
1: Tahu watak apa?
0: Dia jadi watak biasanya watak macam ni adalah watak
1: tak apa. Romantik lah.
0: Casanova. Bukan. Watak dia seperti macam
1: apa?
0: Ragut orang baik berjalan.
1: Bagus juga lah kan. Ni sebenarnya satu yang watak yang mencabar kan dom kan bukan senang buat mula watak
0: tu,
1: ya
0: lepas tu dia lari dari kena pukul macam tu lah.
1: Tapi kalau watak se macam ni
2: baru sem lepas membuat watak macam ni
3: lepas kami orang ada teater sem lepas orang buat mengangkat isu hak-hak wanita
0: jadi
1: keganasan rumah tangga lah tu
3: ada tiga
2: cerita
1: ada tiga kumpulan
0: jadi dom lah yang akan meragut tu
2: Mek cuma tagih hutang dengan penggeta dadah.
0: Betul, itulah saya nak bagi tahu.
1: Oh ya, yang pun watak yang ngam.
0: Ni rupa dia. Nampak watak ni sesuai. Watak dia.
1: Sesuai lah. Sesuai sangat.
0: Macam sir.
3: Untuk yang last tu saya punya watak cuma assemble je yang belakang.
0: Belakang tak beda.
3: Kami orang punya tu dia cerita dia pasal seorang wanita. Dia dipaksa kahwin. Jadi saya ni macam makcik bawang yang paksa dia untuk macam
0: betul, saya baru saya kena bagi tahu tu sebenarnya. Itu adalah watak yang sesuai untuk sir.
1: Tapi kalau ditengok dari segi sirnya sih macam masih bawang. Nya adalah macam gadis yang polos.
0: Gadis yang polos kami rasa macamnya.
1: Benarnya sih macam masih bawang. Kita nampaklah.
0: Ada
1: belum belum. Ini belum menunjuk belang kot. belum gig keluar. Tapi menang benar. Kalau dah
0: tarik dekat, dekat sini,
1: pandailah yang bercakap ya.
0: Bukan mulutnya macam ni, mulutnya akan jadi.
1: Okey, benar ke sepadipadanya?
3: Tak tahu lah, tapi orang cakap macam tidak.
1: Tidak kan?
0: Oh, tidak lah. Okey.
2: Jarang sup membawa.
0: Jarang lah.
2: Ray.
1: Tapi iyalah, wataknya kami tengok pun memang bukan membawang.
3: Tapi
1: ya, kalau
3: mencabar watak. Saya bawa watak tu sangat mencabar. Sebab
1: luar daripada karakter kita kan. Betul.
0: Okey.
1: Lain lah macam fast.
0: Siapa? Nanti bulan depan ada task untuk mereka berdua.
1: Okey.
0: Sketsa kami menggantikan Fast and S1 nanti.
1: Okey. Dan sketsa kami. Tapi sketsa kami untuk 10.30 kan?
0: Eh, bukan. 10.15. Zonita baru 10.30.
1: Eh, awak benar je. Awak lah. Okey lah. Teruskan.
0: Kita lain dulu. Hanya di Geng Pagi.
1: Rindu, aku dah kena marah.
4: Sidaknya bunyi orang kelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai lo ya sidak tu. Kadang nyuruh jahi jua hati, kadang nyuruh geram jua. Bah, pun mau tahu apa ndak ke kisah sidak. Dengar aja.
1: Ini kami.
5: Aduh, apa hal muka macam baru kalah pertandingan kat nombor?
6: Ha?
0: Aku dah kena marah, hoi.
5: Oh, berita cuti 3 hari ya, kak?
0: Aduh, yalah, tek.
5: Aku dah agak dah.
0: Macam ni kau boleh agak tu?
5: Sebab berita palsu ada 2 mangsa.
0: Hei, siapa?
5: Yang percaya?
0: Lepas ya?
5: Yang share.
0: Aduh. Nah, masuk lagi message tu.
5: Siapa lagi ya?
0: Makcik ku tu.
5: Apa yang dipadanya?
0: Ni ada tempat tiket bas. Bapak percaya berita ya, Tik.
5: Aduhai.
0: Sepupu ku pun mohon cuti awal juga tu.
5: Lagi?
0: Jiran aku tu siap ucap selamat bercuti lagi.
5: Wah, berita berjaya menyatu komuniti.
0: Hai, boh nyindir ku macam ya.
5: Sebelum kau share ya, kau semak sih.
0: Ya lah, si semak juga ya.
5: Nah, cari sumber asal dulu.
0: Ya lah, nyesal juga rasa si cari Ria eh.
5: Tengok pertransmisi.
0: Si juga tu.
5: Nah, kes selesai.
0: Aduh, bah. Macam ni tu nak semak sebenarnya?
5: Mudah. Kalau pengumuman rasmi, bantuan kerjaan, cuti umum kah, atau perkara penting, cari sumber rasmi dulu.
0: Hai, macam ni lah. Mun sumber daripada kawan kepada sepupu jiran bekas teman lelaki kakak seseorang, macam ni?
5: Ya, bukan sumber.
0: Hai.
5: Aduh.
0: Bukan kira sumber juga, ayakah?
5: Yalah, latihan imajinasi.
0: Aduh. Hei, baiklah, aku mengaku salah lah.
5: Bagus. Ha, macam yalah mengaku kesalahan.
0: Mulai hari tu aku nak berubah .
5: Aku harap ya betul.
0: Tunggu.
5: Ai kena lagi.
0: Ada berita baru masuk tu, oi.
5: Jangan share dulu.
0: Tenang, kali tu aku dah semak dulu dah.
5: Alhamdulillah mugia. Munsik pasti semak dulu.
0: Sebab sekali kita tersalah kongsi, ramai boleh tersalah percaya.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Ya, itu dia uji bakat bintang kecil dalam talian yang akan masih lagi berlangsung pada masa ini. Tarikh tutupnya 20 Julai nanti. Minta apa dah beli pun sama juga kan?
3: Betul. Kalau ada bakat ya, jangan lepaskan peluang kan Fas. Ni tahulah setidaknya adalah generasi seterusnya.
2: Ya.
3: Mewakili bahagian media ataupun untuk kebangsaan, mewakili Sarawak.
2: Yalah, kalau Fas nak masuk tanding untuk bintang kecil, memang tak layak lagi lah kan?
3: Memanglah si layak.
2: Yalah kan? Tapi teringin dah masuk sebenarnya.
3: Teringin kah?
2: Oh, teringin.
3: Andai dapat keundurkan masa.
2: Bawa lagu apa nama tik ting ting tang
3: ting ting tang ting. Tapi ya masa dekat Barang Regatta.
2: Oh,
3: lain juga lagu ya.
2: Oh, lain juga kan. Okey, tinggalah.
3: S1.
2: S1 tu lagu ya.
3: Salah lagunya.
2: Salah
3: lagunya. Okey, apapun kepada anda yang mempunyai bakat dari Barang apa? Bintang Barang Regatta.
2: Betul.
3: Nak masuk Bintang Barang Regatta boleh, nak masuk Bintang Kecil boleh, nak masuk Bintang Piramli pun boleh. Jadi uji bakatnya sedang berlangsung untuk Bintang Piramli dengan
2: Bintang Kecil
3: di talian.
2: Jadi kita orang nak bertanding untuk pertandingan apa Bintang Barang Regatta pun, kita orang boleh uji bakatnya pada hari Khamis.
3: Betul.
2: Hari Khamis sebelah paginya. Jadi Khamis sebelah pagi kita orang boleh datang dekat Dewan Suara Marudik dari pukul 8 pagi sampai 12:30 hari kan Irwan?
3: Betul.
2: Betul.
3: Jangan tanya Kak, jangan jeling-jeling kami.
2: Betul lah. Separuh akhir kita carilah dalam 20 orang macam ya kan? Kita akan cari 20 orang untuk malam finalnya itu hari Jumaat kemuncaknya.
3: Dan kita nak tanya lah. Okey.
2: Membawa wang tunai sebanyak RM2,000.
3: Wow. Banyak ya Faso. Yang kita pastinya kita akan bersama dengan MC ataupun pengacaranya.
2: Ya, dan jurinya juga.
3: Jangan si boleh. Si boleh cakap awak. Jurinya.
2: Saya
3: dengan Dom, pernah ikut pertandingan ataupun menyanyi ataupun ikut uji bakat?
4: Si pernah.
3: Cuba-cuba kah?
4: Nyanyian si pernah.
2: Oh, si pernah lah.
5: Niat ada tapi malu.
3: Niat ada. Tapi bakatnya kepada pelakon.
2: Biasanya dalam teater ni ada dua kan, berlakon dengan nyanyi sekali
4: ada,
2: kan?
4: Ada. Buat production apa untuk musical teater.
2: Musical teater.
4: Tapi kami tak berlakon.
5: Ya, kami tak berlakon.
4: Belakang tabir tolong.
3: Tolong jelah.
5: Kan doktor kan ada tempat Sam. So first masuk ya memang berlakon. Second ya production. Third pun production. Pas ya
4: baru berlakon
5: balik. So memang mainnya main nampau.
3: Semua rasa lah.
2: Mesti semua merasainya lah.
5: Lecture memang dahnya hukum karma.
2: Sama lah macam kami. Kami kadang-kadang di depan, kami kadang-kadang di belakang tabir.
3: Kadang-kadang di bawah.
2: Betul lah kita kan.
3: Betul lah di bawah lah.
2: Kadang-kadang kami sebagai
3: di atas,
2: penjemput artis kan. Kadang-kadang kami yang buat apa tak? Sama lah.
3: Semua kita multitasking.
2: Lebih kurang multitasking. Kadang-kadang kita juga di atas pentas, jadi MC, mengacara, menyanyi. Kadang-kadang kita juga yang bawa artis.
3: Betul.
2: Yang membuat atau cara.
3: Semua kita rasa lah kan.
2: Atau cara.
4: Macam lebih kurang macam.
3: Sama lah. Merasai. Apa handle benda-benda tu.
2: Benda-benda tu pun ada juga lah.
4: Ada. Audio dengan lighting.
2: Lighting.
5: kena air lah. Yang terkena ambil unit.
3: Okay. Oh. Jadi semua merasalah maksudnya. Semua merasa, kan. Merasa. Selain jangan bukan senang buat jadi DJ, bukan senang buat jadi pelakon tu. Kena rasa ya. Semuanya kan.
2: Betul.
5: Semangat
3: okay. Dapat
5: in
3: course. Tapi bagus juga lah pengalaman kan. Kita dapat pengalaman. Kasi rugi kita sebenarnya belajar.
2: At least kita ialah pengalaman yang mahal.
3: Mencuba je lah. Kalau kita suka pun kita boleh. Okay, kita dah cuba kan. Tapi kita suka ya siapa. Kita ambil bagian yang kita suka.
2: Betul. Kan?
3: Tapi kita nak pergi ke ya dulu lah. Zone dulu lah.
2: Zone Ita. Terbitan rakan kita DJ Syaz. Untuk pagi tu, teh celup bekas. Macam ni. Jom kita dengar dulu.
3: Teh celup bekas.
2: Okay, hanya di Geng Pagi.
3: Mira FM.

Assalamualaikum, kita kembali lagi semua pendengar setia Mira FM. Hai wanita di luar sana, Syaz lagi sekali hadir tampil di sini. Kapsul inspirasi wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, minggu ini saya nak kongsikan sesuatu tentang teh. Teh celup yang kita dah guna masih ada banyak manfaat. Nak tahu apakah dia manfaatnya? Jom dengar. Yang pertama, fakta menarik yang saya nak kongsikan, teh celup mengandungi tanin dan antioksidan yang masih aktif walaupun selepas direndam. Inilah yang menjadikan ia berguna untuk pelbagai kegunaan di rumah kita. Jadi, antara tips dan juga kegunaannya, yang pertama sebagai penyegar mata. Caranya, kita sejukkan teh celup dalam peti sejuk, letak atas mata selama 10 minit dan ini akan bantu kurangkan bengkak dan lingkaran hitam yang ada pada mata kita. Ini sesuai untuk anda yang suka berjaga malam, bangun pagi mata jadi mata panda. Yang kedua, sebagai penyerap bau. Caranya, kita letak dalam peti sejuk ataupun kasut untuk serap bau yang tak menyenangkan. Yang ketiga, sebagai baja tanaman. Caranya, kita kena gunting terlebih dahulu uncang teh celup tu tadi, kemudian kita taburkan hampas teh celup tu ke tanah yang ada tanaman kita tu tadi. Jadi ini sebenarnya bagus khasiatnya untuk bunga dan juga sayur-sayuran yang ada di rumah kita. Seterusnya, yang keempat, ramai orang tak tahu ni, saya tahu, pembersih perabot kayu. Bagaimana caranya tu? Mudah saja, kita gosokkan uncang teh celup tu tadi pada perabot kayu untuk kilat semula jadi, biarkan agak lembab-lembab lah ya. Kemudian kita boleh gosok-gosokkan. Dan yang terakhir, melegakan gigitan serangga. Oh, baru tahu. Caranya bagaimana? Dengar ni. Tekap uncang teh celup sejuk pada kawasan yang gatal. Contohnya nyamuk. Jadi di sini anda dah nampak tak? Teh celup ni memang kecil je, tetapi manfaatnya besar. Ada 5 manfaat kegunaannya. Jadi lepas ini, siapa-siapa yang suka bangun pagi buat teh yang ada uncang ke, teh yang main bancuh ada daun teh tu ke, jangan buang dulu, kena fikir ya. Guna semula dengan cara bijak. Jom kita amalkan dan kongsi dengan orang yang tersayang. Itu saja untuk Zonita hari ini bersama dengan DJ Syaz. Jumpa lagi minggu depan. Stay cool, stay positif, dari wanita kepada wanita untuk wanita.

0: Ya, kita kembali lagi di Geng Pagi Media FM 10.41 Media Pagi ketika ini Fasa dan juga LY. Dan juga kita ada siapa tu? Oh, Dom dan juga Sir. Macam lagunya kan?
1: Adakah lagu ya?
0: Ada lagu ya.
1: Sir lah, bukan Sir.
0: Oh, bukan eh.
1: Lagu Farazia.
0: Oh, lebih kurang lah kan.
1: Ya,
0: okey, dikongsikan juga sebenarnya. Tahun depan kan, LY dan juga Sir dan juga Sir Dom. Tahun depan sebenarnya kita ada sukan, sukan C
1: ke-34.
0: Ya, betul. Di Malaysia. Tempat perasmiannya pun akan berlangsung di Kuching, tahu sih?
1: Tahu. Ada.
0: Tahu sih apa temanya tahun depan?
1: Temanya apa?
0: Temanya tahun depan?
2: Raikan Perpaduan.
0: Ya, sebagai
2: identity.
1: Tarik lidahnya.
0: Si tergigit lidah.
1: Tergigit lidahnya. Oh, kasih.
0: Sebagai identity sukan C ke-34 dan sukan para ASEAN ke-14 2027. Dan juga sekaligus membawa mesej penyatuan negara-negara Asia Tenggara menerusi kuasa sukan apabila menjadi tuan rumah temasya berprestij itu untuk tahun 2027. Tahu si maskotnya?
3: Tahu.
0: Maskotnya?
3: Maskot Tua.
0: Serta tuah. Logo rasminya, pelancar logo rasmi juga.
1: Macam ni rupa Tua Hefaz.
0: Mok Naga. Siapa Tok Naga gambarnya? Ini dia.
1: Ya, ada dua.
0: Oh, kacak matang-matang kan? Harap kita tahun depan.
1: Maksudnya ada dua-dua ke Hefaz?
0: Tuah ya dua. Tok Jebat.
1: Oh, Tuah dengan Jebat.
0: Okey,
1: kalau tahun tu 2026 merupakan tahun melawat Malaysia. Malaysia truly Asia. Okey, kita ada Manja dan Wira.
0: Betul.
1: Ni ada pasangan. Tapi Tok kita nampak macam bukan pasangan Tok nampak.
0: Bukan. Ni dua-dua Tok. Namanya Tuah.
1: Tuah lah.
0: Sikit ya Tuih.
1: Bertuah.
0: Macam Upin Ipin. Rasanya.
1: Upin dan Ipin lah. Tapi comel je sedap dua Tok kan.
0: Yalah kan.
1: Gagah je rupanya.
0: Harap tahun depan kita dapat patung Tok lah.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Okay. Walaupun rupanya pelik je rupanya kan.
1: Raikan Perpaduan Semarak C 2027. Tuah jadi wajah Malaysia.
0: Ya. Betul. Okay. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang komen di muka buku kita di FB dan juga di TikTok kita pagi ini.
1: Ya, yang hadir di TikTok kita, live TikTok kita di FB kita.
0: Betul.
1: Kita ada Chris, kita ada Junji, kita ada siapa lagi?
0: Siapa
1: Tofas,
0: lagi?
1: Kita ramai ada
0: sebenarnya. Kita ada Adik
1: Leo
0: Karim,
1: Marshall, kita Abi ada Aziz,
0: Ain,
1: kita ada Zul, kita ada depan-depan tadi kita ada Mimi, 92 kita ada
0: siapa lagi ni eh?
1: Ramai lah sebenarnya. Yuk Aziz.
0: Juni, Chris Salam dengan DJ LY katanya di sini.
1: Siapa?
0: Jun J.
1: Jun J. Mungkin ya Jun Jamir.
0: Betul.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam
0: dari
1: Bali.
0: Dari muka buku kita pun ada juga tu. Daripada Asfiah. Asfiah Mahfuz. Dom, tolong bacakan Dom.
1: Dari
0: mana tu? Dia dari?
2: Mempawah, Kalimantan Barat.
0: Ucapannya di sini saya Kofas dan juga LY. Salam pagi ceria DJ. Selamat pagi sahabat dan juga geng pagi Media FM di mana jua berada. Selamat pagi semuanya. Itu ucapan dari Pak Asfiah Mahfuz dari Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih dari Indonesia. Baik tu.
1: Ini Sapian Podin.
0: Okay.
1: Assalamualaikum DJ Fas dan juga DJ LY. Selamat bersiaran. Selamat salam buat semua pendengar Media FM. Semoga sehat. Sentiasa sehat dalam salam rindu. Jangan digoyang. Rindu. Selalu request tiba-tiba rindu oi.
0: Betul.
1: Dari Sharifah ini.
0: Mesti geng mereka berdua ni.
1: Hai Madi, Elvin.
0: Siapa ni?
2: Kawan sama kelas.
1: Listen, okey.
0: Bagi dia baca. Sir, baca apa kan Sir? Ataupun
3: dari kawan saya Elvin Emerson. Hai Madi.
2: Hai Madi.
0: Nama berita wai.
1: Okey.
0: Kita ada Lam Lili. Dom, baca Dom.
2: Salam DJ Fas, DJ LY. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sehat, ceria selalu. Milik FM pasti yang cocok. Kami di Sibu panas masa tu.
1: Cuaca di Sibu panas. Ramli Li.
0: Ni siapa ni? Geng yang berdua juga ni.
3: Ini pun sama geng kami.
1: Baca Sir.
0: Baca.
3: Dari Hawa binti Raimin. Hai sahabat Persa Perjuangan. Hai Hawa.
0: Wow, bestnya korang.
1: Hai Hawa.
3: Gula intern Johor.
1: Ya, mereka Johor.
0: Kira glamour lah korang berdua ni kan?
1: Artis.
0: Lah kau berdua ni.
1: Okay, next ada lagi kah?
0: Habis sudah cukup.
1: Habis
0: lah
1: main lagu. Okay lah main lagu lah.
0: Jom. Lagu dah sisa menunggu. Lagu permintaan daripada siapa tadi?
1: Oh, Gerimis Mengundang.
0: Betul, lagu Gerimis Mengundang tadi. Siapa tadi minta? Oh, kita cari lagu.
1: Okeylah.
0: Dengan dia minta lagu UK Pahit Akan Manis Akhirnya, kita akan tunaikan kepada pendengar yang telah pun komen dan juga request permintaan mereka di TikTok kita pagi ini. Okay. Jom.

0: Yeah.
1: Okay, Faz dan LY kembali lagi di jam yang kedua. Hui, si sabar, si berasa dah nak habis jam yang kedua kan? Dah masuk jam yang ketiga dah kan LY?
0: Betul, pejam jelek Omar dah tenang.
1: Betul. Okay, dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi anda di Lambe 95.7 dan juga di Bandar Raya Miri 98.0 FM. Selamat tengah hari dari Brunei Darussalam. Terima kasih Brunei.
0: Terima kasih. Ada yang singgah kita negara Brunei Darussalam. Betul. Ada dari Indonesia. Ada dari Johor.
1: Tujuh kali pelangi ni. Hai DJ berdua, selamat pagi.
0: Hai, selamat pagi. Okey. Okay. Fas, lepas tu kita akan pergi ke segmen yang seterusnya ataupun
1: iklan berehat sebentarlah.
0: Bukan, kita ke jam yang terakhir.
1: Jam yang ketiga. Si berasa.
0: Pejam celik.
1: Lapar pun si berasa.
0: Kami si rasa lapar itu.
1: Kami pun dah
0: apa si
1: rasa lapar.
0: Dua biji pau kami makan tadi.
1: Wow, sedapnya. Kami dua biji roti dia.
0: Dua biji roti.
1: Roti kacang dan roti coklat.
0: Kita nak dengar lagu atau macam ni?
1: Sempat dengar lagu.
0: Okeylah.
1: Hanya di Kepagi
0: Mira FM.

0: Ya, masuk jam yang ketiga Geng Pagi di Media FM Fast dan juga LY menemani anda suai mendengarkan kami 95.1 FM kan LY.
1: 95.1, 95.7, 98.0
0: FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Boleh tengok bola juga di situ kan LY.
1: Ya. Betul.
0: Dapat tengok final.
1: Boleh tengok macam-macam.
0: Separuh akhir dan juga final nanti.
1: Final kelas.
0: FIFA. Okey. Asalnya siapa menang asalnya?
1: Kelak lah. Kami nervous tu. Nervous kenapa? Sebab apa kami nervous?
0: Sebab apa?
1: Adalah.
0: Okey. Si kami tanya dengan Dom lah. Dom, kita rasa siapa menang? Di antara empat tim tu nak separuh akhir tu nak.
1: Okey.
0: Siapa? Perancis, Argentina,
1: England.
0: Apa lagi sikit tak?
2: Spanyol.
0: Spain betul. Spanyol.
3: Kita rasa England lah.
1: Ya, yeah, kami pun sokong England.
0: Oh, England lah. Okay.
1: Kita Argentina tak nak.
0: Belum, tunggu dulu. Sabar. Okay, sir.
1: Okay lah, ambil kita dua je.
2: Hari tu saya tengok perlawanan
0: Kesimu hari tu. Kita mau yang akan datang.
1: Sebab yang lain yang suka ni. Sokong.
2: Baru tengok hari tu. Jadi Argentina.
0: Argentina lah. Okay, LY?
1: England juga. England.
0: Okay, England. Si sokong Spain?
1: Silah, kita break dengan kita je lah.
0: Simo, kami Argentina juga.
1: Sama lah kita kan.
0: Sama kami Argentina, kita dua England lah.
1: Yes. Okay. Ya, masing-masing pilihan kita kan. Tim pilihan
0: betul.
1: Kita kan.
0: Kita tengok siapa yang akan masuk final kan. Oh,
1: betul.
0: Kan?
1: Okay.
0: Okay, lepas tu sebenarnya 11.20 minit pagi kita ada info kesihatan. Tajuk untuk pagi tu, menua.
1: Menua lah.
0: Jemput Iban kah?
1: Ukai. Menua. Tua. Menua bersama.
0: Menua bersama kita.
1: Kelak kita tanya dengan Dr. Ashraf kan. Apa menua ya Ustaz?
0: Betul.
1: Ustaz Ashraf. Okay. Doktor. Kelak kita tanya dengan Doktor.
0: Betul.
1: Jangan marah Doktor. Kelak. Okay Doktor. Menua dengan.
0: Ya
1: Latte. Tak kali kedua kita jumpanya kan.
0: Betul.
1: Menua dengan sihat. 5 rahasia kekal aktif dan berdikari.
0: Ya, seperti Doktor jugalah sebenarnya. Setiap petang dia run. Maraton. Lepas tu dia berenang lagi.
1: Kita selalu jumpa Doktor. Tapi Doktor kenal kita.
0: Masalah kami selalu teriak dia tepi jalan
1: tu. Oh teriak.
0: Macam teriak kan lah. Saya panggil dia lah. Doktor Asaf. Rupanya dia pakai earphone.
1: Asyik dengar.
0: Jaman dia berlari.
1: Siapalah kelak kita akan dengan lebih mesra lagi. Okay. Kita akan bersama dengan Doktor pada 11.20 minit pagi tu kelak.
0: Betul.
1: Dengan satu lagi topik yang menarik sebenarnya yang akan kita kongsikan bersama.
0: 5 rahsia kekal aktif dan berdikari.
1: Ya.
0: Betul eh?
1: Betul.
0: Berdikari. Berdikari macam mana tu? Macam LY lah. Pindah rumah ni, pergi ke rumah B, rumah C, rumah D.
1: Ada 5 rumah. Banyak rumah kami.
0: Pakai baju apa? Baju tok di rumah A, baju tok di rumah B, baju tok di rumah C.
1: Ibu pandang orang lain kalau orang dengar. Okeylah.
0: Okey, jom apa pun. Ramalan cuaca pun menyatakan hujan di 1-2 tempat kan. Ya. Di sebelah petang dan juga malam. Kita kena sediakan payung sebelum hujan lah.
1: Okeylah.
0: Nama lagunya.
1: Okeylah, aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Okey. Sedia akulah. Okey.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Media FM.

0: Ya, 11.20 minit pagi ketika ini, Hafaz dan juga LY. Macam biasa, kita ada segmen
1: Info Kesihatan.
0: Sitian pun bertukar juga.
1: Sama je bunyi tadi. Betul lah. Nasib sama suara je. Yang samalah.
0: Okey.
1: Okey, Faz.
0: Okey, berehat sebentar dulu Dom dan juga Sir. Tak apa. Duduk. Tak apa, duduk di situ. Santai je. Duduk di tepi tu. Okey, duduk sini ke apa boleh. Okey je. Okey, dan juga bersama kita, buka dulu nyampu nama. Tekan Tony Basket. Okey. Dan juga untuk info kesihatan pagi ini, tajuknya adalah Menua Dengan Sihat, 5 Rahsia Kekal Aktif dan Juga Berdikari. Bersama dengan kita Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni, iaitu pakar klinikal perubatan Jabatan Perubatan AM Hospital Miri.
1: Jadi kita ucapkan selamat datang, doktor. Ni suara doktor tu.
0: Mic doktor.
1: Tak baik.
0: Sekali lagi doktor, apa khabar?
2: Terima kasih.
0: Dah sarapan doktor pagi ni?
2: Dah sarapan dah. Makan roti tadi.
1: Makan roti.
0: Pagi ni tak ada jumpa fashion lah?
2: Ada, 2-3 tadi sebelum datang.
0: Sebelum datang tadi, 2-3.
2: Sempat jumpa 2-3.
0: Sempatlah. Dekat, biasalah.
1: Dekat luar tadi hujan ke, Fas?
2: Tak, hujan.
0: Panas kan?
1: Panas.
0: Lepas ni balik lagi ke hospital, doktor?
2: Ya, betul. Sambung kerja lagi.
1: Dengarlah. Okey, untuk topik kita pada minggu ini, doktor, kita akan berkongsi berkenaan dengan Menua Dengan Sihat dan 5 Rahsia Kekal Aktif serta Berdikari lah, doktor. Jadi, kita nak mulakan lah, Fas.
0: Betul.
1: Perkongsian kita pada pagi tu.
0: Okey. Ni soalan dia tak?
1: Perkenalan lah dulu. Sebenarnya kita nak berkenalan dulu lah dengan doktor.
0: Dah kan?
2: Dah kenal.
1: Walaupun kita dah kenal. Kita kenal. Apa lepas ni? Okey. Tadi dah tahu tajuknya kan, doktor? Jadi kita nak tanyalah, doktor. Okay. Mengapa topik ini penting kita bincangkan ataupun kita kongsikan kepada pendengar kita pada pagi ini, doktor?
2: Okay. Terima kasih kepada DJ dan para pendengar yang sudi datang dengar ni. Topik ni sangat penting bagi saya sebab yang pertama, dia tak penting hanya untuk warga emas. Dia penting untuk orang macam kita kat yang muda ni. Sebab bagaimana kita cari jaga kesihatan sekarang, dia sebesar sedikit akan menentukan masa depan kita macam mana.
1: Okey. Ini mengapa ianya penting kan? Jadi apakah langkah, kita nak mulakan langkah lah sebenarnya, doktor, kan? Langkah yang pertama, menua dengan sihat ini.
2: Okey, seperti tertera kepada topik tu, dia mengatakan ada 5 rahsia kan? So rahsia pertama yang saya galakkan adalah untuk get active ataupun kekal aktif. Seperti yang kita tahu, kita punya manusia ni, badan lumrah kita adalah untuk bergerak. Jadi sekiranya kita tak bergerak, otot kita akan mengecut. Kita tak bergerak, kita akan hilang kestabilan dengan mudah jatuh. Bila mudah jatuh pula, akan datang macam-macam komplikasi kemudian. Seperti yang disarankan oleh kerajaan adalah untuk bersenam selama 30 minit 5 kali seminggu. Tapi itu hanya bare minimum. Tak semestinya kita galakkan orang-orang tua ni berlari 5km, 10km, bukan?
1: Betul.
2: Kita hanya galakkan buat 30 minit saja.
1: 30 minit saja.
2: Cukup.
0: Okey, macam biasa kita lah, petang-petang kan, Dato. Selalu je tengok Dato run petang-petang kan.
2: DJ Fizz buat lagi banyak. Saya dah 10km tu.
0: Doktor, saya tengok pun lebih 21km kalau tak 40 tu.
1: Sini kita orang selalu
0: ada, kalau ada fun run kan, kalau ada maraton ke, saya biasalah saya ambil 2km 3km je.
1: Jadi yang penting bergerak. Okey, doktor. Jadi kalau kita boleh ketahuilah, doktor, ya, kalau seseorang itu ada penyakit kronik. Contohnya ada penyakit kronik, tidak bermaksud dia tidak boleh menua dengan sihat.
2: Betul.
1: Macam mana?
2: So sekiranya pesakit itu ada penyakit kronik, tak mesti dia tak boleh menua dengan sihat. Yang penting dia terima kesihatan dia seadanya dengan belajar untuk mengawal kesihatan tu. Sebagai contoh, kalau pesakit ada kencing manis, tak semestinya dia tak boleh aktif. Dia masih boleh aktif. Tapi dia kena tahu makan ubat betul-betul, teruskan dengan rujukan doktor, jumpa-jumpa doktor, dan pastikan penyakit dia terkawal. Pastikan gula terkawal. Okay. Elakkan komplikasi penyakit-penyakit tersebut.
1: Hmm. Jadi tidak semestinya ada penyakit kronik ni tidak boleh menua dengan sehat lah. Betul. Maksudnya betul lah.
0: Macam
1: boleh
0: doktor
1: lah.
0: Biasa kalau order air tu lah, minta tak nak gula ke ataupun gula sikit je ke?
2: Kalau saya selalu saya minta gula sikit.
0: Gula sikit je. Janji ada
2: kenalah gula, gula
0: untuk ada tenaga kan.
2: Betul.
0: Yes, itulah saya.
1: Betul lah. Jangan saya ada gula langsung kan doktor kan.
2: Betul.
1: Kelak kita lemah.
2: Kita hidup kita gembira. Kan? Sikit manis dalam hidup.
1: Betul lah. Dengar kita ya.
0: Dengar tu.
1: Ada sedikit manis dalam hidup. Okey. Okay.
0: Untuk berkenaan dengan rahsia pertama ataupun kekal aktif ni, baik doktor. Kalau begitu, apakah sebenarnya rahsia pertama untuk menua dengan sehat?
1: Ada rahsia doktor.
2: Rahsia pertama tu yang seperti saya terterikan tadi, kena giat aktif. Kena kurangnya melakukan physical activity.
0: Okey.
2: Kita faham warga emas susah nak bergerak. Kadang-kadang nak minta achieve 30 minit pun sukar.
0: Dengar tu Elway.
2: Okey. Dia nak sekurang-kurangnya memulakanlah 5 minit. Mula 5 minit dan pelan-pelan beransur-ansur, tambahkan lagi 10 minit, 20 minit hingga 30 minit. Seperti yang DJ cakap tadi, sekali penyakit ada penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit paru-paru ataupun penyakit sendi yang teruk, saya sarankan jumpa doktor dulu, dapatkan nasihat sebelum melakukan aktiviti tentulah.
0: Okey, tapi doktor kan, bila sebut pasal senaman ni kan, mungkin warga emas ataupun biasalah kan yang terlebih berat sikit lah kan, terlebih berat, dah bayangkan sebenarnya kena pergi gym ataupun kena berlari ni kan. Jadi untuk mengekalkan aktif kan, aktif bergerak.
1: Kalau setidaknya besar badan lah, maksud kita tadi.
0: Betul. Nasib lah rumah dua tingkat ya, kan, bilik di atas, dapur dekat bawah.
1: Naik turun tangga.
0: Macam tu pun kira okey kan.
2: Boleh
0: doktor?
2: Kalau pesakit tak boleh bergerak langsung pun duduk berdiri daripada kerusi pun kira exercise juga.
0: Jangan ada bari.
1: Ada pergerakan kan? Lah.
2: Jadi ada pergerakan. Biar otot tu kuat sikit.
0: Okey.
1: Negi.
0: Tok-tok-toknya.
1: Okey, doktor. Okey, doktor. Kita nak tahu jugalah doktor kan. Ninya Tekfas. Bagaimana pula dengan latihan yang diberikan untuk kekuatan ni doktor, khususnya kepada warga emas kita lah.
2: Okey, seperti saya tadi cakap, dia ada beberapa cara lah. Kita selalu bagi dua. Yang pertama kardio. Dari segi senaman kardio, saya cakap kita bergerak, berjalan pun cukup.
0: Okey,
2: sekurang-kurangnya bergerak dalam 30 minit, 20 minit sudah cukup. Janji kita nak mengalirkan saluran darah tu ke arah jantung. Okey. Nombor dua, saya sarankan untuk sekurang-kurangnya menguatkan otot sedikit. So kalau waktu ini seperti saya cakap, it's a strengthening exercise lah. Boleh sama ada pergi ke gym. Kalau tak dapat access ke gym pun, sekurang-kurangnya boleh buat exercise seperti yang saya cakap tu. Duduk berdiri berulang kali. Naik tangga pun boleh.
0: Tapi saya salute lah doktor. Saya tengok petang-petang pun doktor exercise, berlari berapa kilometer selalu petang-petang doktor?
2: Tak banyak pun, 5 je.
0: 5-6 macam tu je. Tapi non-stop tau. Dia non-stop. Boleh buat pace 5. Tahu tak pace 5? Dalam masa 5 kilometer tu, kalau saya 40 minit, 35 minit.
1: Okay.
0: Kalau doktor 20 minit, 15 minit.
1: Memanglah kita nak stamina badan dulu fast kan. Yalah. Doktor kan, tok menua dah tok doktor.
2: Betul, dia kena mula perlahan-lahan. Kan, terlalu drastik sangat.
1: Mula dengan dari bawah lah, macam kita pada tadi, dari bawah kan fast.
0: Okey,
1: nak tahu rahsia yang kedua.
0: Kedua betul. Makan untuk kesihatan bukan sekadar kenyang ni. Macam betul. Apa yang dimaksudkan doktor sebenarnya?
2: Okey, sebab kita selalu makan kita nak kenyang kan.
0: Betul.
2: So kena faham makan ni untuk kesihatan. Jadi makan kena seimbang. Fast pernah dengar tak makan suku-suku separuh?
0: Betul. Pernah.
2: So fast tu apa? Separuh tu apa? Suku tu apa?
0: Makan berhenti sebelum kenyang.
2: Bukan.
1: Sayur.
2: Bagus. Okay. So separuh, kalau pinggan tu bulat, kita bagi separuh. Separuh tu kita letak sayur, buah-buahan. Lagi suku tu kita letak karbohidrat seperti nasi ke mie ke. Lagi suku tu kita letak protein.
1: Ikan lah. Kita nak makan ikan lah. Makan lebih boleh lah doktor.
0: Okey. Macam tu doktor, mesti warga emas pun ada semakin kurang selera makan kan. Termasuk macam kalau yang tak sehat,
1: biasalah kan,
0: macam tu tak selera nak makan
1: biasa
0: kan.
1: Biasa kita dengar kan doktor, warga emas tu tak nak makan, sibuk makan kan.
0: Biarlah, macam mana tu doktor, kita kena paksa kan, buka mulut dia kita
1: makan. Jangan makan
2: dekat
1: nah.
0: Okey.
2: Jadi kalau kurang selera makan ni, kalau sedikit memang biasa datang dengan orang tua. Tetapi kalau kurang selera makan sehingga menyebabkan berat badan turun dengan drastik, itu kita kena jaga-jagalah. Kita kena teliti, kena buat penilaian lebih awal. Kadang-kadang it's as simple as gigi longgar, ataupun ubat yang doktor tu beri menyebabkan dia kurang selera makan sebab hilang dia rasa. Tapi ada juga kadang-kadang dikurang selera makan disebabkan penyakit kronik. Yang tu kita kena terpaksa selidik secepatlah terdapatkan maklumat.
0: Oh, seperti macam penyakit
1: darah tinggi,
0: diabetes atau
2: kolesterol.
0: Macam
2: penyakit kanser.
1: Oh, kanser, kronik. Okey. Kalau macam darah tinggi tu.
0: Darah tinggi doktor, macam mana? Kolesterol tu.
1: Kolesterol. Kadang-kadang bila kita rasa kita sehat kan.
0: Itu LY.
1: LY juga doktor. Bila kita rasa kita sehat tapi sebenarnya kita ada darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol lah, tiga serangkai lah kata orang selalu kan doktor. Jadi adakah kita boleh berhenti makan ubat tu doktor? Kalau kita dah rasa kita dah sehat.
2: Saya cadangkan dapatkan nasihat daripada doktor dulu sebelum berhenti dengan amalkan follow up dengan doktor.
0: Tapi doktor dah dalam kan setiap 6 bulan pemeriksaan dia kan doktor, macam kita
1: 6 bulan
0: okey keputusan baik, bagus kali ni, okey 6 bulan sudah baik, 3 kali dah baik,
1: kita rasa sehat,
0: kita dah rasa sehat doktor sebab kita dah mengamalkan gaya hidup sehat, contohnya kita bersukan macam tu kan, tapi doktor jangan, kena teruskan makan ubat. Kadang-kadang kita rasa macam mana tu doktor, down balik
2: sebab pesakit tak faham kadang-kadang dia punya darah itu cantik,
0: betul dia punya darah cantik
2: sebab ubat ni berfungsi.
0: Okay.
2: So macam kalau kita berjalan dalam hujan, kita buang payung, memang kita tak basah kan,
0: betul.
2: Cuma kalau kita buang payung tu basah lah kan, macam itulah konsep dia,
0: sedia aku sebelum hujan. Umpama konsep tu macam tu lah.
2: Tapi berbalik kepada soalan tadi, boleh pesakit nak berhentikan ubat, tapi pesakit kena pandai untuk check tekanan darah sendiri.
1: Teruskanlah.
2: Check tekanan dari rumah, tengok kalau tekanan darah itu rendah, dia try berhenti makan ubat sehari, tengok macam mana esok. Kalau tekanan darah masih okey, berhenti makan ubat tu.
0: Okey.
2: Bila jumpa doktor seterusnya, bawa keputusan tu tunjuk kepada kami.
0: Macam tu. Okey. Kalau dah musim durian kan LY. Macam mana tu 4 hari seminggu-minggu makan durian ni. Pak kata Muhammad Iqmal tu Dr. Ashraf memang idola.
1: Hai Muhammad Akmal. Iqmal. Lama sinaga Iqmal kan.
0: Okey.
1: Okey doktor, untuk rahsia yang seterusnya kita ke rahsia yang keempat. Okey, ada rahsia tu yang kita nak apa kongsikan rahsianya. Cegah jatuh sebelum terjatuh. Macam mana, apa bunyinya macam cegah jatuh sebelum terjatuh? Macam best bunyinya kan Fas?
0: Betul. Maksudnya kita naik bukit.
2: Seperti yang saya cerita dulu lah.
0: Okey.
2: Bila jatuh ni berbeza sikit dari segi warga emas dengan orang muda. Orang muda jatuh esok boleh berlari kat belatan lah.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang tu jatuh, dia mudah retak. Bila retak dia kena operate, dia akan terlantar di katil. So bila terlantar di katil akan datang komplikasi lain seperti luka di belakang, jangkitan masuk darah dan melibatkan organ lain.
1: Betul.
2: Itu yang bahaya. So kita kena cegah. Yang penting cegah ni, yang saya terangkan sebelum ni, konsep dia terbagi kepada dua. Faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran tu sebagai contoh, tengok keadaan rumah dia macam mana, lantai dia rata ke tidak, ada baju kotor-kotor di bawah sampai tersungkur ke tidak, cahaya okey ke tidak di rumah. Kalau faktor dalaman tu dari segi kesihatan lah, ada pening-pening kepala ke tidak, penglihatan dia okey ke tidak.
1: Jadi doktor, kalau dah berlaku macam aksiden tadi lah, jatuh kan,
0: apa boleh lakukan di rumah?
1: Apa yang mereka boleh lakukan di rumah?
2: Itu di mana dia kena rujuk ke hospital. Hospital akan hantar, dipanggil occupational officer untuk check rumah tu. Dia akan access lah keadaan rumah macam mana, sama ada rumah tu bersesuaian tak untuk makcik-makcik duduk di situ. Dia akan tengok keadaan rumah tu, lantai dia rata ke tidak, cahaya rumah tu okey ke tidak, licin ke tidak, di dalam bilik air tu ada tempat railing tu, pemegang tu.
1: Okey. Ya, yang orang yang pernah terjatuh lah maksudnya tadi kan doktor, yang perlu dilakukan. Jadi kita nak pergi ke rahsia yang kelima tu, tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu lah Fas.
0: Jom.
1: Okey doktor, kita berehat seketika dulu ya.
0: Kita nak berehat seketika.
1: Lagu apa?
0: Bergemas sampai selamanya.
1: Wow, bergemas sampai selamanya. Okeylah.
0: Okey, jom hanya di Kempagi.
1: Mira FM.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, masih lagi kita dalam segmen Info Kesihatan. Tajuk untuk pagi ini, menua dengan sehat, 5 rahsia kekal aktif dan juga berdikari. Bersama dengan kita Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni, pakar klinikal perubatan. Kalau nampak doktor ni di pakar pakar apa doktor?
2: Ward 5, 6.
1: Yep. Sega handsome orangnya.
3: Sega handsome. Okey, kita berbalik kepada topik kita. Tadi dah rahsia pertama, kedua, ketiga, keempat.
1: Sekarang kelima pula.
3: Kelima.
1: Berkenaan dengan tadi dah hubung apa, boleh kata kerja kesihatan. Mm-hmm. Sekarang ni berkenaan dengan jaga minda dan juga hubungan sosial pula. Jadi doktor, rahsia kelima-lima kesihatan mental ni doktor.
2: Yang ni saya nak tekankan sikit. Sebab sepanjang masa kita tengok bila pesakit datang ke klinik, apa yang kita tanya, tekanan darah okey ke tidak, gula ke tidak, kolesterol ke tidak. Lepas tu dah jumpa lagi 6 bulan.
1: Betul.
2: Kita jarang tanya pesakit macam mana pakcik, ayah okey ke tidak, ayah kat rumah dah makan belum, macam mana keadaan di rumah, murung ke tidak. Sebab kita kena faham, warga emas ni dulu mereka pun muda juga. Mereka selalu bekerja, banyak berkawan. Sekarang mereka dah makin tua, anak-anak pun dah makin besar, dah keluar ke rumah. So dia seorang di rumah. So dia pun makin murung. So murung ni pun akan mendatangkan banyak impact kepada emosi pesakit. Sejurusnya akan mengefek pesakit punya kesihatan. Jadi kita kena ambil kisah pasal perkara ini.
3: Jadi kita mesti mau ambil tahu lah juga kan, ambil kisah betul. Tanya bapak dah makan ke belum kan?
2: Betul. Kan? Mudah-mudah tanya soalan pun cukup lah.
3: Betul. Jadi doktor, apa yang keluarga boleh lakukan? Ialah seperti kita tadi kan, lebih daripada tu.
1: Lebih daripada tu lagi lah. Tahu kan, tanya pasal makan aja. Tak makan ambil sendiri.
2: Paling kurang pun kalau duduk berjauhan, ambil phone call mak ayah. Call mak ayah pun sekarang pun ada video call kan? Mudah.
3: Betul.
2: Ajar mak ayah macam nak pakai video call. Buat video call dengan mak ayah. Walaupun kadang ayah tu bercerita benda yang sama ulang 5 kali, pak benda tu lah buat dia gembira.
1: Betul. Saja. Macam doktor macam kata saya je, mak saya pun sama.
3: Walaupun dah lah 2-3 kali telefon kan, kita layankan aja kan.
2: Betul.
3: Sebab itu yang boleh membuatkan mereka gembira. Tiba-tiba nak emosi Datuk.
1: Betul lah kan.
3: Betul. Kita semua ada orang tua kan.
1: Mak, saya tengah on air ni sampai pukul 12. Aduh.
3: Dah tiba kali. Alhamdulillah kita masih ada orang tua kan. Itu yang apa yang kita boleh lakukan. Contohnya seperti telefon tadi kan. Kita orang tua tu si minta duit kan doktor.
1: Tapi doktor, bagaimana pula kalau dah biasanya dah semakin berusia tua ni kan, katanya berkenaan dengan masalah ingatan.
2: Ingatan semakin tu memang dia akan lupa sikit-sikit. Kalau dia tak mengganggu hidupan, tak apa. Betul, lupa letak kunci di mana, betul esok ingat balik, tu tak ada masalah. Tapi bahaya sekiranya dia efek kehidupan seharian. Sebagai contoh, atuk dan nenek selalu pergi pasar sama-sama.
1: Betul.
2: Suatu hari yang balik atuk seorang je, nenek tinggal kat pasar Sidai seorang.
1: Ada jadi itok kan. Jadi pengitok kan.
2: Kalau macam tu bahaya. Itu kita kena bawa atuk tu ke hospital untuk dapat penilaian awal. Dia ada rawatan, tapi rawatan tu bukan untuk pulih kan keadaan lupa tu, memperlahankan dan juga mengawal simptom. Kita nak mengajar ahli keluarga yang menjaga atuk tu untuk bersedia lah, sebab kadang-kadang kita risau ahli keluarga pun tak tahan menjaga.
1: Betul. Faham maksudnya Elbay?
3: Faham lah.
1: Maksudnya dia pergi talk lah.
3: Tadi rasanya aku pergi,
1: berdua. Kenapa aku balik bersama? Kita.
3: Tapi sebenarnya memang pergi berdua lah sebenarnya tadi. Sebab dah lupa kan tadi kan. Masalah ingatannya.
1: Terus anak tanya kan, mak ni bapak ni. Katanya, ai bapak ditinggal kau dekat pasar ni.
3: Okey. Ya, masalah ingatan. Jadi betul lah. Jika seseorang kelihatan sedih. Contohnya lah. Orang tua tak selalunya kelihatan sedih lah kan Fas. Jadi untuk pemeriksaan kesihatan, terutamanya pada pemeriksaan kesihatan sebelum kita mengakhiri lah doktor. Jadi apakah pemeriksaan kesihatan yang patut dilakukan secara berkala oleh warga emas kita tu?
2: Secara berkala yang selalu kita galakkan yang tiga serangkai tu, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Dalam masa mereka, kita akan tengok masalah buah pinggang. Tapi itu based on case to case basis lah. Tengok keadaan pesakit macam mana. Kadang-kadang juga kita tengok keadaan pesakit mental pesakit. Adakah okey ke tidak. Itu pun kita boleh buat follow up berkala. Tengok sekali-sekali 6 bulan sekali ke. dan kita akan follow up dengan ubat-ubat, dengan tengok ubat-ubat dia, tengok ada ubat yang kita boleh tambah ke atau ubat yang boleh kurang. Dalam masa sama kita boleh bagi nasihat yang seterusnya apa yang boleh buat di rumah.
3: Okey. Soalan seterusnya, fast nak soal doktor, soalan seterusnya.
1: Saya dah dalam tu soalan.
3: Saya dah.
1: Biasanya doktor kan kalau darah tinggi dengan kecil manis keturunan ke
3: ada
1: doktor?
3: Pertanyaan.
2: Ada keturunan, ada bukan keturunan.
3: Ada juga kan.
2: Ada melibatkan faktor pemakanan juga.
1: Pemakanan juga dan juga aktiviti aktiviti fizikal di hari-harian kan.
3: Tidak semestinya keturunan lah doktor.
1: Betul. Itulah why. Saya dah kata petang-petang, jom kita jogging, jom kita naik bukit, turun bukit. Sekali tu aja.
2: Selalu nampak turun, jogging lah.
1: Naik.
2: Selalu nampak dia jogging.
3: Baiklah. Yalah, Tek. Kita tu tak baik dia ni, doktor. Okeylah, doktor. Tadi kita dah sebut pasal rahsia kan. Rahsia lima rahsia. Jadi boleh doktor ringkaskan semula. Untuk lima rahsia tersebut.
1: Rangkumkan sekali. Ringkaskan. Okay,
2: saya rumuskan lah lima rahsia tu. Yang pertama, kita kena kekal aktif.
1: Ya.
2: Okey. Nombor dua, kita kena jaga pemakanan. Yang pasti ingat, makan bukan untuk kenyang, untuk sihat. Nombor tiga adalah, kita kena kenali ubat. Ubat-ubat kita. Jangan campur aduk ubat-ubat tu. Pastikan ubat tu betul. Melibatkan anak-anak untuk tolong bapa menjaga ubat. Nombor empat adalah, kita kena mencegah jatuh. Jangan bagi ahli keluarga jatuh. Jangan bagi mak ayah kita jatuh. Sebab jatuh untuk orang tu lebih, implikasi dia lebih teruk daripada orang muda.
1: Tulang mereka pun dah rapuh kan.
2: Betul.
1: Mudah rapuh.
2: Yang terakhir sekali, yang paling penting yang saya sarankan sangat adalah jaga emosi.
3: Jaga emosi mak ayah.
1: Dengar tu, walaupun saya dah tiga kali dah kena kau.
3: Kenapa saya sahaja yang kena ya? Dengar tu. Okeylah doktor, sebelum kita berakhir juga, mungkin doktor ada kata-kata nasihat, saranan kepada penjaga keluarga ataupun kepada warga emas sendiri.
1: Positiflah doktor sebenarnya.
3: Ayalah kita nak tahu. Itulah kita nak tahu kan.
2: Itu yang saya nak cakap. Kita tak boleh gunakan alasan yang kita makin tua, kita boleh dapat penyakit. Alasan yang kita makin tua, kita dah tak nak aktif. Kita dah makin tua, kita dah tak ada peranan dalam masyarakat. Itu semua salah. Itu semua konsep yang salah. Sebenarnya makin tua makin berpengalaman. Maksudnya makin banyak untuk di offer. Saya sarankan anak-anak, especially yang ada mak ayah tua ni, jagalah mak ayah yang elok. Melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti komuniti, aktiviti masyarakat. Bawa mereka ke masjid, bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke pasar. Biar mereka aktif. Pasal matlamat kami sebagai doktor adalah terpastikan masyarakat-masyarakat di dalam warga emas ini mampu masih berdikari.
1: Betul. Setuju sangat. Setuju.
3: Sebab itulah tajuknya, menua dengan sihat, lima rahsia kekal aktif dan berdikari. Ya, memang tepatlah dengan tajuknya kan, Fas?
1: Ya, betul. Setuju sangat sebenarnya.
3: Setuju sangat. Dengar ya.
1: Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Oni. Kali kedua kita jumpa ya, Doktor.
2: Ya, betul.
1: Semoga tahun ni ada lagi jumpa nanti ya.
2: Tak ada lagi. Cakap pasal kayaan pula alaman ni.
1: Ya kau. Okey, boleh.
2: Cuba pula.
1: Lepas ya. Boleh. Itulah.
3: Ya, Jah. Okey, terima kasih doktor.
1: Kita untuk hari ini, info kesihatan.
3: Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Geng Pagi untuk perkongsian info kesihatan dengan tajuk menua dengan sihat, lima rahsia kekal aktif dan berdikari. Jadi betul lah apa yang semoga apa yang doktor sampaikan tadi kan, Fas, sampai kepada pendengar kita terutamanya di FB dan juga di TikTok live kita. TikTok kita.
1: Dan juga pendengar-pendengar di radio mendengarkan kita. Dari Kuala Belait sampailah ke Suai.
3: Betul, negara Brunei kan? Darussalam. Jadi insyaAllah kalau ada lagi topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan doktor, boleh kita bersama lagi lah kan, Fas?
1: Boleh. Okey, info solat akan menyusul seketika nanti.
3: Okay, terima kasih doktor. Terima kasih.

0: Ya, 11.54 pagi ketika ni. Pejam celik, pejam celik. Dana habis. Dah kita on ikan.
1: Betul. Sip berasa, Fah.
0: Sip berasa kita.
1: Betul. Pejam celik, pejam celik. Sip berasa. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi esok, kita akan bersiaran bersama rakan kita yang lain. Kita akan bersama dengan geng
0: hari
1: pagi.
0: Hari Rabu. Biasanya DJ Leon Nando.
1: Bukan biasanya.
0: Dan juga Syaz.
1: Syaz yang akan menemani anda. Jadi, untuk pertemuan kita pada pagi tu berakhir di situ lah untuk pertemuan menerusi geng pagi bertemankan LY
0: dan juga Fas, kita ada Dom Sir. Terima kasih ha,
1: yang besok akan bersama-sama
0: balik lagi kita besok kan. Kita ada kursus besok. Jadi ikut kursus kah sekali?
1: Ayah kita akan bincang. Kita akan bincang ya. Apa-apa pun terima kasih untuk anda yang bersama-sama kami menerusi live TikTok dan juga betul, live di FB kita yang betul, mendengarkan kita menerusi frekuensi kah di radio kah di ya, RTM Klika. Betul. Di sini lagi di kenderaan.
0: Di kenderaan di rumah kita di setiap frekuensinya 95.7 di Bukit Lambe memang jelas clear. Jangan

0: Clear je.
1: Okey, selamat makan tengah hari kepada anda semua. Mungkin pada mak-mak pada masa tu, bapa-bapa masa tu, yalah dalam perjalanan ambil anak pulang sekolah kan.
0: Betul. Dan kita akan kembali Fas pada hari Sabtu, Fas, Elwan, hari Ahad.
1: Okey, Fas hari Sabtu, Elwan Ahad.
0: Tapi kita berpisah lah.
1: Oh, berpisah. Semua hari sama.
0: Okeylah, sama.
1: Oh, sama lah. Jadi
0: dua hari lah.
1: Dua hari semua lah.
0: Sila kita solo-solo je, okey?
1: Okey. 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga untuk segmen Ngelar Tengah Hari hari ini, iaitu YFM Bintulu yang akan menemani anda sehingga pukul 3 lemai nanti.
0: Okey, apa-apa pun, terima kasih untuk semua yang sudi bersama, yang masih lagi setia hinggalah ke saat tu lah. Jadi kita nak hadiahkan dengan sebuah lagu. Kita nak pulang untuk Fas.
1: Ya, ayuh pulang. Kita nak makan dulu, okey? Nama lagunya.
0: Nak makan apa tengah hari tu?
1: Makan tengah hari. Tak lagunya. Ayuh Abdul dan juga Amir Jahari. Bye-bye. Sampai kita jumpa lagi semuanya.
0: Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau bank dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gerempung. Madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke diatu atur standard ke diterima barangkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak naulenda belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon munyi kederintai kenengah sempekat Paris. Yang ada ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayuh lagi kena sinta kampung. Enti di mana ke ngau pemalat karbon ti dikeluar ke. Jala yang ada ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkup utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut kerja ketu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat bersahup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dibejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kawal antara perintah Sarawak ngau perintah besai megak cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih nguna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam Constitution Perintah Besai. Ia madah ke randau antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nakak ke diatu ditetap kelancar yang kaum randau begulai ngau Menteri Besai bedau lama tekudah di sama ngampit ke Sabah ngau Sarawak. Atur kalai perintah besai ngau perintah menua mutar ke perkara ngau cara ti alus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/2012 tu ila. Alai meri awak ke penyagi ndur orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima hari orang mayuh sekumang sistemnya di berjalai ke kenyau hari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke yang ngajar orang mayuh nelabak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut kerja ketuk bak Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisi ngembuan kupon kenang ke kereta agi dikemenar ke ngena kupon siranya bak sepamanya timpuh ndur orang ngelebak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim mada ketu ukai berpuan hari utai ke nda ulih disadang labanya bepun ari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madai ke Mansia Mayuah nda patut irawati laban hari ti angat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngejaku tinggal so sidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga boleh dibejalai kebat sepamanya tempoh hari ti kemarau serta angat.
Nyadakah berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Ya, dolom re, selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningan nak ngira dinding nur kita ke tengah hari tau. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua. Ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, sehari tau 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu sehari tau kita bergulai ngaku Flora Liban.

Nya lagu Siti lagu rancak kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ni hari YFM Bintulo Siti lagu hari Lucy M lagu kan beri nama Tulang Besi Urat Dawai mic jam kita ngagai pukul 12.16 minit tengah hari lalu sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita peningan ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tu baru bisi awak ando kita belelak kini baru bisi awak ando kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau tentu ya bakal selama nanti hari dua bukulah ngau kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari ok jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peningah dia pukul 12 tengah dua aku dekat ngedatai ke pesan berat udahnya pukul 12.45 tengah hari bukulah ngau pengeluar program Road Ampung ya bak dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temu YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulah ngopong lo program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari Kitai Sarito peningah. Bakal selama megak no kami dekat ngenatai ke pesarin no hati kita kelebih lagi ba hari 2 Sarito. Ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ni nemu ngka bisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Beri selamat hari pengada ngagai kita. Nah. Okay, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peningah. Agi muka dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu ya kudah ditusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Okay, sebenarnya merindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu tu peningah ni. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulu di top hujan ya. Aku nak nyangkung nur bukanya tang kami tunggak ke pasar Bintulu di top kelebih lagi pasar lama Bintulu di top hujan ya pagi tadi. Nyak gari kami di Bintulu berkini gari bandur kita peningah. Sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke gari kita lagi peningah atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulu berkongsi ke gari kita ni ngambil ke nyamai ke ninmu bisik bala ya ke bukai tu tadi dekat mindah kini orang Bintulu kak ke Sibu ngambil ke nemu kini gari orang di Sibu ni ok terus berpindah dulu kita kasih dia lagu berpadu nyawa tau lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali tok peningah adik ngenatai ke pesan berat ya munyika di padah kaku ba tusun tau kerintai program kita ungkup sari to. Jadi keterubah to pesan pemati to datai area bada anak bukiang ya. Madah ke pemati Indaya inya anak kasih, inya anak kasih udah nadai kena area 1 13 hari bulan 7 2026 lalu dekat dintu Bala Mayuah Bak Rumah Ganji Merio Sedan Baruah Kelili kena malam hari 3 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan Merio 6 buah rumah Merindun Kampung Saudara Baru Bara Sebangki 2 buah rumah panjai Sermat San Panjai Lubuk Antu Bukit Tungko Cangkul Tinting Lalang Selindung Ulu Marup Atas Empelam Suai Sebatuk Niah Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubuk Antu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Sedarat Tuan Rumah Sami Langkang Kelili San Ugul Marup Atas Marup Baru Ngau Semua Kabang Belayan Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Kenglala Inya Anak Kasih Ya Tok Madaka Inya Anak Kasih Udah Nadai Kena Hari 1 13 Hari Bulan 7 Lalu Dekat Dintu Bala Mayu Baru Mah Ganji Merio Sedan Baru Kelili Kena Malam Hari 3 15 Hari Bulan 7 Lalu Dekat Dikubur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesida ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ya yanya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli Sungai Menuan Kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca jadi pengawak ngetas uliat tau dekat diatur jadi kabang belayan dipinta datai tumu agi ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya lalu malamnya nguan uliat jadi penerang ke silia tau bertanya ngagai base anak alang ianya bini niang tau bak lumur kusung 14613 5298 014 613 5298

Hakim, bukankah ngena tai ke pesan berat buka ya ke bisi dia terima ke tengah hari tok peninga. Jadi tok datai hari tuai rumah aji anak sang ya madah ke pemati ayak ya. Ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu diintu bala mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke ngelala ajai anak ganing tau ke tuai rumah ajik ya ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7 lalu dekat diintu bala mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabang belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga. Pesan ke sekali tu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu hari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kabang belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ilik engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okeynya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinang dengan Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberik nama Manggai ke Ati. Jadi udah tok lagi peningah kita dekat terus berlangau DJ Peruncing abah dalam program menemu kita dalam kandang 15 minit. Udah nyak lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karandau ku ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulo. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program Nemu Kita.

Ya, selamat tengah hari peningga bertemu baru kita bawa program demo kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita ketika dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai didinga tamatu tai kena segi amat BC enya di. Nyadi ba menua bukai ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya. Jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau ke cerita ke nyelai. Nanti ba menua bukainya tak kok naharga nai peningan bekeni ketau bansanya. Engka nyak meh. Engka ketegal tadi berbida daya hidup atau ke adat atau ke pengerindu pengelandi jadi kanyak ya mai nyelai bakitai lebutai bansanya nak dikerja bakitai ditau ya tang kondak nyelai bak menua orang tang jadi ke situ tu nang amat nyelai dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisik nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya nyadi bak siti menua ke diberi nama menua tu dikumbai distrik Bundi Bogoyo di Uganda. Bisik sebangsa penyakit ti nyelai nyadi bak menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang berkawal ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat nyelai penyakit tu peninga. Nyadi penyakit nyelai tu ke nyadi bak menua distrik Bundi Bogoyo Uganda tu dikumai sidak bak menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi dinga-dinga tu retinya bakar reti mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari ya. Dance korak putih. Enak ga. Jadi dinga-dinga tu orang ti kena penyakit tu peninga sidak ya begile-gile kenyut-kenyut metu buah sidak ke berjalannya dikumbai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbaka orang ke bertandak ngenak tiun tindak untuk rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak ke kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat. Nanti tak nyengala, anak berkunci ke utai ke tak nyengala. Jadi itu amat-amat laban bisi ayan berita, laman berita Deccan Herald di India. Madah kan? Sidak tu bergiliat-giliat tubuh. Kenyut-kenyut tubuh. Nak boleh ditawar. Artinya nak boleh dikontrol. Nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peninga. Tubuh sidak ti otomatik. Kenyut-kenyut gegiliak-gegiliak ya. Jadi nyak meh nama nak penyakit tau bansa tu peninga. Jadi kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi ia ke kena penyakit tu ianya orang induk kau dah besai serta mega nembi amit. Nemu milih ya. Ngain nak orang induk nama gerti ne peninga. Jadi penyakit tu kedua kali ia nyadi bermenua sidaknya. Retinya ukai keterubah ia nyadi. Jadi terubah nyadi subak danya dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi bisik dipercalai ke pansik. Bekeni penyakitnya tau bisik tang. Lalu bedau tertemu ke nama kebuah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu. Nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercalai ke bedau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi ba menuanya peninga. Ya jadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Ngan nyadi ka berjalai ke peninga ngan nyadi ka berjalai ngomeruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalai nyu kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedar tadi sidak ya lumpuh nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak nanti berjalai, nak boleh nak diriang. Nanti nak diriang, sidak nemu terjelepik. Ya? Jadi, bisik megak sidak ke nak raya tu tadi peninga. Ya? Jadi, agi boleh berjalai. Sidak ya nak ibuah diriang tang gaya berjalai tetap bisik bertanda. Tajak pihak, nadai. Nadai udah naban ke nyawa ya penyakit tu nadai udah
sebenar sedak ya daripada kenyut-kenyut namanya gilek-gilek tubuh. Maka kita katanya meh peningam kita ke tandanya meh. Ya, jadi bedau bisi ubat kengkeman sidak terkena penyakit tu semina sidak ia diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya penyakit sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu. Ya, jadi nak raya nak naban kenyawa tang mentadi alit ati bekeni ke penyakit tu tau nyadi peninga nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke ko sidak ya nadai ke bala sidak dianya ninga lagu atau ke nadai ke sidaknya tadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda ndak ke tau tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama ndak penyakit begitu ya jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansiak nasegi semampai dipcalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tau nyadi. Tajak pen pihak peninga bisik di surat

nak nemu ngetu rakap tanda-tanda nemu berampit. Ti siku ndak lagi tahu berampit ya dah. Nak nemu sekali berkena cara berampit sekali kena maya kena bersegiang kini ke beteguk kini tubuh alai alu ke namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tahu ke hari kita ke medak aja kini nadai gede padah nyemata di padah tang meh pengelama 2 bulan penyakitnya bisinya di alu penyakitnya nemu ngetu ke diri deh. Nyalainya meh mayanya sedak di Menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke pansia nama ke buah tau nyadi penyakit bansanya lalu pengelama 2 bulan nyak subak peninga mayuah sidak tadi lesi layak sulai ni ndak ada ia ga sidak ke bertanda siang malam ndak ngetu lelak ai peninga ndak tinduak ndak gali ndak duduak nyau kena sakit jantung nyau kena stroke atau kelumpuh ni ndak bisik lesi ya. Ni nak bisik parai sidak ada pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bab sejarah tadi. Bertanda sidak ya kenyadi bab menua Perancis nya lama 1518 subak tahun 1518. Bisik rancak agi ya nak tak bakal ke Uganda tu, baga Uganda tu bisik lubah agi sidak ke namanya penyakitnya tanda sidak ya. Bisik lubah lagi. Jadi subak bak Perancisnya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalai ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bernama Perancis. Dalam sehari kira 15 siku orang parai. Nyak meh bunyi kaku tadi laban sedak ketandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai. Jadi buat Uganda tu ndak tik tak berarti ke buat media ramah penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandaknya. Ukai tak bertandak suka hatinya peninga urindu hati ukai penyakit. Tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek. Jadi ke buat Perancis tu ni tiap sejarah tandak sedaknya laju subak ya rancak. Nyalai nyak meh utek ke nyalai nyadi bak dunia kemaya ritau ngumai nyak nak kalak nyadi sekali di pansik bak sejarah udah kalak nyadi bak menua Perancis dalam tahun 1518 nyadi bak menua bak kemaya ritau bak dunia mayu baru hari itu bak Uganda ukai ke terubah ya ke tang udah kalak nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bangsanya kita pandak nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai ba atur tara ya nyalai udah nemu kita ne peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain jakuk kita tu dinga pending ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat hari raya peninga bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu tu. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari tu peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah tu ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari tu.
1: Okey, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang, ya, sigi. Orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak medak. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rerinyak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang agai RTM Bintulu laban udah merik peluang agai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi itu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Okey. Secara am Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena ba 1 bulan 10 2024 ya udah digazet tau disebut udah 2 tahun betul nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayuh ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena insap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ia ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silik Mega udah dikunci ke Cik Christina atau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau Silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ke udah diwarta ba'ata 852 tu ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan da ulian nur nginsap tang ba itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukurah mana menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega antik pun tadi penuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina, kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne, tau ke mensia mayu atau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayu atau tadi ne. Dini sidak eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tu. Okey.
1: Okey. Sebarang aduan tau ketanya oleh ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ikak ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawa dengan orang ke tik kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai nuan. Entik sema bisik orangnya tadi Cik Kristina ne. Sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya erti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang agak klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat kejadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni, Cik Christina nanti semak reka badau atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudah nanti berpengujuan randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujuan ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nyak alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke uliah diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya uli bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insa berkeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih mayu hanggai nuan Cik Christina ke penerang sudah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Oh, jadi apa ni ngah? Akhirnya nak kak mai kita bugelai ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngah guys semua.

Ianya Siti lagu hari Jonas McCain lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tau Terlebak Kediri kini peningah. Tau ke kalak ngasai Kediri kini ngerja pengawak. Okey seminat ngerja pengawak dia bunyi ke lagunya tadi Makai Kediri Mekoya. Nama tadi Berjalai Kediri. Udah nyak nama nama otak Kediri ke tadi ne mayuh Kediri Kediri ana ngawaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah ngambil ke kita ransi yang agak ngereja pengawak nak bertuai ke orang ba semua pengawak ke di kerja kita ne nanti kita terlebak Kediri. Apakah aku berjakuk ke diri jam ke dia tu? Tak ajak apa berjakuk ke diri. Bisa megap kita ke benar ni ke radio. Tak ajak apa aku nak medak kita. Aku nak ningah. Tapi kita bisik nimba aku jam ke dia tu. Apakah peningah kita ingat nyawut. Tinduk ke diri kau ya. TikTok kami pintu FM ni. Nyelait nah nanti benar tinduk jam ke dia tu. Oleh reply tau ke. Oleh nganyu pesan bah, TikTok. Nyak baru nan mogek ku nyebut ni nanti benun tinduk pun oleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri. Tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini. Benun deriba kini jam ke dia tau. Deriba Kediri nada orang gau. Ngarap ke kita likun datai ba ndur ke di lawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah perinang lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngagai kita peningah. Tentu ya bertemu kita bak jam kedua ngalah tengah hari sari tok. Agi mengkam begulai ngaku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tok legek na. Hanya dia 1.5 tu lagi peningan aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua bintulu di tu. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi dengan kita. Pukul 1.5 tu lagi ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita. Sebab dah berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky Anderson ngau lagu pengerinduk ba ujung cerita dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi ne hang lah tengah hari YFM bin dulu. Monica udah di padah kota di peningah. Udah berdanji tadi ne dekat nyebut nama sekedar pengawak ya kebisik dekat diatur di bin dulu. Kelebih lagi ba bulan 7 atau ke ba minggu-minggu tik dekat datai to ila. Hanya di empai lama tu tadi tak ke belabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban bisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo ianya ya ke bisik lebih lagi tu pengawak tu peningah diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbai ke Godi antarabangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningah nyentuh 26 hari bulan 7 tahun 2026 pengelama 5 hari BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau diatur ya. Jadi pengawak tu ada diatur di Bukai buat tempat ke Sebaka atau kepala ni ke Sebaka ianya buat padang Bilun Lama Bintulu atau ke tapak lapangan terbang lama Bintulu di tu nak jauh megah hari upis kami RTM Bintulu mayanya lah berlabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik ke berseri main dengan BIKF to ilak ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF to ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja laban dari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngaunya bisik 19 bengkah menua serata dunia tok bisik dekat ngau BIKF tok ila laban tok renggat antarabangsa tok disebut international maya tok ila peningah bisik pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya pian megak bisik demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur ba padang pilun lama Bintulu okey semina pengawak nerbai ke gudi ajak diatur top ni bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai mensia mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai nembiak mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur maya to ila tentu ya pengawak ke bakat tok peningah tok ke BIKF tok oleh dari temuai datai ke menua Bintulu okey semina hari menua kita di Malaysia tok tang mega hari menua Bukai tok oleh nyungka agi kelebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Sekiranya semengkah berita di kunci kakunggau bala kita. Kira ke ramai meh Bintulu kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai.

Sylvia banyak ngau lagu ya diau ke tegas sayau kena merindang kita peninga bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, lagi mega mereka berkongsi ke sekedar info tu. Kelebih lagi, lagi mega nyebut berkawal dengan BIKF atau ke Borneo International Kite Festival tu peninga. Tu kelebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu rama kita semua. Kelebih lagi tu nuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Kelebih lagi berserimai ngau BIKF ke dekat diatur tu ila. Jadi tu jalai ke bisik dekat ditutup tu peninga lebih lagi berlabuh pergila ya. 15 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu dia peninga laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat Nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup berlabuh pergila ya 15 hari bulan 7 kelimpah harinya 23 hari bulan 7 ti dekat datai tu ilah bisik separuh jalan ke bisik dekat ditutup tu peringa ianya bak jalan Kepel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun Gau Megah jalan Sultan Iskandar ya ke dekat berlabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok lebih lagi meri awak ngagai pengawak kedikumai perarakan BIKF ya ke dekat diatur 23 hari bulan 7 harap kesama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensia mayu dilalau tak ke dipinta ngatur pejalai kita kelebih lagi ngai kita ke bisik dekat Mansak jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

Saya Roslina Bilung lagu pengrindu ngejang pergi. Nang kuai ke kita pergi peningan pai ke karek jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM bin dulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulu tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke di Kumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak Padang Bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tok lebih agak ngagai orang ke rindu berkemah tok nah. Kita tahu ngau pengawak tok. Tok ke aktiviti tok peningah ianya glamping 2.0. Hari ke penudin dua kita ngeregister kak ngau glamping 2.0 tu ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu ialah anak lama lagi sari tu dah 14 hari bulan 7 kira dua hari dah lagi dua kita ke dekat ngeregister ngau BIKF glamping 2.0 tu. Kayaknya sebengkah berita di kunci ke ngau bala kita peningat kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu.

Lagu kedua penuh di jam kedua ngelah tengah hari kita. Lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu. Hanya di pukul 2 ngali hari itu lagi peningat bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tok bergulai dengan pengelola program Sharon Ludan. Ya. Jadi sebenarnya mending ke kini kita sari tok kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali tok.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tu. Jadi, Kini Kita Sari Tu, pendengar, buat episod ke sekali tu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap, Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah berarti nyadi palan endur ngagak ukir sape ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri tang megak kelai penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinyelai ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap nyadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasir ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi engkau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang ditenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningah Sungai Asap, bisa mayuah, utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, pihak megap bisa rumah panjang modern, engkau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayuh cara ya, cara keterubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikenak ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pecalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kediri kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelai. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu tajak pen langkar yang moden ari keuda.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelait temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang kitar semula. Ia tembuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningat sebakar ngau kerban muzik asal sapek ti terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penyelait sapek tu peningat ia ngena utai ti udah dikitar semula bakar besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sape tu megat narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sape dalam budaya orang ulu, sape yang nyak kerban muzik asal betali tik dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerindang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerindang antarabangsa, ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna menggak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukes minat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjai tradisional budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelait budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap Belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru, berkongsi ngau kita palan kebukai. Maunya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri, mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Ya, Siti Lagori Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata ke bisik dia pintar peningan kita madah ke tempoh hari Selangor tadi antik nak salah kau tarik nak ngarap ke terperindang ke kita ke bisik minta lagu lebih lagi ba TikTok kami Bintul FM macam ke dia tau. Terima kasih mayu hingga kita tidak yang ada rindu gaya ke madah buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ningar radio bisik megak madah ningar radio sambil nyak tadi medak TikTok nak ngira nama cara kita peninga ninga ke kami ke ngali hari tu bisik rindu ningar radio ngenak radio ga nanti kak medak buat TikTok TikTok gana asama kita netap ke pengerindu bugelai ngau kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merindang kita. Sebelum aku ngenatai ke Pesan Rinduati bala kita. Ba Aria 2 sari tu. Okey, kita buat perindang dulu ngau Siti lagu tu. Lagu dari Bob Harris. Seribu Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peningat kita itu hari TikTok. Ini nama itu tadi ini. Elis 71 ko ya. Ya, madah terimpu benua nganit pau. Terpawah merundiang ko ya. Ini ngak lagu tu. Kaki nyokuit kuit ko ya. Macam-macam kepala peningat kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang rindu kati kita peningat. Nah. Bunyi korang secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ni tiah ke rentak lagu bunyi korang anak gente leka lagunya tadi mangka mbak ati anak pihak ya ne macam-macam balap peningan kita ke ngali hari itu terima kasih mayuah mengai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tau bisa sitik gerah tau ke dekat dikunci kakungau kita peningas berdaung ngenatai ke pesari nuati kita atau madah ke sidak ri upis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatua pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 yang kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tau lege ya kelebih lagi pengawak tau udah berlabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 di dekat data itu ilak ianya pengawak tu diatur sidak ya bak Taman Yanmin pihak megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tak tahu jadi mensia mayuh ke dia bak tiga itik palan ke bisik disebut aku tu tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai bala sidak riupis pengerai tu berjalai ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalai ke pengawak pengu kumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal dengan pengerai okey hanya pengawak yang kebisik dekat tahu ke yang kudah berlabuh diatur sidak hari upis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara setahun nyabak. Aha, merinsak ke labaknya ni. Tak harap kena ada orang nyabak meh bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sinok tusah kini jam ke dia tau. Ngarap ke terperindang meh sambil kita mending ke radio. Oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tau ni peningah. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran. Selamat berjalan ke pengawak ku ya hari di Sibu panas. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kodanya Ibrahman Akib, selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak. Madah kedempo hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K Baja, selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben, selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak. Bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya di tujuh ngagai Jambai Fabian Mumung. Jadam Inai Ilum, Inai Siti, Inai Rin, Bak Bintulu. Ngarap ke gerai belama ngau muju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai. Jadi minta lagu Melikai Pengerindu. Udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tu. Kiong Livindi sama berjalan ke pengawak. Dituju ke ngagai tak kesalam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dak tu peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Lagi ke bisi minta lagu Hindi tu. Kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakaan dengan Alisa Mel and the Gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi. Kini harap betul menyebut aku ni. Kuch-kuch hota hai. Terti ya. Nak nama aku peningan. Harap ke Alisa Mel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Tapi yang megak ni atau tadi bisa peningan kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni dengan lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuannya namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam ke dia tok. Tak jap pun kita ningal lagu Hindi nah. Okay, pulai baru ngagai pesan dari Nuati bala kita tau hari Joshua Peter selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya ya, dia minta lagu Kawa Antara Tua ke okay, dituju ngagai semua ia ke ngelala Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sawah tengah hari ke hari Seratuk tau panas jadi salam tau ngagai bala peninga ke bisi mending ke radio bakal ke ngali hari tau Any Tinggi selama berjalan ke pengawak jadi ia minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikena merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan. Dikena yang merindang semua orang ke ngelala. Kelebih lagi bala kaban Facebook ya. Serta megak ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Yang harap kita perindang bakal ke ngali hari tau. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai sida es rumah ngarap ke teperindang kebuka itu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju kia ngagai bala madik ya bak sebarang dua diau lalu ngagai sida es rumah rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawak Siti dah tahu Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal ngau likun ko ya madah kedempu hari paku sepawah ke ya jadi yang minta lagu hari duna aku tetap sayau dikena yang merindang anti Selina inendun ucok ya bak miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony bak Bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ke Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu ok ya pesan dari bala peninga kita ke ngali hari tau ok ke sekali tau kita berperindang dulu ngasih telah gori Doni Lang hidup sama sekunci.

Okey, lagu Ridho Nilang, Hidup Sama Sekunci, kena merenang kita bak awak. Ngelah tengah hari YFM Bintulu, lebih lagi bak pesan rindu hati bak Arya 2 Saritok Peninga. Saritok berapa hari bulan? Bisa kena ingat hari bulan eh. Saritok 14 hari bulan 7 tahun 2026. Agik mengkang megak bulan waku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di supik baruah wak pakan, kau yang tak bisik minta lagu patah tiang sukung, kau ya, dikenak yang berinang derimpu, serta kaban di Facebook, kau semua yang kenglala, ngarap kata perindang terima kasih DJ, kau ya okay, sama-sama megak dawa tengulih mana-mana okay, yang mana lagu mana pasang nuan DJ, kau ya aku mai aku tadi yang minta lagu okay, terima kasih dawa tengulih. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini, dia dikenak yang merenang derempu lalu megak ya ke di Bukai. Yang madah derempu hari bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, kaya panas sidak yadin angat amat, kayaknya dia minta lagu Meligai Pengrino dari Igu Anthony. Udah ditebah lagunya tadi ni, dia kena yang berindang Endun di Seratu Stemmer Stevie Still Love Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindon Eddy Michael Elmi Roy Kuang Bibiana Robina kelebih agik ngagai apa inaya menyadik ya akik ngoinik ya Mary Ubun Martin pihak mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang ke dituju kayaknya tadi yang madah rempuh lelengau serta nak betah kita sebilik bak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok lagi aku ya hanya pesan dari Emilia Amy Richard Mary Nanta seorang hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu kena duruk pengerindu hari Estila Philip ke dikena yang merindang semua orang yang kengelala ke di sebarang alai diau kelebih lagi madik ya di Serikai ke ngau di Kuching nya aja DJ okey sama-sama megak bulan pegari selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan dikena yang merindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Poli Masing Apai Lambai Sinun Edi yang ngau ya kebukai kebisik di tag ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu Sengapa Ari Linda ke dikenak yang merindang Sida Inai Gary di Miri Sulu ya Caroline Empina di Kuching serta Nuju Balakaban Facebook ya kengelala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu terima kasih Mayu-Mayu DJ. Alice Spencer sama berjalan ke pengawak minta lagu kemari ngejang pergi ke lagu hari Roslina pun sudah ditebah ku tadi dikena yang merindang entimu bak nanga lup rimbas ke inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku inai inai dindun inai jenun bak jukun apai kibin bak IPD Miri serta sidai serumah bak Engkerbai Paku Sepawah serta semua yang kenglala salam rindu salam sayau nuju kita semua terima kasih DJ Flo sama-sama.

Nguyen ngagai ha TikTok to nya tadi ari Facebook to TikTok kami ari Alvina Pauline ke ari Taman Bintang Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M Salah Pengerindu ke di tuju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya Alvina Pauline na ke nemu mako nya seminat lagu aja biar megak beres mangali hari hari megak ngagai Billy ngagai King megak minta lagu Bungai Pinang biar megak ari Riz Ross sabang ali hari biar megak ngagai ayak Nelson ngau ya ke bukai mayuh tu nak boleh disebut aku terima kasih mayuh ngagai kita laban jam kita itu pun nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu Sari tok peninga ke 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngalih hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngalih hari ke dekat terus merindang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak kata ajak mana. Jadi ya, sekali lagi merit terima kasih mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ke sokong kita berapa ikut sidak tu neh buat TikTok tau bisik 200 lebih sidak ke buat TikTok terima kasih mayu. Kita kepada follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu, sikit idar kami. Ninteng hari 2. Pukul 12, nyentuk pukul 3. Serta ujung minggu, habis megak bergulai dengan kita. Bergulai dengan 6 bengkas stesen ke Bukai megak. Jadi selamat belalak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat belalak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mupuk dulu aku peningan ingat ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tau. Mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih hingga kita aku dah sanggup bergulai dengan aku. Hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau. Jadi mupuk dulu aku. Bye-bye semua.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

mau selebih sang larah me tam lima lang tek lang hi radio kan Mir FM Jakarta ni ha kerana pukul telok 6 minit dah lebih unak loh ke barasa kena mandi jerin alang upa panita mata man pukul 22 blua dau di hatang pukul telok lebih ni hati ngen jelas segmen ngelarah ngelu andahin hapan cara darah telok jam ya dan kerana ni tak lem segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok dan ni pelupat de bulan tusu duman 2026 megat tek do 2 peji dahik livan mata man pukul telok ani hatang pukul nak lebih na. Ya nun dengar mengavan klo tinan bakeh-bakeh. Ya dan kusi dengar kusi long menaku yang tek hakonti lebih ani. Ya hati ngejelo Facebook live ha page radio kayan and klo barake. Nun hadui klo lebih ani. O klo dui lebih ya. Ya bin hagana pukul telok nun ni. Mendalok lang nyadui ke alam kelarah dah hak tengah van dah nyadui lahu. Dan apa lahu telok alang melok hak amin. Peji dahin dah so dahin dah nak telok. Jaga lebih-lebih nun ni. Ngupi-ngupi dahin dah anak telok nerepa dahin hak wang amin telok bakeh-bakeh telok kah ha amin nerepa hinok tu ya gede kupi ke de biar lemanu tiket ngina hai tampaan lavate jo pengumuman nalang antamala ya iki mau se kena mitam lim lahu alang te peji dahin di jerin jerin darat telok jaman adi ampan tam bejo aku ngina bara no program tamuna Ugun telah junang naai tam peji kelenghi dengah lebih dengah halang anu sang ta alam program surat dengah tam. Ugun telah 45 minit peji ta alam long do ani halam sejarah. Ugun pa lebih na ngelarah jaki kelenghi dengan kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejelo suara pemimpin. Ugun 40 minit do ni do dua peji kelenghi segmen age. Pukul 4 junang peji tak alam dengah lebih. Pukul 4.45 minit peji kelenghi along kelenghi dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah ya. Pukul 5 lebih ita malang tak hamiri alang dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM pitam persayak poin kusung dahin pitam puluh 5 poin tusu. Nunam pelahu mentelok alang tak kelenghi ngejelo My TV tusu ji kusung. Ita pejo peji dahin dalok tali dia kenyah atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang tak hak kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Nunapa Sematan Kelenghi Radio Kayan Ngejelo Frekuensi FMG Kusung 6.G Dahin FMG Kusung G Poin Tusu Telo Alang Kelenghi Ngejelo RTM Klik Dahin Alang Tek Peji Dahin Ngejelo Live Facebook Hapes Radio Kayan Pukul 5 Ai Tam Pejah Peji Kelenghi Dengan Lebih Alang Anpah Mauman Amin Dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur Pukul 5 junang, pejita alam dengah sukan, menuh dengah sukan kelenghi bis on A. Dahin program radio kayan tam melasi tek pukul 6 lebih, matoh man pukul 6, itam pejauh pejing luak. Dahin dalok YFM Bidayuh, halang anpah mau man RTM Kuching. Dan wanana, lunano program tam, jarun darah telok jam ni, nginah lim nak dengan pah mau dan sayu. Dahin dang papan pahlo kenap tam lim, alam pilih radio kayan jadi ji uvung, nurepa ji, jadi bakeh. Ngapan telok pahlo papan kenap nunampah ala dengah putung-putung dau. Ya, tam pejok larah tam lebih ni, ampai anakku sang barat ya, joh lun kia dau, ji lagu lang kenaan Elizan Delihan. Usu janatang, bentelok lim hari radio kayan, Miri FM.

Stage. Kini kembali Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

0: Radio Kayana.
1: Satu, dua, tiga, kayo, kayo.
2: Parang Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nebji Itam.
3: Okey, Radio Kayan Nebji Itam. Hendak tepang ngepan telok tek jakan ni telok lang tek ha umaru ka lempasan ka norepa hawang daleh ka deh. Pia-pia tanpa ji ngejeloh program Radio Kayan Miri FM malang anpah mauman RTM Miri. Okey, nun dengah mengkelok lang tek ha umaru jakan ni kelok lang tek ha tubau belaga asap ha telangusan hudik ha inolaan ha baram ka norepa ha tutopo hak mulu ka hinok tau ngapain kalau teh jakan ni dan kusi dengah menakui norepa bara dengah menakui lang teh konti ni ngejelo Facebook page Radio Kayan Mir FM telo tanya nang Facebook tini teh kui live tinan ya menghadau bara dengah mengapain kalau tinan kalau lang teh pasen miri lewe ni ngerem-ngerem dau ya entah kumak pesengusan kek nusi pa bi teh ka balai ngapain entah nyinang ha story kalau ti teh balai ngapain ha pasen miri diri pian nak dalok lang teh taman tunku tabe usan tu aman adi ya age nuna tu ka ngawan kelo lang habe pian nak mengkelo lang teh umaru dan bara dengah mengawan kelo tinan lahu jasi tampi pe jam dengah halam dale hawang dale ha umaru ka ha pasen ka pe pe aku si dengar. Okey, tini aku sanggeri telok tenyi nang lun kiok dao. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Malaysia. Sarawak tu Sarawak ya. Mato dani hatang adon do lima, do pat. Jarun darat telok dao. Doni pelupa di bulan tusu. Jih madi an kiok usan ha kuri-kuri ngapan halam daleh Sarawak ni. Levin ake an kiok sang tek bahui belarik. Jadi ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Dah telok 25 ada bulan tusu. Jih ma dah telok an kiok sang usan ha kuri-kuri ngapan alam daleh Sarawak. Levin ake bahui belarik ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Depan A, 26 da bulan tusu, jihma do 6, ankiok sang, jihma do 4, kasi ya. Ankiok sang usan, ha, kuri-kuri ngapan, halam dari Sarawak ni. Levina, ankiok sang tak bahui belare, jadi, ha, kuri-kuri ngapan, ha, dalih hudik. Malam, ankiok sang usan, ha, kuri-kuri ngapan, ha, dalih hudik. Anak lasu dao, jarun telok dao ni, ankiok tak hang 24 darjah Celsius, atang 34 darjah Celsius. Lain lau jarun telok dao ni, ankiok sang tak bahui belare, jadi, ha, kuri-kuri ngapan, ha, dalih hudik, putung-putung dao. Nana Kiolundau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau atang dopat na ya nuna tu kangapan kelok bakeh nah teh harin telok jok imang ha barat ini selvi DJ marung dau ha akui ha stapang tapin lasu binusi pate matan dau ni kena ya ihana lasu lan dau ni kena okey lan pa amte matan dau ke belasu lan dau kena tinan ya ya saya kena menika jok imang alang ute abara dengah nore pa kata dengah men stapang tapin Setapang tamin, tamin. Okey, nana aran ngapan telok joki mangan ini. Nuna tu kah ngapan telok alang habe. Ya, itam pejak lara ta malevi anih. Pukun telok junang na. Itam pejak peji te alam segmen surat dengah tam. Ya panaran kek langhi ji lagu alang kenan Ongki Matazai. Lagu alang kumak Livang Dange ji lagu kayan madalam mentelok lim hak radio kayan lebih ani.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: 26.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan pejir heng kame.
2: Bua berti sak selira jamna mi an kenep ngidera.
1: O itam alang teh habaram dahin belagah pa anak peji dahin radio taam. Okey, nana je lagu alang kenal Roma Irama, lagu Begadang. Menitam lim hari dia kaya, alang ugeri telok tepala, pukun telok 40 minit lebih. Ya, mau selebih, mengkelok alang maring beji dahin radio kaya, hendak tapang awan kelok tep lebih ani. Angin lah, tampaan ala batung alang magih, kenapa alang melu dahin denak-denak sayu tu atik. Alam huang amin telok, nerepat alam hadui alang antelok nak doni. Mau selebih menlohong jau Andy ngau kita nuban dahin juk imang alang tak peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam lebih ani. Ya tini aku kena baraji dahok bara alang neman pertubuhan keselamatan sosial nerepa perkeso miri. Ya hati dahok bara ni antuju mansuling Avon alang te alamatnya hati lubun 20 saya kampung Long Tujang. Onan ke Elviana Antai Anak Agang men Kampung Long Selaan Baram dahin Puyang Kebing men Lubun 2 plus saya Kampung Long Tepan Baram ani telok anak ke kelok telok laung ani anak ke Jatai Pala Opis Pekeso norepa sokso mirip lalau ke te lalau-lalau te alam minggu ni ka norepa men uklo terima dah bara ni ka te lalau ha upis pekeso mirip ani hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih ya nonon tang telo amina te amana hang dalok kelunan ani ke te ha umaru ka dang pahbung dahin puan Siti Norima pala lubun kusung J2 6GG kusung pitan pat pitan. Okey, nan hati ada hok bara alang nai man Agnes Michael di hati man pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Ani hadi hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah norepa lindung kasih. Mentelok alang nelanak dalok kelunan ani i hati Puyang Kebing men Kampung Long Tepan Baram Manidi onan ke Suling Avon men Kampung Long Tujang dahin Elviana Antai Anak Agang men Kampung Long Selaan Baram an kelok baram men dalok ani ja dalok pelalo tepala upis sokso miri norepa upis perkeso miri ya anan dahok bara lang nai men dalok upis perkeso miri ngina telo alang nelanak dalok ani bara men dalok minat tak menhang telo aleng panak dahin dalok ni ka bara salat lalom lalom mendalok ha jasi dalok teha upis perkeso miri. Okay, mau sekenap lahu mengkelok lim bake-bake halang utek naik peji dahik ngejeloh live Facebook telok lebih ni. Ya, telok lahu dan kelengi radio kayan ngejeloh RTM Klik YFM Bidayuh Kala Kayan. Aku percaya jaka FIFA World Cup 2026 ni kau menhang ta malang install aplikasi RTM Klik ni. Nasihat telok dan nyenang World Cup tua nurepa main bun tua bi telok lahu dan kelengi radio kayan matoh mon pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Nuno gaya telok sengilau radio kayan ha RTM Klik. Saya telok ha bahagian radio di onan ke antelok buka radio tempatan dahin tepala YFM BK rana avin YFM Bidayuh Kayan ya peji ha Bidayuh deng kayan atino Bidayuh matoh mencih matang pukun 22 dahin pukun 6 matang pukun 22 belum malam ti bikayan ke matoh men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih potong-potong dau. Ya nonana alasan radio online tam menghadau ya malam ti anu de pesunji mani ke tekah pelawan main bun lahu. Ya kehum tak hang ada lok bakih ta malang metang-metang anu nak tuk nyinang pelawan main bun nanan. Ya wi dang an kalau download aplikasi RTM Klik kanan. Dari telok dang nyinang nak dehin sayu dehin lahu dang log in ya. Bin kehum long-long alang dang an telok nyinang RTM Klik ni. Wi nak mengkelo alang amtek TV ka tasak TV telok ka mentelok lang teh kebun bitek line ka dang nyinang TV RTM ngejeloh RTM Klik kan itu ah. Okay, menuan ni lah. Itam peja-peji ta alam program ta. Mi hati long do ani alam sejarah. Menuan nangke kelengi lagu alang kenan joli jengan. Lagu alang kuma nyimu halam ka. Mentelok lima radio kayan alang paan ngebji itam.
0: Radio Malaysia kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia kayan.

Raja Clara Tam Levi ani peji dahen radio kayan Mir FM dahen laho mau sa kena man kalau limbake halang te peji dahen radio kayan matoh man pukum 22 bla daudi atang kerai ni dahen laho nginah te itam dang peji te atang pukum 6 Levi na ya tini dahok barang lang nei manja jabatan otorinolaringologi tu sahlan arulan aran kita ni ya norepah dahok baralang nai mandala uma perhayat miri hati marongkem saringan ageh iling urung dahin tengak aduman 2026 alang sangana tegu 27 bulan saya aduman 2026 hati megak te donam ha klinik kesihatan Bario Pekan Bario Sarawak ya. Tino kempen ni, ya kem saringan ni ana matoh man pukun pitan jima atang pukun 4:30 minit alvi. Okay, nanji dah bara lang nai mandalo hospital Miri. Ya hati marung kem saringan repa pelesa ageh iling urung dahin tengak duman 2026. Mentalo alang teh bario ni repa jelang man bario ka telok dang teh na saringan kesihatan iling urung dahen tengah kan ni klinik ageh bario

Aja te na plesak ke bin nu sitam jam ke nu nalang am sayu te iling te urung repa te tengak telo ni pam mang atang ha perah ke ha telo te plesak dan lo wi te perah perah halang ane te telo ti ke mang telo kelong kelong bin nu sayu menage dahi te kelong kelong na nu ti ke to kalang am sayu pa jadi te batung telo dan lo itam rakyat Malaysia ni halana anak ke jatena pelasa ageh ke putung duman jahungun ciduman kah nunan jatelok jam nunok tok tahap ageh telok ti abin tehang pelasa ageh halang anak ihati pelasa tekanan dahat telok pelasa paras gula te alam dahat telok nunan pelahu pelasa marung kolesterol telok kah bahat batung norepa indeks jisim badan norepa BMI dan lahu status telok najakok kah norepa nak web ya hagana mentelok alang na jakok norepa alang nak web lahu tekah klinik berhenti merokok lahu andha nyihu telok nyo awi telok lalan ngadap ngetak na jakok ti tek dang telok nyo klinik berhenti merokok ni okey menghadau ya awi telok am sayu sayu noh ti tenah pelesak ageh tu telok ujam nono tekanan dahar telok kah bahi telok tenya ladau tu okey am jaga penguman telok lahu adang tek kah tu kalang am sayu alang marung tek penguman ni lahu hui kuman katalang manyih-manyih kan uti bi perlu lah telok tena pelesak hage hage ni ha uduman nyati jah ngonji duman kan nana tek jo kira dah hotangan menitam lim malang tek kelangi radio kayan Miri FM de Viani. Ya tadi ding Facebook tam harin telo Cat One Tiat Habara Selvi DJ Uni Garden Samarahan lasu dah ini kena ya. Ya saya kena menikah Cat One alang tiap peji dah hen telo Levi ani. Ya ampai telo peji-peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayah alang mayak dalih taman uhani na aku sengeri telo kelenghi ci lagu alang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaru. Okey aku saya ke homen hang tam alang Livang Te Umaru telo huina telo alang amuli doya anidi norepa udara amuli ha Umaru.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: tao. Kupayang behule, gahurut halong. Kupasi haunan. Hinolaan, pa-FM, pa-jiting kalo.
1: Ano na nang jelago alang kena rasa na ora alang kuma ika aku ipa alang ugri telo te pala pukun 4 10 minit alavi jaka ani dehin levi ani ngejelo segmen ageh tam nyetam sangkelang hi hati tejo kali amalang kajo puboh puboh ageh ipa mendaha alang okeyu ani sayu hui nama telo alang hipun anaka sauka alang okeyu info lang sayulan jasi tam dang apakalai na norepa jasi tamdang anak-anak ke tidak anak nurepa sao telo alang okayu ya dehin alang bara info ni hati misi Olivia Ngau alang Neiman umapra meludi bara tejo segmen ageh tam lewe ni dehin lau ngina hai tampaan mageh nyawi telo tutak sayu leng noh batung telo sayu noh kala remnutika ani mina tadak-tadak nanti hati mina tawid nanti hati mina telo suku pudu nate World Cup nya jarun ini nunam pelahu mina ke humpikin telok lahu mengelalik ke humpikin tapi nak nalang nak batung telok te kira wila ID ke lan pita amna hadui ke biar wita lalik ke humpikin tak nak deng na batung telok la air lahu oni ke mina kurang nutrien ya antelok nyenang ketalang antelok kumanti perlu hak sukup nutrien dahin alang kepat na mina gula telok alang am terkawal te alam daha telok lahu. Dan lahu mina mentelok alang tek na lang na jako norepa ve panidi we telok tutak-tutak am sayut no tutak laram ka mina dang antelok ngurang ya dehin mina tek ka perah-perah lang habe tada-tada perah lang habe be lam hanuti ke we telok tutak ne laram laram jaki sayu jaki laram pel anuti ke menghadau te pesuk doktun norepa te klinik te pelesa ageh telok tilahu. Eh lah ho ji tada alang am sayu ke awi bahat telok tenup ne ngileh tenup ne maun nu na ne bahat nu ti ke nya sayu telok te pesuk duktun pelesa age ya ke ingin jelas segmen age tam ingin ah ji segmen aji info lang sayu menitam lim lah ho eh man oh segmen age nan ai tam pejo-peji kelenghi ji lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu alang kumah halam alang tapah ya tam peji ta alam program age tam lebe ni tino program age an pah mau putung dua-dua ngejeloh segmen PDK Peji dahin kelo.
2: Peji kelahi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih dahin saya pepsuk menitam li malang kelahi Radio Kayan Miri FM dani. Aku Olivia Ngau man klinik agih Pak Meludi. Peji dahin telo alam program agih leviani. Kliam malang kajau. Puboh agi ipak mendaha alang okeyu. Nunana batang daho alang sengak nira menitam dani. Awi taminang. Kliam mihana jitadak lu alang tek-tek hitam. Dahin lahu jik lingai kenap. Tam alang penuh tek lu. Tek kai hitam jamnya. Tek balai menhang tam alang tusah atau katek. Atau tengayat lan seng nadaha neng liam. Tapi tanan. Dani aku isang petira uk menitam marung penting na puboh ageh ba mendaha alang okeyu. Ageh ba dahin keliam mihak paji lahu hak mendaha alang okeyu. Daha alang nuni tekap an uk perhatian alang khusus alam daha nalungak tuk alang pawin te daha tegu daha sang tuboh ageh ba daha dep. Daha okeyu sang nalungak tuk alang pawin nati awi daha amdang sang mahanoh. Awin usud ha amdang ngimat dahin sayu. Tuk anih nah alang na daha amdang musui pen dahin sayu. Man daha alang amdang ngiyoh katuk awin tawit amatang te daho. Daha pasang nalungak tusah tuboh ageh bad halahu. Man daha nya malang autism atau autisma daha sang nalungak tuk alang pawin. Lahu hawin sawih tek kat alang te tega atau masuk tek badaha. Tek kuri-kuri tuk alang tekap antamala bahat marung tubuh ageh ba sendiri. Alang keji, pilih pusu ipa alang batang nak dekaya dahin lemak. Alang sayu mendaha alang tusah atau pawin gam ket andah gam. Pusu ipa alang pakai bateri pahwi sayu jadaha amlalik kahum kimat usu jaka daha musuhi pendaha. Kedua, gaya musu ipa alang tenang. Gaban dahin video alang pakatuk marung musu ipan pa dang masih mendaha alang okeyo. Jadaha dang iyo, piyah alang alam gaban atau video ati. Katlo, jaka dahin dara musu ipan. Musu ipan nani takap antam na dua hangun jik daw dahin anna haut-haut daw jarun 2 minit. Ihati jaka maun tudu jihima dahin malam ampayan pala tudu. Itam dang pakai timer atau jam loceng atau lagu alang dara 2 minit ja itam jam dara dahin sukup arun masa itam musu ipa. Tepat, hipun barik alang tangan dahin positif. Musu ipa nani tekap jadi jihadui uk alang anna paan-paan. Daha alang okeyo ni lahu tekap anhak ja daha hipun kenap alang tangan puboh age dahin kem angba daha. Kelima, ngalui pusu ipa awi ha utasa. Ngalui awi bulun na upirat nurai palahu pusu ipa tam tekap sengan ngalui ha utelok bulan. Kenam, manita malang tubuh itam tekap nyaduaya dahin hipun pengjam marung tubuh ageh ba daha okeyu. Ja itam deng masih dalo jahipun ageh ba alang paan sayu. Itam lahu tekap jam kenun tadak-tadak perah ba alang te. Nure pelahu nono tuk musu dahin pakai ubat ipa alang lan dahin tenang. Dahin lahu nono itam seng nelungak barik alang pawin te daha okeyu tam. Itam pelahu tekap mauk dahok tangan paan mandalo ja dalo hipun kenap alang tangan. Ketusu, tai pelesa akeh ba haud duman dahin jaga kat ankuman. Itam palahu anangan ja tegeri dalo oke yutam pelesa akeh ba dua hangun jiduman. Nore palahu itam tekap ngurang kuman dahin dui kat mi. Tangan kuman uro dahin buah. Anana tusut tuk alang tekap antam hituk paan ja ageh ba dalo oke yutam paan sayu. Itam tekap jam dahin hituk alang ageh ba ni kahu mempengaruhi aspek alam urip tam awi jam tuk itam deng kuman dahin sayu duan dahin metut aran daho dahin laung amte pali atau pawin dahin lahu itam yakin deng petengaran dahin daha alang te telikin tam. Kaliam mihana jilingai batung tam, hautam amkira itam sayu man batung atau pelemanak tam, itam hipun hak dahin lu avin kena ji kaliam malang kajau. Avinanan, itam malang kelunan bangu tekap ala bahat dahin mau kawang mendaha aleng perlu sokongan menintam. Piah-piah itam penang dahin ala bahat, jamasi daha harin dahin daha bakeh tam, ja amelak tek marung hipun ageh batung alang sayu awi jam tuk ageh ba ni. Dengan itua daho pehituk marung ageh ba menitam dani. Pia-pia itam puboh ageh ba tam. Pia-pia itam masih dalok harin dahin bakeh tam alang okeyu lahu. Ja itam pia-pia hipun ageh ba alang sayu dahin hipun keli amalang kajau. Sayu kenep menitam lim.
2: Donanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.

0: 96.6. Ako'y Ruth nga Plahina, Radio Kayaan Miri FM.
1: Sa'yo ka na man, Hadwi Kalolim. Nakoy, Hunyang Ngarong.
2: Hello, ako'y Lipan.
3: Hi, ako'y Daniel Ding.
4: Hello,
0: ako'y Usun.
3: Kusya hadal ho, man talo, pendengar Radio Malaysia Kayaan, pendengar setia. Paan sa kong Radio Kayaan ay not worth lote dahin. Chayong Radio Kayaan, all the best.
5: Okay, malak 4 minit wi tolaan telas nanti pala pukun 4 telok puluh minit lebih. Tino pukun 4 junanganin ay tanpa japaji kalang hi dengan lebih alang anpa mau man Radio Kayaan Miri FM ya. Ya mau selevi man Jennifer Jen ni habara selevi DJ kerana dang ake lagu amai inai di kena kui tuju man amai jok imang kui dahin inai kui kena ya. Ya aku mendak nama nikah man u dengah lebih na dahin lah mau sekena mengkelok limbake alang tiap peji dahik ngejeloh live Facebook HPS Radio Kayaan nyonan pelahu ngejeloh segmen tam lebih ni segmen PDK peji dahin kelo ya ya ampan tam pejo peji kelenghi dengah lebih aku ngenap geri telo hapan cekering kelenghi ji lagu alang kenan idut nyipa lagu alang kuma tadak halam ya menghadau bara tadak halam telo timan aklunan alang antelok nyalam putung-putung dau putung jakak ka jadi lem kaya jasi tampaan na te lu te alam na kenap telo. Terima kasih.

0: Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, dan aja lah golang kenan iduan nyi pak. Tak ada halam malang ugeri telok tepala pukun pak telok puluh minit lebih dahin kerani tanpa jauh pelalau te alam dengan lebih alang anu nyang rong salin dahin anak basak.

0: amore Saiu.
1: Okay, man adi tamu pejita alama dengah lewi, dahin dengah lewi, dengan antam kelengi te jaka lang pihalaan lewi jimati hati pukun 40 minit lewi, ngejelah segmen PDK peji dahin kelo ya. Ya, mausa lewi man Asfian Mahyus, nanam pelahu man Ulo John, Petrus Wan, hilaan alang maring peji dahin telok ni, Jennifer Jen lahu, alang teknai peji ngejelah live Facebook, hapes Radio Kayan, dan dengah menyavan kelo tinan bake-bake. Berasa kena, pavin pantangan pilih Radio Kayan, jadi jibakeh norepa jadi uvung ngavan telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw. Tam pejap lalu peji ta alam program tam lewi ani hati program dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo, halang naiman Hong Kong tino te tanah tegan halang ayana 6.2 magnitude 6.2 halang una hatatah Tenggara Kepulauan Loyalty ne tegan tegu pukun 2.45 minit ado nih di nunan kurin ha kajian geologi Amerika Serikat USGS tino te pusat tegan ni jadi te dalam ngapa nalang dalam na 10 kilometer dan arik nak ke noh tegan ni nyihati andahan nalana te atah ngawan 23.00 darjah selatan dahin ji atuh 70.40 darjah timur. Okey, nanji dengan halang naiman Hong Kong awi tanya nangke awi asa mipat deh tusah tanah tegan nalang jadi ha awang daleh ya ina hitampaan sebayang ja daleh tampaan sayu dan nampelahu mentelo alang teh ha hudik ni. Okey, dengah halang kedua hati ji dengah alang naiman New Delhi. Okey, dengan men New Delhi ni bara tino tek ji peng hawa ya. Lamai hawa alang halana anda ha na lamai dehen sayu apa ji sayu dehen ha kelunan bangu ti. Bi hawa ani nai sayu na kesayu na dah te alam peng hawa ani di avin kenan dah hakai no repa dah alang nepa hawa ani te nundi pano ya avin kenan ampos kenap dalo te pengumuman alang anda hak sedia mendha tino te kurang-kurang na 22 laung alang te mawa no repa tega ya tegu penghawa ani anna ha daerah Vaisali Bihar Indonesia India kasi India bara te jatuh kan ni tino dalo alang te pano ani di avin kenan te balai mendha alang hakai ne nepak panganan nai nyinang kan norepa pengumuman nalang asdia tikan nalang kira tetap hidangan utama dah ke alang an sedia ati di si happy halang an dah jaji no dah ni ngena wa lo an dah barakan kan dah nak kurik tegu dah movie dah ne kuman norepa nai napa wa ti aringna an dah kuma kading kari kading no ti ke anan kan ayak dah halana beka tena jaka dah pahlung hawa anan ke an dah nyinang ke beka hiap hiap kari anda hata ya anan nalang na dah kaya kaya ni di ne le avin usiha pia menu pengumuman nalang anda ha baranya pangan nanti tegu dah te nepak hawa ati laho okey tino te taksi alang bara man oh tuk lang jadi ani man oh dah pano ani dike te kuri-kuri dah hakai nuna pelahu dah lang hipun uman nuna pa hipun hawa ati ne asak ne pano ya pedalol an dahin lahu te ateng van dah pahlung ane di oh menundi burah to na kat ngavan dah pahlung ane di pihana ladung dah ti nuna pelahu te dah hakai ti balai ke te uli to na dah avin lekoh pano dahin dalo alang hipun hawa ati nure pada alang hipun acara ati ke dahin dah alang empus kenap te kan kan kari hiap alang anda hatah nanti hana nun ha hiap nu ti ti pa beka enda nun ha hiap bi kading kurin kelo di kurin kan kading kurin kelo di kurin ha nu ti ya ti polis barake te 22 laung alang te mawa tegu tusah ni jadi nu repa tegu dah pano ani en o angri te navah ha umaprah bi nu si ke te hi alang aleput matai lah tegu dah panok te alam penghawa alang anna ha New Delhi ni di. Okay, mang tulang nunan ya, kena nalang anda atah, nore pakai kena nalang anda sedia hati kumana telo tu. Biar aku percaya hawa atam kaya ni, gak jauh ling limkan ya, winkan tu nove lah, kan rumah ruha ganda ada lah hom, teka kan nalang modern modern keren hadi alang anta mata lah hom. Okay, biar lama tu tiga balas aku nap tu ha, abin telo odang te kuman, te nampak hawa dah, hawa ngamin telo kan, nore pada panak dah bakeh telo kan, mang kahom mereka mengelebang-lebang kerentam ni. Okay. Ya, Nana Ji dengan halang Naiman New Delhi. Dua dengan Man Itam Leveh ni ngejeloh program dengan Man Hawang Daleh. Ya, dengan Hawang Daleh dan Antam Kelengi Tejaka Lampian Lebih Jima Hak Radio Kayan Miri FM.

Oke, malak puluh minil an telah santai pala pukul lima lebih. Tidak pukul lima lebih ni ay, tan pejah peji tak alam dengah lebih. Alang anpah mau manamin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. We nak mentelok alang danggleng hi radio kayaan ngejeloh RTM klik nampang ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Man Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau dahin Seri Aman nampalahu sematan ya. Bi mentelok alang danggleng hi radio kayaan menmiri nampalahu Man Umaru dan alang kelangi radio kayaan ngejelo channel My TV Tusuji Kusung pukul 5 lebih ni pejah-pejah dahin atal radio kenya teh atang pukul 6 lebih yang mau sekena mitam lim alang paan sukung radio kayaan hendak tapang ngawan kelote nam pelahu mengkelok bake halang utek nai bara dengah man ngawan kelotinan pihak nak mendalok lang teh ha kucing dan nak pelahu man ket awan alang teh ha uni garden man adi dahin harin telok Jennifer Jen alang teh kahin lagu mentelok lebih ni apa yang telok pejah-pejah teh alam dengah lebih ya sang papan telok teh lagu pengakai harin telok Jennifer Jen ni ya hati lagu amai inai lang kenan rasa nak urai dah man onin pejah pelalau pejah teh alam dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur mentelok alang dang pejah atang pukul 5 ni tu ake ya mau sekenap nginah pejah ngeluak teh jaka alang pihalan lebih jimati hati matah man pukul telok atang pukul 5 lebih ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM selebih senglarah sekenap menitam lim dahin Tuhan memberkati tam te alam nuntua hadui alang antamna.

0: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita
1: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telok. Jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan surga ini halang oh pian nyapau puboh telah lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telok asam pejohan nau telah an lemuri bani matau mandawan ni lo ke rasa aku nak mentuhan lah oh abin ni hamau denak dalam kenap tam dalam peluang tam dahin peluan lah oh peluan maang alang tak dihentam anak-anak alang itong geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dihentam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo dia Emmanuel Tuhan te dihentam amin.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Nak ini jam lemah ke teh tau.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

Nah, selamat kita tahu tahun ini puluh empat tahun bulan 7 2026 ane netau dua. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pendengar pasen dividen amanah saham Sarawak ASAR ngan pengado 6.5 sen ca unit. Reput ini ngembada un embau cin uman-uman dia ca teguk 2024 ngan uman 2025. Ketua pengaduk dividen yang lepakkan petulat inana dalam 34.35 juta ringgit peging dengan dividen interim 3 sen ca unit yang lepakkan bayan teguk bulan 2 yang lapar day. Un suwe 3.5 sen ca unit lah kan petulat o kena mo bulan 7 ini kuma 57,000 pian atau 26 usah kelunan kado ya un buka saham kina. Prestasi yang muat dengan nageng ASAR ASSAAR ini taen cin pengembau ketai nilai aset bersih dalam pengado 6 atau 7.30 juta ringgit. Dalam binapa jumlah pendapatan kasar dalam pengado 50.02 juta ringgit. Prestasi rizab pendapatan ASAR pengebada erput ya embaulan dalam 20.54 juta ringgit o pelapa ngebada caladung ya tiga ngan muat ngan stabil pakai menagang agihan dividen ini pabek bayak tau. Dalam puyan ya kuat, Premier Sarawak cadang apan ASAR ini mengkaji cal adana pelaburan yang kuat bahan konsep amanah saham Bumi Putra 2 ini bagi ngebioklah ketai penyertaan pelabur-pelabur pegingan pelabur-pelabur bukan Bumi Putra. Ia percaya pelaburan ia tai inklusif atau pe tebio kuat ini sukat nak peniga ku mamung kelunan kado ka dale Sarawak tanpa nahat latar belakang caca usa. Dalam masa ina ASAR kelo ke nuken kuma kelunan kado mengebuka kuma Bumi Putra ading. Puyan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 kan harap apan penjo jadi catitai dalam petangan ngan menguatlah semangat perpaduan ngan un kimat sayang kumadale ilu Sarawak kini. Yang dipertua negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi kuma ia berharap apan mung kelunan kado sukat mengembaulaa penghayatan kuma sejarah ngan ketai asat pembangunan dale ilu kini. Ya tisu ini teguk kenai kunjungan hormat cin jawatan jawatan kuasa induk sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin selaku menteri yang bertanggungjawab teguk sambutan inana. Kunjungan ina uban keluk ngebada ngena jemputan rasmi kuma Tun Pehin Dr. Wan Junaidi ngan yak leto Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Saunusi apan naik ramai puyan ina pekuak na. Puyan ini kan pejadik teguk 20-22 Julai ke Sibu. Kadok naan isi asat-asat program yang kan ada pasat teguk inana kuabaan Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pameran Hari Sarawak, Perhimpunan Hari Sarawak ngan binapa unisi konsert-konsert rakyat yang ada ke pasar teguk ina. Kiok-kiok dalam pengado ayah atau usaha kelunan kado yang naik cin media ngan komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri ngan kado-kado isi anak sekolah yang lepak naik teguk persidangan media Sarawak SMEC 2026. Tepat ini nak. Persidangan ini nena platform yang membincangkan pasal isu kepercayaan kuma media tadbir urus dengan binapa cabaran transformasi digital dalam industri media. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol kuma
Perbincangan ini na ca penuken pakai mengembau la ke wartawanan beretika ngan buka la awang ngan cabaran cin teknologi digital. SMEC 2026 ini na ken pelurak kadok tokoh-tokoh berpengalaman dalam bidang media, komunikasi ngan bina pe akademik ngan bina pe dalam akademik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kenai pejadik persidangan ini nak.

Ilulol ngelingat dengar cin RTM Kuching. RTM Talidio Kenyah. Puyan ke metap ketai tipe wabak denggi ini abeknya ca gayang cin perintah tua, tapi ini ca gayang pekuak cin mung kelunan kadok. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus Kuma, gayang pekuak cin mung kelunan kadok sukat mepo metap ketai pembiakan nyamuk edis ini pesukat kan pejadi dengan cara pagat menuken pasen kebersihan dengan pagat menawai ngebuwe uko apan abeon awang kena pembiakan jamuk edis ini ka uko ilu. Ya penambahlah, kelunan kado ayan madung denak tua uban kes denggi kat Sarawak ini liba. Cin o kes denggi kat dale liak ca. Tapi pagat menawai apan pagat berwaspada apan pagat nat isek kebersihan kat dale ilu kini. Ya penambahlah, ya apa petangan kelunan kado apan penjo mengamalkan langkah pencegahan ngan proaktif bagi metep ketepasi wabak sakit denggi ini ngan ala awang tepersa ngan ngebue uko-uko pembiakan nyamuk edis ka uko ida serpet. Ya ti isu ini teguk Majlis Penangguhan Program Cegah Wabak Denggi 2026 peringkat Majlis Daerah Serian ka Serian.

Okay, nah, salam pemong kejai, salam salam pejita ka use tali dio kenya to ini 44 to bulan 7 ano to ini to 2 ya no dengar sengan ake ya ngelingai lu ka use tali dio kenya to ini harap ilu mong on 3 sengela 3 batung ya dalam ini no pepuyan ilu pasat ka tau ya kedua ini. Ya, yes, anak kena ke makai petuk lain udah isu-isu ya, ke badak aku melu tu ini ya, ke kalau nak cap pantun pakai pakai nak semangat ku melu ke usai tali dia kenyata ini mung sangat nak ya. Ni cap pantun suwi tebengang madang ka embau. Anak dumit nyatung ka ukok ya libau. Kua ilu manyi ngan pejita harap un magat ngan tiga sengela. Ya, ini saya coba pantun empat kerat bandulu kidi ya. Pantun empat kerat pakai nyelamai ke mung sengah nakik yang ngelinga dah tali dia kenya. Kak jam ya ke telu ini. Ya, kok pengalai sengah nakik ikam sukat ngelinga ilu ke Miri FM tali dia kenya. Facebook Miri FM tali dia kenya. Cin pukul telu, pabek pukul enam kata taup ya. Singgat-singgat tau. Binapa ikam sukat ngelinga ilu ke siaran radio pengalai ke luyak ya kuak ke pian puluk lemah poin 7 FM, pian pulau lemah, poin ca FM, pian pulau ayah, poin kosong FM. Dalam binapa, ikam sukat ngelingai lu cin seran My TV, channel 7 ca kosong. Dalam binapa sengah nake, ikam sukat ngelingai lu cin RTM klik. Ikam sukat download kidi cin telefon gam ya. Ikam sukat ngelingai lu ke RTM klik cin pukul lemah. Pabek pukul 6 katai tau pia ino dengar mong sengah nakik yang ngelinga cina radio binapa ikam yang ngelinga ilu cina Facebook ya aku mai ikam bake sengah nakik ya ke live TikTok ini tiga tawai ban pagat pemong kejai ke usia tali dia kenya cina pukul telu pabek pukul 6 katai tau. Ya, bina sang nakik, lepas ini nakik ke kusi, kumailu misik dengar awang ya. Dengar awang ya, ke toy ni, kata taup ini, pabek taup tena. Ya, ke badak isik dengar awang, kat dalai lu mirik ini. Ketai taup ini, on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena, abis on hujan. Ya, ini isik dengar awang, kat dalai miri. Ilu tena dengar awang, kat dalai marudi. Dengar awang kat dalai marudi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kat dalai marudi. Ilu tena dengar awang kat dalai telang usan. Kat dalai telang usan dengar awang kat dalai telang usan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang el pakai badak kat dalai dah telang usan. Ilu tena dengar awang kat dalai belaga. Kat dalai belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini saya dengar awang ya ke lepenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya sana ke ya ini saya dengar awang ya ke lepekusi kumailu cin dalai lumiri pasen biok miri. Binapa kak marudi telangusan ngan kak belaga ya. Harap ikam yang ngelinga kak usai tali dia kenyata ini. Dengar-dengar awang yang lepakit kusin. Sukat mepoi kam dalam ikam pasat. Puyan-puyan kam ketai taup ini pak abik. Ketai taup ini nak.

Ya, yang terkembi-kembi dengan ake, ake ke pasalau ikam dengan belian. Nak tading lan ini, pakai pasalau, pakai petangan, pakai nak semangat ku maikam ya dalam masa kam teulek pegayang pa, ku maikam paya ke uma, ya harap ikam on dena on salau dengan belian. Nak tading lan ku ma, cina ke, cina konti, tali dia kenyata ini.

Ya sengana ke ya lopamong kejaya ke usia tali dia kenyang ngakini di jelenek ke pasal loi kempabik pukul 6 ketai tau. Bente kembi-kembi ya kelam ke kekusi lah aca dengar. Ca dengar pasal tu ke program dak nak dah ya deketi nembam ya program nak dah deketi nembam puluk lema atau bulan 7. Tau telu cin pukun pian tading bam pabe pukun ca lapa belok tau ya ada keti ni ka Amiri Marriott Resort and Spa ya kumai kam ya klo tena ya bake-bake sangana ke wa mai sekan sadin ya klo tena ada ka program ya ada ti kelembam ini kam suka tai ya dalam bina apa tau ini kam nak ise gaya usang kam la ya harap kam on agat ya tiga on sehat-sehat bandulu kidi ngan dalam bina apa tau ini kam suka lalak lorok ya cukup ngan uman penguman ya cukup nisap sungai ya cukup bina kena kem tenak dah nembam ban ini kejadi pukun pian nembam pabe pukun cah lapa belua tau.

Ya, dalam bina pasan ake ke kekusi laca dengar pasan tu kem sukan si atau pasukan sukan si nan sukan para Asian 2027 yang akan terjadi ke Dale Ilu Malaysia Uman Mading ya. Nah, dengan tema kan Uman ini sukan si Malaysia yang gin tema raikan perpaduan dengan tema maskot ya, jadi tuan rumah ini nana ada pilih tuah sebagai maskot rasmi sukan si para Asian dengan sukan para Asian 2027. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Kuma, tema ini lepak ide netap atau apa lepak ide pilih bagi ngebada ca semangat perpaduan ya, jadi sumber kekuatan utama ya mepeng ya mepit mung kelunan kado ya tai ngebaya atau pe atlet-atlet cin mung tertipu Malaysia ini ya, ini neca ca sumber inspirasi kenai kenai tema atau apa kenai tajuk raikan perpaduan ini dah pilih sio sukan si nan sukan para Asian 2027 ada kepejadi umanca ka Dale Ilu Malaysia kini.

Ya, sana ke ya kembali ngeliwat pula ke sukan, ke berita sukan tumpuan dunia bola sepak kini. Nah kini mong dulu nak tumpuan kuma bola sepak FIFA Piala Dunia ya kepada aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Inana Prancis akan lawan dengan Spanyol. 30 lemah atau bulan 7 ini nak kat pukul telu tadi ngbam ngan binapa England melawan dengan Argentina kat 16 atau bulan 7 ini kat pukul telu tadi ngbam. Ya ini se highlight atau tumpuan utama ya kan dulu pengak-pengak kat tau nembam entah nembam ya ben ini separuh akhir makin hangat nah ini naik tetuk-tetuk ni yang makin panas-panas isi aksi FIFA 2026 umuman ini ya. Pat pasukan ya marah ini nah memburu kemenangan babendak lo inu punan tempat kak pentas final ya ini se ini lagi aksi yang panas benda klo te ya menang nak ada sukat maju atau pasukat te pecuk te kak pentas final FIFA 2026. Ya, yuk lupa kena kuat-kuat pengak isi keputusan-keputusan FIFA 2026 ya lo pasat lo majuk lo pula ya lo majuk lo pasat FIFA 2026 ini ya aku mai kampung ya setia alik nak isi bola sepak ini singgat-singgat tau ya. Ya ini nawangnya bek pini selalu kandidati bek pini paging kandidati ya midan bek pino ya hello temaga tading bam tenat perlawanan bola sepak ida tit ben masa lu ni jam lu ni bek kuat ngan jam ida kaina te nak kok lu ni tetaga pukul telu tading bam pukul lima tading bam lu ni tetaga nen harta main bun ini singgat-singgat tau terus terlebih lah ben minggu yang lapan ni dai ya dalam bina apa nak pikam abek cukup luruk deh ayan pikam te lingo gayang gam singgat-singgat tau banikap te burung abek ne sukat ne taga tading bam ya dalam bina apa ya tetap ilu te pasat kerja lu singgat-singgat tau.

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

Ya, sana ke yang nu dengai kami lo pemung kejaya ka usia tali dia kenyata ini harap abe ke jam ke 36 ke 36 ini kam lo pelenak lo bangan ngelingah dulu kejaya ka usia tali dia kenyaki ini. Ya, dalam bina apa nu dengar we amai ya we amai we sekan ah we sekan sadin ya ka amin atau pa ya momong ikam ya ke dapun kini. Ya, saya nak ke ya kemai kamu we ya kat dapun ya sedia isi pengumuman kata tahap ini ya inu dengar inu jauh ngam tahap ini ya ko ake badak ke jam kedua ade ke kuda ade ya un paling mutu inu ake uman beluak tau ini ikut mahu belok tahu dah mutu akik kat TikTok ada akik pada akik uman subsiai pekelat dengan terong asam ya pekelat dengan terong asam ni onda palai wah nak akik mana tahu pindah nak ada palai ba tiga pindah udi tiga pindah akik nak cak idea kau mai kam ya abis ini kalau mana kata tahu ini kamu suka tiki di sup buin pekelat dengan terong asam ini nak sup kadok ke dia ina ilu ini sup telang ada ina telang sup ina tingan kanan putih tiga alik ina nah kumai kami besen kalau mana ini cek tips lah kumai kami kami beon idea kalau pesak ino ujau tapi ini. Ya, tiga tahu dengan nakik dalam bina pakai kekusi lah cah dengar pasan tu. Ini cah dengar 20 cah usah kepala umat atau ketua rumah Cin Lingga ngan pantu lepek alat penolong sejahtera madani. Ini ngembadak skop peningkatan pendapatan 2026 ngan ketuk pengaduk cah atau lemah ibu ligit. Ketuk ida ya alat penolong ini kena denak caset peralatan perikanan atau mesin rumput ya dalam nilai kiok-kiok lemah ibu ligit. Residen bahagian Sri Aman, Mahra Saleh Kuma. Puyan ini pakai mepo mengembau ida dini pakai pita pendapatan secara mampan nganukat menguatlah taraf sosioekonomi dalam pengamin kumai daya lepek daftar dalam sistem IKC. Ya. Ini na capuyan aspirasi kerajaan Mandani ya komited apa nabeun kelunan kadok telingo kuun alo pembangunan negara dalam bina apa ini mepo khususnya pakai ngemetep kemiskinan ka kepenusa kemiskinan ka dale ilu Malaysia kini ya ini sepuyan penolong Cina kerajaan Mandani kuma kelunan kadok ka dale lingga ngan bina apa ka pak dale pantu.

Ya dalam bina pesan ke ya ni cia sambutan ya sambutan ya biuk lah ni ke depasat dabe bajuk lah ini dalam minggu mading ya. Dalam minggu mading ini sambutan hari sambutan Hari Sarawak 2026 ya akan ada terjadi kak Sibu uman ini ya uman ini Sibu jadi tuan rumah pakai sambutan akan ada pasat Hari Sarawak 2026 ini dekati tegok 20 pabek 22 atau bulan 7 2026 ngai akan gin tema Sarawak maju makmur ya ini saya capuyan ya tiga lan ya ke ada pasat ini atau biok kumailu kak dale lu Sarawak ini dalam bina apa oni se kado ise asal-asal program atau pe aktiviti atau pe puyan-puyan nak dalam pek netap tego Hari Sarawak 2026 ini nak ya kobaan on jualan Carnival jualan penguman ini dah ke pasar cin pukun pulok tading bam pape pukun pulok kata tahu dalam bina apa una puyan ko se majlis kesyukuran agama atau pengelan kado-kado pengelan ya ni saca kesatuan ni dati tuko ini nana kado-kado pengelan tapi dati ca majlis kesyukuran bersama ini dalam bina apa on puyan kuat bahan Zumba ko maikam ya kelo ya minat Zumba ini yang ni tahu ikam suka tai ngeramai ngan dulu Zumba kado-kado ya ben kado sik kelunai kelunan kado tego ini ya ni naca peluang ikam ngel pekelimbun ngan kelunan kado berzumba sama-sama ya dalam bina apa on majlis kesyukuran on unity walk dalam bina apa on sesi town hall ngan on perhimpunan dan konsert rakyat ya konsert rakyat kedati tego tego pukun ayah tahu 22 atau bulan 7 ya ini si asat-asat program ya ada lepak netap tego majlis sambutan Hari Sarawak 2026 ya ke jadi tego 20 pabe 22 atau bulan 7 2026.

Dalam bina pasangan nak Malaysia saya naik kat TikTok ini dengan badak isi asat-asat program ya. Persiapan ni dah kat Barang Regata 2026 ini pecah puyan ambil majuk lah kan ilu pasar inana dalam minggu manding ni lah. Ya, 20 telur terbulan Barang Regata kan ada pasar 20 telur pabek 26 terbulan 7. Ya, badak kini ya sibuk nak dulu kat Marudi nak kini sibuk pasang lepau dah, sibuk petem lepau dah orang kini. Wah, ini seca semangat lah ni dah kalau persiapan kena Barang Regata ya abek majuk inilah kurang dalam seminggu lah lah ya, dalam seminggu Barang Regata kena ilu pasat kena ada pasat ke Dale Marudi pasan Marudi kena ya kumai kami kalau te masat nak isi Barang Regata ini nak ya kamu suka tikidi kamu suka atun kete asat-asat kam cina kini apa lu abek on segahut atau apa abek pilu te pajak alek tegok tahu ya kena ini nak. Ya, sana ke ayam terkembi-kembi. Ya, ke kepasalau kurang cin puluk lima minit lalu ke pasalau ke usia tali dia kenya. Dalam bina apa, ke pasalau kemelangan belian. Ya, oleh pak ini cin Edward.

Ya, sekarang nak kini 50 minit lapan cin pukul lemah kata taup ya. Kurang cin 10 minit lah ilu ke kejai ke usai tali dia ke nyata ini. Ya, dalam bina pasangan nak ya ke kalau menawai lu dalam lu asat lu teulek, dalam asat lu teulek ke ulek ke rumah, ulek cin pegayang, bina bikam ya on paling milu teul, tading kata lu te ke pegayang ya. Harap lu on denak salau ke dalam asat-asat lu singet-singet tau, ayun bikam angin, ni analek lagi kereta ya ban lu ko un penusa ke embau janan alun ya dalam dulu ilu ke dalam pasat tau lu singet-singet tau. Ya sana ke alek ake ala awang ini na ambio tika tawai ake na awang na ala awang ini nak biok ko tika tawai ku mamong ikam sengan nake bake seken sadin tuyang ya lepek na sukung atau apa suka lepek na sukungan ku ma ake ka usai tali dio kenyak ini nak sukungan ku mai lumong ka tali dio kenyak binapa ka Miru FM kini bana ikam paget nat ise ikam paget nek kejahi ka usai tali dio kenyak singgat-singgat tau. Dalam bina apa ke kalau nak tiga tawai ku mai kem lepaknya like ini ya mong kem lepak nak like Pidowan Pidadan Stanley Lian Jerome Jangan Edwin Flora Ubong Josephine Gerald Alexandra Anyi Betty Ali Jujuda Petrus Wan Lawrence Manja David Balan Kule Dublin K Baja Flor C ngan bina apa ngan Moni Monica ya kumai ke melepak nak meses kumai lu ka usai tali dia kenya ya kumai ke Dublin K Baja Amai Michaelian Afian Mahyus bina peko Stanley Lian ya tiga tahu ayo bani ke melepak ke pemung kejaya ngan ke nak meses kumake ka usai tali dia kenya ka tau ya kedua ini. Ya dalam ini apa benawai ku mai kami lepak ngomong kejaya ngak ke Facebook ke TikTok ya ke TikTok ke cin pukun telu pabek pukun 6 ke tai tau ku mai kami ngelinga ke ka dapasan balde dale pasan bio miri ku mai kami ngelinga ke ka ama baram binapi kami ngelinga ke ya cinta nak dipas semenanjung ya na ku ma on payak nai cinya nak ilu nya nak ya ngeling hai lu ke tanah Kalimantan Timur dah paling ada ya umpah paling kini sin Kalimantan Barat dah paling ke Facebook ini nak tiga tawa ya bandingkan bagat nyukung ilu ke usia tali dia kenya naik pemong kejaya ke ngan lu lah atau ke lembam atau ke telu ya kek lo taya pesalah ilu ke usia tali dia kenya to ini ya kena nasangan nake kena ilu tepetat cin usia tali dia kenya ini ya kena ca pantun lah ya pantun penutup kumai lu tau ini nana mesai alut tai pelawat ka dipa abek nawai ake ngin selipa tiga tawai uban milik tali dia kenya petegok lah kak tau ca kak tau kecah ya tiga tawai mung sengan ake ya ku ada pengalai ya tiga tawai bernama lepak pemong kejaya ke usia tau ini ngan ge kembi-kembi pikam un jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe harap ilu mung un pagat manyi lah dalam inu mung puyan pemuyan ilu singgat-singgat tau dinapa kata tau ini ya sengan ake ya ku maikam ya ngelinga cin FB ngelinga ilu cin Facebook cin radio pengalai cin art

Kalau ilo ke Facebook tali dia kenyai, ya, kem like kiri mame ya. Tengah tahu saya nak ke, patut lah kata dia cak ke frekuensi ya kuat. Kepukul 6 na ilo ke ngelinga lah cin YFM Imban Kuching ya. Kita nah ake DJ Lenik patut lah. Bye bye.

sa mekin telaba kediri hau dikenang pun ke awak sada lemai di YFM nerus ke segmen sada lemai hari 2 ke sehari tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engka baru datai di rumah pulai gawak ke lemai tu lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, enam bakal selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello Wai Miri bakal selama ninti yang lemah hari 2. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peninga. Terima kasih yang kita ke terus meruan mending ke sada lemai ke lemai tu. Anda minah ke bukai. Jangka aku mayuh berita mana ke patut ditemu kita abah awak hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana ngagai bala nembiak di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza ti dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai bak bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari bak bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma. Ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos pandak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napik hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagi bala ni biar ke bisa hati dekat masuk kos tau. Jadi atur minta dibuka ngagi peranak Malaysia ke berumur 15 ngagi 30 tahun. Peranak menua tau kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tu semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantis silik, kita tahu telefon ngagai Mr. Pridi bak umur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngau website IKBN Miri. Tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Skill 2026 belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahilak. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peringat di Bandar Raya Miri ngam megat di Miri ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu dia tu kena nerenak ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam megak seni pemerintah. Ia megak muka ruang agak pelajar atau ke nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke silik tau ditanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak Miri ngena umur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan megak nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagat muaiti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya bahawam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngemuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya ngam megak perengkaguna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai demostik ngam megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa. Kelimpah ari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyengkaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rinok kati ngantik kita nyengkawam pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umaga mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapit ke kawati serta mega nyerakup ke komuniti. Lalu kena ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo keterubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
1: YFM Miri.
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngepengerami terdekat diatur, bakal perau kayu, ngau speedboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalai bebala mayu tak keperarakan kebudayaan. Antik meh, pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Baru ni. Pun pekit rumah perau kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak Dataran Marudi. Nyanaka Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai berarti hari Sanda ya. Yang dilagun tadi dipinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri. Berantu jalai pulai kawak ku ya ke lemah itu. Lepian maka kita ke agi berantu jalai munyikaku. Harap ke nyaga pengikun kita empu lebuh ke driba tengah ke jalai alun jam ke dia tahu ya. Lalu pihak muka, anda ingat maya jam ke dia tahu muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tahu ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah. Panduk kutai kena kita makai lemai itu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan inti yang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Andrewson itu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisi pesan berat atau anjong agai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 ya.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima dari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu dari Lanan tau ke Yuang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah. Malam pergi lah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu lah bawa pendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir di Miri, anak Nia Limah, anak Nia Limbang, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tanduk, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Disrian, Kucing, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Murni Anak Latit. Murni Anak Latit udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam pergila, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. 16 hari bulan 7, 2026, bawa pendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari bada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergila apa rumah sedempu ianya berumah ganji Meriuk sedan baru engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Meriuk, Merindun, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintiang Lalang, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukuang Lubuk Antu, Jelukuang, Isu Semuncan, di sedarat Langkang Gili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baruah, Ngau Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu niang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam pergilah 15 hari bulan 7 bak rumah sedempu inya bak rumah ganji Meriuk sedan baru engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab tau kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8D Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam Menglika Uang Panjai Lubuk Antu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, Kaban Belayan di Kuching atau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siria berkawal ngau pesan Rabato kita tahu bertelepon ngagai Francis Ellenwood anak Ramba berlumur 06557-1844 tahu kenuju Peter anak Ramba ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tahu ke Pai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidempu Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di kampung Sungai Apuang Baru Kuching ya. Okey, nya pesan mega ke diterima dari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke Sili agi kita tahu bertelepon ngagai Basi Anak Alang ba lumur 014-613-5298 tahu kenuju Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 tahu ke tahu mengkap telefon ngakai Sharon Betsis 012-8807-307. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santu ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santu ana lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke Sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia nak santu 013-275-1595 atau kenuju Dami anak santu 011-595-93-00 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu analidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedampu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya tadi aku pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Okey, sudah tolong aku nampung maca pesan ke Bukai. Kita berperindahan dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berindah kita ke lemah itu.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Bedau kita mendiang ke program Ramansang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu, ba rumah ribun, tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis tinting remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai William Lesen Jingan berumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Lesen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pilingat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai basa akan yang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ilak pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya bawa pesan ke di anjuang sida tu. Okey, nanti ngau pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bawan Batu Luking, Ranan, Jagoi, Kenawin, Durian ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba tanya tau ke telefon ngagai Jelani Bujang ba umur kusung 13-826-436 tau ke nuju Brian Bujang kusung 13-895-7196 tau ke nuju Ranti Bujang kusung 13-565-1836. Ya tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke inai riti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ba rumah sidempu nya ba rumah benal Sungai Iwang Kapit. Lalu ke kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Iliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak jalak ngau sidat sebilik sidat jenggut injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin jamboi anak magai jandun anak magai ke rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau lembang, jantang ba Chelsea Heights, bidah anak lipa ba sungai kapit, inai miluah ba tatai kenyalang, ngau meka kapan belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Jimmy Thomas ba lumur 013-332-4084 tau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 tau kenuju Ella Lemba 010-587-1608. Okey, nyata tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita dekat mendiang ke program Ramansang, ya, program Mari Upis Bertanam Topik. Tu setiap lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku Bakal Selama.

0: dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang harap tu kita terperindang atuk ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru ngaku bala peningan bapak program Araman Sayang Siti program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bapak program Araman Sayang ke sekali itu kita berulang ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan kebisik dengan dua projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan Bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Jantan ngage ranau program Araman Sayang.

0: Salah ketemu Cik Jantan.
1: Sama.
0: Jadi nyata deh Cik Jantan, ulian nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek dalam kupi, lalu keterubah ya kena nuan Cik bakal ke dia tahu.
1: Jadi terubah aku start dalam kupi juga. Hari saya dah ialah hari opis senam. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun, 20 spoon dulu harinya. Udahnya aku bergah nanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya dah opis tanam tupi 2022, bisik 1000. Ya, aku dulu sebab lagi bisik 1000 ke, bisik 2000 pokok pun meh.
0: Ah, jadi nuan tetap ini berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
1: Ya, ke dulu 2020. Ya, ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi itu, no, misalnya nanam otak bukai ke, apa projek nuan itu?
1: Nah, dah otak bukai itu tanya, udahnya aku nanam pisang, gulai ngok kopinya. Ya, meh. Utai kai gulai bertasetau aku nanam kopi ngok pisangnya. Ngok kopi ngok. Gak biasanya start aku nanam mulai dia.
0: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah nih sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul.
1: Lalu setahun gue pisang aku nanam.
0: Setahun gue pisang nuan tadi. Naka kali atau ulian nuan megak madah nuju balap peninga berapa penyampah mesai nuan alai projek nuan nanam kopi ke bisa di kemarahan bak projek nuan tu.
1: Bak kopi itu banyak aku nak nemu ikal nak mai permintaannya dalam sebilang tu bisik 1000 pun.
0: Oh, 1000 pun.
1: Ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya. Ya ke 2020. Kelama 2022 ke baru lagi.
0: Dua puluh
1: pun beli ke mula juga. Dunianya dah bisik berat aku ambil kau ya.
0: RM20 sepuan
1: lah. RM20 pun. Sepuan. Itu baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya.
0: Kuping.
1: Sudah dia tu yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak lagi lah. Nampak pedih kopi tu lama ya kudi. Ngai berbuah, ngai hasil. Nak ambil kau terbuka. Kau kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia yang tanya leban sebab aku delak ke ketinggi dah khusus orang asura pumpuang ke ya dia tahu cuba nak nemu pun tak tanam pihak ni tu punya lak ketinggi buka kayu ujung-ujung bisa khusus kami sebab dia tahu asura pumpuang ambil nak ibu di tiki ambil dana baru korangnya ya mudahnya dah pumpuang ke dia muai longgahnya ulang muainya dia dah longgah ya bantang baru alah enggak berbuah baru tu ya ya bantang kertas kini. Banyak pengawal ke tutang ya tidak berat tidak panas nyala aku kang rajanya dong
0: okay.
1: Tanam aku tinggal saya dah kita hari habis tanam kau yang berdarian nyaku tanam ya tu baik berbuah tu nudi
0: ini kedua ngerti 3 tahun tadi baru ya kak
1: lebih 3 tahun baru kak berbuah nyaman penting lagi tidak kurang baju pun lama ya. Baja tu buka kita ke makai man. Kita nak makai nak lega awak bukannya apa ya
0: baja yang saya berbungai berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
1: ya Rebecca tadi nyaman masa jenis yang ada yang saya bukai ke situ lah banyak ada pawang bukai dia gebak ngau yang saya kalau sama jenisnya agak beli aku saya nak nemu mudah ngau yang bisa aku nanam nak ambil ngarai bangsa bukai siginya sitinya itu bangsa.
0: Bisa ulen nama dan nama kemudian nuan tadi milih lebrika ya kopi berarti.
1: Itu lebrika nya. Bab nuan kata itu. Aku muda dah tanam aku. Ya kan jadi. Lebih nadek bukit, nadek payah. Nya baku. Majakan tanamnya. Tanam aku bukai. Kada ya kau tanah itu lah. Nyalai aku. Majakan tanam tu. Masa tu lama. Oh dia.
0: Ya ke 2022 nyanya udah bisa berbuah
1: lah. Ya dia tu baru berbuah. Ya beli kita muda lagi. Cara yang kadang ke berapa 3 tahunnya baru ke 4 baru berbuah.
0: Ya.
1: Ya. Men. tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah ya. Nyamnya. Ya penting tinggi baja racun rumput. Ya racun yang utai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning, ngai bansut bungai, ngai gadung. Yang macam raya. Siti ke pemain dia beri bang rumput nak tanda tam dia nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana kromosom. Ya mana terkena acara alai masuk orang dia kuning dia nolah sakit gerai ya sakit lah banyak ter kromosomnya pamas tuang besar kau dia 180
0: ya. Oh ya, kau pasal senantah baca nama kena nuan tadi baku berpujar kena nama
1: kupi nuan. Mula cuba aku 15-15
0: baca
1: gemuknya. Ya, amat penting amat. Tak paham duit. Ya, belinya paham ada. Tiap tabu mimit medom. Lak sama empit bayar gini ya.
0: Bapak harga pasaran berapanya?
1: Ya, 15 pasaran ke 200 saja buku. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke? Kaku udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih mana lagi. Ya, kau bansuk bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemadah katanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya segi 180. Tidak kacau urat katanya. Segi macam tahun saja.
0: Ya, kau kerasa baja kena nuan berprojen tanam kupi tadi. Kena nuan selalu mereka tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini
1: buat setengah kilo sepupun lagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 ya kuning ya sudah hampir memakai ya bekal temu di yang ya ada memakai lagi.
0: Jadi oleh Nuan Madah nuju balap ninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur Nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
1: Lutai ke dia kepentingan dan kerja di dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di lutainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Jika dia kerja dia buai bagian lutai dia. Ngai jelek ke dia. Bakal sudah longgah ya. Iki debuai dia magang. Dia dah ndak debuai. Alah utai dan baruannya. Empat ya ke atas ke baru. Yang dah lain. Dia ketak aku. Ndak asuk ke tinggi. Kupinya. Ambil ndak boleh niki ngau tengok. Datai jengkau. Mas. Ini ambil cara. Mayuh kerja tam. Ya ndak berat. Lepas ndak panas kerja ya. Nyamai. Nyamai mimit. Ya mai tiga tai ba baja nyung baja ya ke dom ya
0: mere ba nya nyampau dire pemberat bajanya masih telepon ya
1: kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian dah sampai main kedua telepon min kurang gi dia
0: kena baja 15 pada tadinya
1: ya tanya ti baja bukai lagi mere ku mayu ah ti ku kena baja padinya ka lebih setengah kilo ya. Tak mahu baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti beli, nanti tulis mula. Kau pindah baca bukai kan? Tabu dia itu kepun coba bola aku, tabu aku baca cakap baca kapunya. Dia nyawa baca urat beri kau dulu. Karena aku mula nanam kan, nyawa mencara ya.
0: Maka racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena munuh lalang ya, dalam doan ngemeran ke projek doan tu kala.
1: Oh bisa. Ya bisa. Jadi dari pesanam sebab bisa projek. Bisa mesti dah bari aku. Dalam bari saya dah itu. Bisa bantu saya dah nak baca mimin ke coba. Nombor mula pertama saja. Bisa bari saya dah ya. Pakatong pemancit sudah sih masih beri juga hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Besi sudah bantu tuangnya juga racun racun kromosomnya laban tim di meli racun ke sudah lain laban labannya mengena orang tahu jaya ya. Gonson lah mesti menua daun aja.
0: Baru ya. Bapak nya ada 3-4 tahun dalam berbulan kan nyala nah ya kau buat baru.
1: Ah berbulan ada. Awak 3 bulan ya segi lagi berbuah. Lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Kurang ya? Pertama lagi 3 bulan ya lagi bisik berdah baca dia, ya lagi pancut bungai. Dia ambil buah ya berpancut bungai. Nada yang ngetu ya. Mansau pun bisik bungai dia. Bisik langgu nya banyak ko. Kau nanamnya. Ndak ngetu ya pemai dah berbuah. Kumpul ko nya rendam ko air dulu. 2-3 hari baru komisien ngulih ngau injin ko nyin. Nanti lo ambil kalau kering datang ni mesinnya. Yang saya ko rendam ko 2-3 malam dulu. Yang aku mungkin lonjak rendam ko air in lonjak lagi. Yang saya baru mana? Muai lonjak ya.
0: Udah nanti kau rendam tak kena jembe nanti nak?
1: Dah tanya jembe.
0: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
1: Ya, ada masalahnya. Lama lagi, mana lagi tinggal buat dia. Sampai yang merekah magangnya, baru dia tuai. Ya, dia ada berarti. Pecah-pecahnya, yang baru dia tuai. Sampai mukanya. Sampai tuai. Ya, lagi redak. Ngai panjang reka. Yang baru boleh jadi bijinya. Nanti bisa ke rumah tak? Dia beda dah. Dan dia tunggu kongkong mesin beri sejak airnya tu buat. Dua itu. Dia tu nyamai aku. Dan nyamai memang nyuh bala. Laban ada mesin ni kan ketu. Nadai kena ngerja ya. Tidak lalu juga ngumpul dia lalu buat. Ngai orang. Nadai mesin kena muka kulit ya. Mesti yang ngum berada pun ngai. Tidak dah jadi kopinya lalu juga dia. Baru ya kak. Ada selalu nanya. Kanyo abigi gair nada injin ya.
0: Ini keterubah sebenarnya nuan boleh injin yang serinya nuan nyuan ya kene buahnya.
1: Aku coba alban isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injin tu nada yang nuan itu ke ya. Aku minta ya beli kanya aku kau beli agai Cina nya. Ya, mendak nadai oleh ngoda ke mono Cina ko ya. Beli aku Citi dulu 3000 nya. Amat mahal we injinnya. Nadai mono itu ko Cina nya.
0: Saya import ngoda.
1: Ngoda ko
0: ya. Dari mono Cina nya now.
1: Nya bala ko selalu misi sida rome. Nanya dini de ngoda, oleh ngoda cara ke mono Cina ko Cina Cina Rika Jaya nya. Ke madah ko nyono ya tu ko. Ia kita semua, selalu kita mansat sibuk tu, kita di tu ya. Nya lah, sampai coba, sampai bisi injinnya, lagi kulit ke dalamnya. Jua aku gaya 15 kilo coba. Dia tu, dia bisi injinnya. Yang mai kau bangun dia dah jauh.
0: Nama dah berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans pemuda berjalan ke projek tu.
1: Tu kerja kopi tu, lebih ke skim kedudi tu, lebih yang nak beli aku lebih banyak. Hari kita pertanian beli hari aku pawong. Jangan beli hari tanya menada tanya beli agak kami ke aku baku bisi punnya. Tidak beli agak aku juga. Oh nana. Lepas aku minta saja ya. Mayo projeknya coba. Bukan minta aku beli juga. Nya. Lalu orangnya pakainya ambil agak aku itu pawong bagang juga.
0: Bapa nanya hari itu.
1: Coba 14. Ni tiap kali saya pertanian yang membeli.
0: Dia tentu orang beli menuan pawang berapa?
1: Aku dia tu lama dan nak beli. Tiap-tiap orang sama kami dia tu. Jual aku RM10. Ya, maka baca kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali. Tiga biar mesti bisanya. Kau sedar 200 ya. Bisa RM600 lah aku ya. 3 bulan. Sebulan. 3 bulan sekali aku merik dia. Tahun 3 kali ya. Ya kisi 2.5 sikit 200 setiap biaya tahun 3 kali ikutnya ya kali ke apa 200 nya ya
0: anuatnya tadi 3 kali ya
1: kira agak 3 guni kali
0: 3 guni 3 darah 3 9 guni
1: 9 guni setahun
0: 9 guni setahun seguni tadi nomor dia tadi 200 1.800 ringgit setahun.
1: Jadi racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kau bisi tiga tong racun kemunculannya beli aku 180
0: Setuang.
1: Setuang.
0: Setuang.
1: Ha. Betung tu saya.
0: Ha. Ha. Tinya pun kena kata dia 3 bulan sekali ya.
1: Ha. Loi itu penting man. Pemai ada makai rumput bau. Lalang kan jadi melai kan jadi. Ha. Namanya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tia kona lah ya hari-hari aku nama tia bukai kelbuah katanya nak daya kon bisi bisi baja beri ofis tanam coba nya kena aku nak nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya men semua utai lah banyak bisi garacun nyuk semua ni selalu pancit aku korang ya
0: hanya bisi melay kan
1: bisi tak bakal nyin
0: tak bakal duit
1: pemada pancit dia lama ini lah.
0: Kos ketik pelanjaan wan tren alam ngadu ke projek anak kupi itu dari baja,
1: baja
0: kupinya ngau kena
1: racun,
0: racun kena munuh rumput
1: rumput ya, ya rumput. Penting amat setahun kali bisa dua kali aja nah, nak tu tanya pemada pancit ya lama nak dai tu siti racun kolat ya badawan dia ya bisa nyadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kos saja tanya masanya oleh aku ni beribat beli tanya
0: saya jantan berapa ngarah penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek buka kedai donuan dalam kandang
1: kami aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebab isi 75 kilo ya ke baru ya ke dulu ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam aku sebab
0: 20-20 nya 75 kilo setahun no uliah tadi aku dah
1: nampak nyampai tu banyak buah sebab dia dia tu bayar lagi bisi ke labanya ke bisi ya ke menadai empai dia tu tanya empai bisi mesin ya bisi ngau coba jual kau ke Cina ni coba bisi 100 kilo Cina kucing dari Kajaya coba sama coba dah jual kau ya ke Dodi tu lagi ya bisi 50 kilo empai jual lagi nyampe maya ya korang korang ya korang bisi mayu lagi nyampe baja tu buat baja tu ya mai ya korang apa ya korang baca korang gi. Korang lebih ambonya men setahun apa kira aku nya kira aku ringkasnya. Agak baik lagi bedau jemboi aku dia. Kira ambonya ke dolonya bisi men lagi. Nah aku bisi lagi jemboi dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo 60 kilo baru aku nyawa agak ngobrol dah. Jadi bisi ambonya belum. Tapi nak ngetu ke ambil ke mimit-mimit belama.
0: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Ransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisik Jolok Ati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
1: Ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu yang raja pisang kopi tu lah banyak bisik orang tetap berguna ya orang mesti makai-makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun begini ke alah pisang di nadai sikit jembok ada sehari-hari nadai itu lama hasilnya lagi nyamai dia kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyalai nanam pisang tu nyamai mimin dan tu banyak perengkau dia kerja nuan nana buah anak ya keduanya kalau banyak ngai ke ya ngai buah ngai pasai ya me harap ke bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dak nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia kayaknya bisi nanam utai ala dak padi dia tu bisi normally ya mai kira kena ku ngujuang ke jakoku kira kan mari terima kasih hargai kita kau dah datang kita mana anda kau penemu kita nanya utai masanya utai kau penting buat kita baku katanya dia tanya kita kira nyajak terima kasih mari saya terima kasih hargai sedua ini dan nyajak terima kasih
0: hanya nyarinya tadi nya kau perancang wan bagaimana peningan kita ya terima kasih mengga agen cejantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu kami ke sini ngah atau bala peningan kita nya di kadau ke kemarin kan dan ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempah agi nuan pun tadi cejantan tadi ya okey kami are unit radio Indo Pes Batam tu Pes Sarawak mere besai terima kasih ngagi nuan cejantan anda minggan laban mere awak tau ke luang ke tau ke meluang ke masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga bak program arah mangsang kita dekat tu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam betupe ngambumai terima kasih ya.

Anda baca-baca hari Suilin ngomongka Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu berdau mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7:30 lemai. Selamat lemai peninggal, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ke? Julu ati orang bak sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusih hangus. Dito isi berita. Pengawak tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air bak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpanggai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansi teknikal dia tu benung dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuh ya ke nemuai seraya ke gawak kelimpah hari tinguluk randau ngaurang ke diau bak data kakus sebelaga. Berbak ngunya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai RM60,000. Isu pengrusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh bak kandang menuanya ting lama tu semina berpanggai bak injin api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang menuanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawak tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikenap jalai ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Bepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngeletak katurnya kenaknya ke pengelikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi berpun dari penusah asal lalu kai ke Tegal ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai Taman Negara Niah ngambil ke dulu ngulih ke penerang Ariupis di berkuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sida nyentuk ke Taman Negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngonyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilon khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tilak. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilon E. Borneo ketegal bilon tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebuh ngenang pasal pengawak dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawaknya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR bak sepemancai jalan besar pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan pen Borneo nyok dibuka orang ngati ke diri. Ya madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawal Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company Bus Express ke peringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Mesia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke peringkat 2 nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kanan menggeri ke besai-besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di menua tu ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ketahuan tu bisir ti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh ia kebjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas, ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngagai Palan Nembia Ari Menua Pesisir. Nyalai Palan Nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu, alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah Ari Batang Inisiatif dikena tentu ke barang berguna oleh diagih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup PPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak petan betapi ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang endang tetap dijaga. Ia madah dikena nantu ke rakyat menua pesisir tak boleh stok pemakai ke cukup, KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir terdekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket, tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bak program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bak RTM Kuching sehari tu tadi. Program Seberkas Prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti inya ngena pengawak timberi sukung agar apaan orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampam Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program tu megak diatur kena nentu ke seberkas semampai ngembata ke pengelantang orang mayu. Datuk Ding kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tila. Pekitnya diatur Kelab Dat 100
Di Sadang dekat depan suak bala pemain dart Ari Selampur menua Sarawak, alih berbuat ke dua kategori pekian, ianya kategori gold plate ngau silver plate. Champion bak pekian nyilak dekat nerima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekian itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjista diri. Pekian itu dekat diatur ngena format 5-0-1 dalam 3 renggat round robin, lalu ditangkan ke ngau format 5-0-1 dalam 5 renggat maya semifinal, ngau format 5-0-1 7 renggat maya pekian itu datai 4 renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penuh hangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap iku rakyat patut nak uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya mega pemayu lutur berbanding orang sakit mega udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit di nadai mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh. Pasal. Sarawak tu. Udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Pasto ala nambia mayanya. Disediakan ada bulan nambia kelatai ngeluk pokrento. Kenap ikut nambia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengelandir tergetul.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai pekalan Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Oke, Merinang kita ngau lagu hari Heli ke malam tu peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8:30 malam tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat tu ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik Pengerai Pakan kalai Klinik Pengerai Ngelik Serikai bisi dekat datai ngagak program nyabut ngelik bahawa Klinik Pengerai Pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tilak ya ianya hari 4 ngau hari 5 tilak jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tilak anda ingat mai kat hospital kita lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serika ya. Okey, anda ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah, hari 4 ngau hari 5 tu lah ya, bak klinik pengerai pakan. Okey, jakuk gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merinang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8:30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Rengat Semifinals. France melabangkan Spain, but Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City lagi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Merindang kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya. Nadai guna ngetan okay. Jadi pukul 8:30 malam tau lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperindahan dulu ngau siti lagu hari Gu Anthony Melikai Pengerindu. Bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam tau lagi ya.

0: Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tu kita mendiang ke main asal Ramban. Hanya diorang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuk Antu.
2: Agen dinggen gerajo ugi di dulo de menyade elinggong tendoang meleko aka likao nabao meruno. Ee kumae aku buntu peciri laki urar sudo. Dee jeliang lebuliang mata melindo iluak ditunuak jari no. Berawang lembuang arwang dago umae inae dino panae tau nenun silame baju daso. Kedua yang imuan pirudu batu jana tanyo batu lemah di mata jako batu sanggul tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagae kayan ngeri kanto dian mea bulia uluan dulo kiko ino bamo ngao gilunga laki manang baik pulai kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno. Ade etawan nyo nyambuan di mua tibang pudo. Ade tanang ngabang kelinggang bintur mang langit terado. Kena animang tampang bulo uo dudi ditanam dulo ditego ingata dulo dulo muni kudengo. Aba ku tingang nak ku ngadang nyagundur bang
3: kepai kepai acire abungai asite maloat ketungo raro nganuang la kami ainai tusah ajalai mangiga ngamo tamah la kita sarumah ge tano lantu buyo balakang jawainya lumang panang danyang api kayo. Perwat dia maletop salatop pinae ngobatu tunggo ram kadala dalam akai akai lainae akai nadae utae gasae to ipa dia na ipa bunga manjang nadae pumbang bunga ada taela nadae pulae. Amatilah jadi batingang, jadi ngau guntur batingang.
2: Ugi dee agian tingkian bepayoang, bentuak kagelai betiguang. Dek minya dek pisiri laki urar terdoang, jeliang bubuliang mata menjenuang. Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inae dino opanae tau ananuang kilami baju anjuang. Kedua yang emuan peruku batu kujuang mali rampuang besabuang benuang peruka tentang laki lia ia ditanang kakak lingadai kayan maal suang dian ia berita ngebuang pera buang buang pungkang rumah kuanyi imang Baik pulai kelamiknya tadi kepi nyakai penyai rumah panjang penyai bikin luang. Ate etawan nyambuan di muat ibang dicambuang di tanang kurang abang penyuang pintu ermang ranang nyerapuang. Kena orang imang tampang buluh lawang duli ditanam dulu ditekuang dengata rengkuang rengkuang muni anak rimawang maduang diparong alubang kulubang nak ngadang.

rantai. Baik dah muda kulu hidung dah culek kapok naik susu dah pukuang pudok. Karena dia bental tacok ngamek lajanya ngarara ngamek bunga lebih semedak. Pada harga tuai rumah aso temuang lah tuai kampuang itu pangulu dana. Ukuang di semaleon mai lalu di kesaribu tan di kesabulan mai lalu kedua minggu. Oh ibu ibu dia pisah dia jadulo pa julo la pasir liliah dan nga baliah pa ngetula tan ngalu pa nyang kai la puto makai siti da pa julo lenta pa julo la kapal tumbang pa ngunan la batu warang pa mentang dang lae datai depan naja de pungaka.

0: Bang.
1: Uji di dulu, adulo, ate epia, adulo, di agen, natinggen, di tempat, abentuak, kagelai, atanga. Dek minya dek, elingguang, ataduang, merima, ata alikao, nabao, angua. Uji di dulu. Menya dek pesiri laki ular sawa dek jeliang dek buliang mata menda iluak tutunuak jari lima berawang lembuang aruang akura kumae inae dino panae tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanuak kerusak. Bebambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang. Lak kelia yar tanang kakak didato nuga ngagai kayan kanto upa tangkap empat tengah kak kelima. Dia mau ngepunga akak cibila daun isang. Baik pulai kelami tadi penyakai penyai rumah panjang penyai meruna. Ate tawon nyau nyambuan dia mua tibang mbak. Dia tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelengak. Kena orang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilegak munyi kengua akak lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang
2: ribu ribu ribu hati anda bango patah sangkar kasumo atubo lapa nyari kamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasumbuang ajako. Ang iga alaya bujang malaya, ang iga ajamo la bujang aluno, ang iga lamangi dari baruri, ang iga yarngan dari balipan. Aji hagana bule, bule hakuang lapanyae patuang, bule ajamo gananyo dago, bule erngi ganyo ngale. Nya galaki ase laki suwe manantu si bulay na e jaway lana asa. Jadi laki salantang ila matuwaya salantang.
1: Ujiri dulu. Agian tingkian berakiat bentuak kegelai bebeliat. Dek aku mai aku menyadek pisiri laki urar kimi biat. Eko bebeliat di papan neciat. Cima tebe leka labuh ketikai sapar di rakyat pala kelekina. Nyangkam ke langit miat teruar biji lapang. Lak de jeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat. Kumae inae dino apanae tau anenun kilame baju sungkiat kedua yang imuan pirugu batu tanuak kirngiat. Dua kali ngele kayat ngeluang umang. La acu kelia ya ditanang kakak de ngagae kayan ngeri ukiat. Dian mia buliham uluan miat pirkan mantang. Baik pulai kelami tadi penyakai penyai rumah panjang penyai bepeliat. Ate tawan nyaw nyampuan de jeriat kebuang langit. Nya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeriat kembuang langit. Kena orang animang tampang bulu liat dudi ditanam dulu riritiat mengitir mpiat.

0: kejang.
1: Udah habis kejang, uji de agen tingkian mi mata, uji de dulu. Eh aku mai aku menyade pisiri laki urar naga. Deh si ge urang jeliang dibuliang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang aruang adada. Kumae inae rino panae tau anenon kilame baju wara kedua yang muan pirugu batu tanwa simpada. Bi pampang lima lima. La kelia

Lango Omawang. Bae pula e kelame nyita de e kepe nyakae panyae rumah panjang panyae betebah.

0: Kena orang animang tampang buluh baladu ditanam dulu lisan arsa amua. Apa ngabang nak ngadang kubala apa?
1: Upai ngai apa tato upai lemau apa embo atau jadi ngau doa atau apa mai langau manua.

No, wana e tao ananon kilame baju tenggari. Kedua yang emuan perubu batu tanuak genali sangkeng semuli tanuak hijang. La kelia yar tanang kakak ni dato ninggi ngagae kayan.

Baik pula ek me nyakai panyai rumah panjang panyai merili. Ate etawan nyau nyambuan de mua tibang padi. De tanang kurang abang pinyuang pindur mang tinggi renang pegari. Kena orang anima.

orang. Udah bilang ayo gini dulu agen dijen betuak. Bentuak gelai berasuak gede menyade pisiri laki ular kentang kering muak. Dek jeliang debuliang. Ngemuan batu tanuak pelanuak. Buan dua kali mencikuak ngeluang ngumang. La kelia ia ditanang kakak de ngagae kayan kanto anu nuak. Dian ia nebuak utara suak teman tunyuak jari hutang. Baik pulai ke lame tadi binya kai panyai rumah panjang panyai mencikuak. Di tenang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak. Kena orang nanam mudan buluh si pucuak. Luni ditanam dulu si cikuak. Muni anak ketuao tungguak nyabak si cayuak. Rumpang rumpang nak ngadang mau bulan.

Udah tegang uji di dulu. No au nak pelaga gitang manos ketupang mulut tetusu. Aru diang betempa nyari apa gerantang cua kibujang samut kumang dan hitungu. Dek kumai aku menyadek rengayong begadong baju betunggal lagi hilang kita pu. Eku mai aku menyade bau tumbul rubu nalah buyang aluan gelumang. Ya murang laki berani udu nempak. Tau numpu perubu bah tumang.

Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau memuni tunggu serabuar petang. Kumai aku bibungguang ke benuang tajau baru puan turun namun labu abri buntu. Ner saya ke sungai telaga garupi manik kumang dayang buntu aram lupai lalai angu.

Udah bilang. Begini dulu, no again, tinggian mi mata bentuk gelai tengah.

dará. Umbai na erino panai tau anenuan kilame baju arak dua yang muan perubu batu tanwa cimpada. Di pembang lima lima. Nalaki semua.

Terbang betendang batang tapang si sanga puan turuan namuan labuah nyaya dan lanai lebay-lebay nunggat kita taye bintang tiga dan pintu kuran kartu tunggu adara nyawa kekelah nyabak di cayuak bulan rumpang umai aku bebungkuang kebenuang tajau menaga puan turun namun labuah nyaya

mane ekumang dayang akinap param malupae lalae tinggi jap kita evitimang kerawae cengat.

0: Mm-hmm.
1: Kim berkata, kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
1: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan

Mae Franklin gaw lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Beringas 9.20 minit malam. Soalan Beringas, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, Tidak Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegang Bandur, Nur Kebukai di Serata Menua Sarawak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke semua Nur kita dia. Okey, kita kedia di Seri Aman, pemegang di Sibu, di Bintulu, kita kedia tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, takut di Semenanjung Malaysia. Okey, pemegang di menua luar, selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio FM, kita megang boleh dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, gau My TV, main cara di kena kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih megak ngagai kawan aku, Sam, ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak baru rumah jam kerja tu nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kerja tu. Okey, bisik sekedar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nak ngira dinin luar gawak jadi driba kini, driba luri, driba bus, driba van kini, e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita pemerindang malam, YFM segulai sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gawak lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

World Cup 2026, hari 3, 15/7/2026, Rengat Semifinals. France melabangkan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16/7/2026, hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag

Okey, nyam tadi baru dan merindang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan atau ke salam rindu hati, salam jauh malam, bukan ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benar-benar sebedau kita berperinang dengan lagu nangkan kita lagi. Aku mic kita berhati ke info gayari tu benar. Info Gayari hari upi sting mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau info ke di email pemesai hari upi sting mata ke Gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Ok, ini dia ke report Gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kanan 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bak sedan nur bakal kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikunci ke pemsai hari upis tinggi mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu hari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Ngadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi meri selamat malam, selamat dengar ke kami pemerintah malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu ke malam tu. Okey, selamat dengar ke kami ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkandur ke Semak. Okey, Borneo International Kite Festival 2006 atau ke BIKF dekat diatur minggu baru tu ialah 22 nyentuk ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program. KBC diatur berserimba hingga BIKF tu lap tinggal 2006 Borneo International Cat Festival atau ke Festival Layang-Layang Terbangsa Borneo. Okey, jadi ni teh ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke SIDAP BDA tu madah KBC jalai ditutup berserimba hingga pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di peda aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke airport lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Tak kesegi ditutup. Nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua penemu. Okey, nyamai tadi, kenang berkau-kau jalan ke BC ditutup. Berserimba hingga program atau ke pengawal BIKF. Borneo International Cat Festival BIKF 2026 nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Eke benar dengar ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berpindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu ketika berpekit barenggat semi final SCSJ ke tahun tu 2026. Jadi pekit renggat semi final SCSJ 2026 dekat diatur kena 1/8/2026 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kedia di Selangau, kita kedia ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ingat mata ke penanyi tidak kerinduk ke kita KBC berpekit bala semi finalis KBC berpekit ba renggat semi final SSJ ke-9 ke tahun tu 2026.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, publicity skaterie dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kalau ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan miak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

si Pastor pala ng biya mayanya. Disdia ka nga gabla ng biya tlatay ngulo po kento. Kanang ikot ng biya na ngira panatay academy, endor taga status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegenemia serta pengelandir ti betul.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi minta 6 lemai kepalan Pak Dewan serta Bina Selangor.
1: Info aktiviti wide.
2: Ya, jadi nyapa tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2026 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngaki pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival telah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi peningat terus ingat ke kami pukul 10 pagi waktu selama dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam dur kami mak kita ingat ke berita malam ke ditabur hari YFMI Ban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita ingat ke Siti lagi lagu Ari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempayak. Okey, terus ingat ke kami pemerintah malam YFM Segulai Secalai.

0: Dinyaca, Galeri Artis, Nintia Ngari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalai.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Rajas Booking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi ke udah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tok sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sidak ya. Nuan tu diau di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku benar ya sengaja tu ngai nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rimpu. Madah ke dini kata kenya penatai asal Nuan. Okey. Jadi ngunya minta Nuan madah ke penerang diri me tu au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Mm-hmm. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ni.
2: Okay, so nanti ni teh hari sepi abakku sih asari nanga ya apa aku sih berasari pasai bon sibu nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat tak tahu di tu taban sih berpindahlah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu nya Eric Abang, tau ke di kanggau kita Eric mana?
2: Iya betul, Eric.
1: Kan okey Eric aja. Yeah. Okey Eric aja. Okey jadi terubah tu terima kasih Eric laban ulih ngelimpang ke diri meri awak Nuan ke malam tu tajapan nyau jauh malam tu neh enti yeah. Nadai program tu tentu ya Nuan udah tindu ane.
2: Selalu ialah
1: temu tindu.
2: Kan tindang agak pengawal bukan saja tindu.
1: Okey. Jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal Ribintulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah dia ne Eric.
2: Ya betul.

0: Betul.
1: Oh. Okay, Rick. Jadi, nyameh. Sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya, maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami. Lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tentu juga ya, aku ke minta nuan nusi ngage bala peninga tu Eric ke benda ninga randau tua ke malam tu. Minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi tu ke artis tu. Minta nuan berkongsi ngage bala peninga ke benda ninga ke program galeri artis kita ke malam tu tu Eric. Okay.
0: Okay. Begini ni aku ke madah ngetik hari segi kini jemputnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni okay. Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
0: okey nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sejak aktif berlagu hari ni. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit dah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang artis berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nanti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi minit sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat selalu danjuang bala cigu bertanding sampai aku belalai danjuang bala cetok bisik kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjuang bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
1: kira-kira nadai minta pemendar area apa indai ne
0: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei ni dia ke mayanya nama aku skuba Brunei laban apa aku kerja bab Brunei okey udahnya yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tu bintang kecil RTD umur aku 11 tahun kenyak aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kenyak lah
1: kati kenyak Nuan udah ke nyadi Johannya bisi nyari ke Nuan Brunei mainnya nadai
0: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tu jadi pengingat manis nyana Eric
0: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
1: artinya nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyinggung tadi dalam pengawak berlagu tu suah ngorba pekian ne Eric.
0: Ya betul.
1: Okay, Al Eric.
0: Udahnya laban ke kita itu semakin dewasa, menyukur semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu berlagu sampai aku nama tu study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study nama tu keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai kuari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding berlagu semua pasal aku nguji barulah bertanding berlagu kulu kilik dengan orang bertanding berlagu until boleh masanya aku bertanding berlagu ba sigi surat khabar tenyak lah
1: yang berpekiat lah.
0: Yang pekiat, sikit pekiat yang bintang utusan Sarawak masanya. Tahun 2014-2015 kenya, masanya pekiat, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat, sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So, uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu diuji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Poler dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak diuji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke Diatok lah.
1: Kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Diatok nuan udah bergelarnya di recording artist minggu kedua tadi Nerik.
0: Ya betul-betul.
1: Jadi nyak meh arimit nang yang udah mayuh pemuju di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
0: Ya. Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak bulan ada
1: ya. Segi adat bertandia menyukuran ya.
0: Betul.
1: Okey Al, agi dikingat kenuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketikanya di recording artist mulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sida mainnya.
0: Bisik. Bisik. Masanya okey. Nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enya lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh ne.
0: Ya, tok pun bisi lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu masanya bisi sigi udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Lagu sapanya lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikin orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpung tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
1: Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya di gagak Nuan begini
0: Nadai okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang barunya di ujilah uji bakat buliah nyak dah lagu nanti nikah lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyalah lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Yang merek aku melodi yang ada cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya. Ia merek aku demo bahasa Cina. Tau betul? Tak perlu lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah. Nama lagu tu. Nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina.
0: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh ku. Nama tu nulis kedirik lirik.
1: Ngalih leka ya ne.
0: Leka ya kekaknya tadi. Aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang ada itu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Tapi nyala tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
0: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tu anugerah sigi anugerah agama sanya.
1: Apian ni. Okey Eric, rindu ku ninga pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey Eric, tu ngetun lama tau ninga ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Ha. Boleh main lagu tu?
0: Boleh boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu au.
0: Ya ya lagu first lagu rancak ke boleh.
1: Au kan namanya aku main ya lawan lagu rancak kira ke lagu keterubah me malam tu.
0: Ya betul.
1: Okey Eric tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi okay. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, laban lagi terus Ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai itu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua induk nama tu suka ngoya.
0: Akhirnya okay,
1: kebekanya lah ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ne. Okay, Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu Erik. Lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mato
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne bagi ni nak kada tu sigin ada yang nak ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu bagi ni lagu Nuan kada apa aku.
1: So far bisi dua lagu digagak orang. Digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasti lah aku bisa 2-3 gig lagu yang dah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balak artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraan ya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak agak mada diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi ke Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu nerima feedback ke mana hari peninga tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban ngau ketegar non sulu. This three song kan, kini-kini aku berjalan, tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang Madak aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya banyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ia dalam penulisan liriknya lah bayi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay. Laban nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak kau tu? Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau. Okay. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: ada
1: hello.
0: Dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, bah bunyi kau kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian, sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya, bisik perkara terjadi, masuk ke tadi after ya, masanya ya, nanti nasilah aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya, bisa accident berlaku, ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngeke kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali, masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali this pun bisa dipada orang kemurungan gara-gara kehilangan adik kutu tadi.
0: Apa ini? Yes,
1: betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ngenang berkau lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lepas lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ingu yang agak tanya kebuka itu Eric ne. Nanya nuan tu Eric. Nuan tu berkeni tu. Nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke berkenia atau ke nanti nadai belagu nuan misi pengawal buka di kerjaan nuan minta nuan musi tak kenerang berkau nganyak tu Eric out.
1: Okay, Eli. Soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Okay, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap aku. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira berkenyak lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agak berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisi event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyami tadi laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu, pengawal hakiki nuan pu. Kira ke nyami disebut kitanya kira ke kai full time. Part time ya ne? Part time.
1: Ya part time ya betul.
0: Okay. Jadi nyami Rick. Tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi itu dikerinduk atau ke idola nuan buat pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay. Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Yeah. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau Maxwell Franklin Saran. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan seduai. Ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang. memang aku minat. Ya, memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis artis seribai, aku Arimit sikit dah biasa ni dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikit artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image punya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan punya kenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak dengan orang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenak kita kira ke ngemanah kaget me kita yang pun vokal ke atau bisi kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kalak kini Eric
1: nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku subak suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai sumpah aku suka shengo ya ya suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang ni yang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku setiap bait lagu ada adalah bisik penceritaannya setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai jakut silup gue madah padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya agak okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya ia bisa itu yang ajar aku lah masanya ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya
0: randau sedua lah
1: ya agi biar betul-betul agi biar aku masanya dalam umur aku 20-21 kenya ya sikit tengah famous dengan lagu api kulak malam something like that udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik
0: deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik sikit bisik ngambil sikit bisa diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dah nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ne aku suka bertanya
0: betul okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Eric jadi minta Nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu begini Nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau
1: okay tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu subaklah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, yang mereka jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu subak kan zaman subak kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal sidak yang kejemat yang Ciprinya Loy tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Pakai sidak YouTube, sidak TikTok dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngagak lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: makin
1: dari
0: luas jat.
1: Yes, betul, betul. Nya pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pen kira ke kira ke meri impact positif meh, kira ke makin betul, makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa bisik satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayo orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube tu mayo view tadi. Nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, tak diberi sedia ada kita mayu artis.
0: Kadang kita dengar lagunya mana nyelepan mana dengar lagunya mana nyebut batu diri saya lagu tu tak disadar ke penyanyi mama-mama ke kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kiri dikompos dan lalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nadai perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ke sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita detok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita detok manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul. Boleh kita ingat teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibis jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi. Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita dengar. Kira-kira mulai pengingat. Nih, Erik.
1: Ya.
0: Okey, Erik. Kita dengar ke lagu ke Batajo Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis WFM, Agi Begulenggau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Madah ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ngangkat lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban men eh.
1: Ya betul, uliah.
0: Oh, okey. Ya jadi nyoka datai ba pengunjung randau tua tu Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu. Okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric au.
1: Pengharap ati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya betul-betul impian ku sama amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh uji aku kan belagu buat pentas SSJ. Bapak tahun lepas mada orang belagu SSJ. Aduh one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya bisi. Ya, bisa rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah amin.
0: Betul amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jaku pesan mengagi bala kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tadi agi malu-malu berdawati kang rekod lagu kini tu. Berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sedak tu. Ka ngerekod lagu kini, ka ngagak leka lagu kini, yang kan doang bisa jaku pesan dekat ditinggal ngagak sedak tu, Eric?
1: Okay. Pesan aku ngagak kita, adik-adik baluadin, okay, bala-bala budak, bala-bala aneh, uncle kita tu kat berjaku dulu, okay? Okay. Nanti kita bisa, nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality musicnya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seten guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan. Asal niat kita betul je. Cukup. Anak peduli kerja ke orang.
0: Ya,
1: betul.
0: Okay. Jadi, ke peduli bendar tu, kira ke meri peluangin wan tu, meri jakuk terima kasih, jakuk penghargaan. Okay, jaku penghargaan, ngagai orang ke mayu, nyukung minat nuan bab muab lagu tu, Eric.
1: Okay. Aku nak kalah lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang, ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masing-masing, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku nak ngelala, aku kadang-kadang aku tu rabun bah, yang salah kita bisa rabun tu pedis mimit, okay, minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi aku sama adik kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lejuk support aku, selalu nanya, "Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric?" Sabar. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kali si lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di-follow bala peringat bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku berFacebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 berFacebook. Satu Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang ngol 2G. Tapi aku aktif bak sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Bolehnya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak sikit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai bak mujung randau gelir artis. Jadi cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
1: Terima kasih diri. DJ Laban sudi nyemput aku berandang ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okey. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Stuai Chris Burn tu.
1: Lagu duet gitu.
0: Lagu telih ne.
1: Ya, lagu telih.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Eric, salam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapdinya tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okey, bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Gautami Ba YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Bekusi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai
1: 12 Tengah Malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ila. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia kedirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak, gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kitanya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat dengan orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Kelimpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi tau meh peluang wa. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
2: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang tiap bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur sidak entik dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisi 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisi ari beka miri, ari serian lunduk. Bisi gak berdarahnya dianjung ngagai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngagai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngagai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya,
1: okay.
0: Beka plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Kes culi atau kenan biakti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nemu ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita na sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bas nentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ke tukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesanto Ali YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Nyemak kita udah badu makai, bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita, bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Twitter, PC, 라디오.
1: 아구 딜러니까 근무한 피아자.
0: 나 지금 브런치야. 아람, 니가 라디오 단독.

0: Samantala, Ninali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Dalamay.
2: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Visi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Untung semengkah hari penyakit itu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali.

0: penganta kami subak yang spray na harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang aku dek ngok tok tok pakai sanggol subak dan mau kami subak darah kami subak ngena baju aku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak ketuai dek kan orang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nada ya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 26.
2: Simpan mengau badas, gelemak bati nuan, ari kemertas. Kaban tit disadang nuan mentas, kadang nyak mereka memuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya ari hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set machine semua ya kediri. Hanya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

tengah jalai. Bawa tisi pariat pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngumpang jalai orang bukailah. Nanti mu meh bisa orang ke ngumpul.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

jalai bak tisi pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukailah ngemu meh bisi orang ke ngumpul

Sesemak, antik kerupai, nadai utai. Anangan sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar yang ke YFM, Begulai Sejalai.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong gue ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anna Muay Peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Kaja kok god bai to yanya leka jako nama tau ke leka jako noun lalo rate leka jako god bai to ke satu yanya jako disebut lu kitab sararak nyala suah dan kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat sararak, selamat lemai, semua tai ke bakanya disebut lu kita nyap sararak lalo ke kedua nyap sararak ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok rete leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke betara bisik ngonuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti akan rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: các khi nít rêu mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetu jalan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula dan susu pekat manis maya mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, rosak dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu umur. Pesan tu, RYFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi segala sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ketiga kita hari itu hari ke-15 kita udah nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi dan ninggawa tucum lalu via mega julu ati ya ke baru leban selamat pagi balakaban semua jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu perangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita regas agi nuar reja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai area tu lagi lalu pihak pegang dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngegai pukul 6 pagi tu dia tindak malam kita udah

0: kemana, lalu Sarito Aria Kebaru, Perangsang ya Kebaru, mega nur kita itu tadi Ransiang Agi. Lalu sebut berkawal ngau Ransiang tuh nanti guna agak pengransiang kita nantinya seminak bambulan aja tanpa tuang nak nyamun satu mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bah petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita semanjai hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ya ngagaya labanti udah nampuang sput kita bak dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia we jenuh dalam dulu bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian Ari Kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sari itu kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai Ari Gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dami hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagi 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atur seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngamika kami ulia nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamik kah aku ulih nerang kah misterinya bakal dipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngeurang kah bukai orang Kristen oh kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngau orang ke ukai orang Kristian ngenak semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipa paras ianya siku raban kita empung kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ia seruran bebenar aman besampi ke kita ngami ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madeh ka ia udah bebenar aman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea ngau di Hierapolis lu tua kristayau ke kita ngau Demas ngirum ketabe ngagai kita nak munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya amin sebedau kita ini ngai jaku Tuhan aram besampi semua kita Tuhan Allah Ta'ala pai kami begitu kami kak ninga ke jakuk nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah lalu berjakuk meh nuan Tuhan ngagai semua kami ngambil ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin. Jaku Tuhan toka batang padamu kak dikunci kaku ngau kita pagi itu ianya pasal besampi pengering kedatai hari Tuhan dalam baca buku kudus kita pagi itu kita ninga pasal jaku Rasul Paul kengan sehat sida raban Kristian di menua Kolose seruran majak besampi lalu berjaga lebuh ke besampi serta meri sampi terima kasih nama kebuah Rasul Paul ngasuh sidak di menua Kolose

uran bajak besampi. Laban besampi itu siti ari senjata. Kedikena kita orang Kristen nyaga diri ari ka jalah ka penemu setan. Bala menyadai dalam nama Tuhan Jesus. Besampi itu retia kita beranau ngau Tuhan. Serta sampai itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan. Lepas kawul kita rapit ngau Tuhan, nadai penemu kena menuku ulih ngalah ke kita. Laban sampai itu tadi kena kita nyaga diri empu ari sebarang utai ke nak menuku. Lebih lagi sampai itu dikena kita ngering kagi penghidup roh kebisik dalam kita. Lepas nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemi magel. Tiang nanti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magel. Mayuh contoh diberi ngagi kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi. Semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tu menyuhutai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu. Utainya nak boleh dalus ke kita ngapenemu kita ajak. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan ya merik ke kita penemunya, penemu dalamnya. Kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita kak manseng dalam pengarap kita. Tenunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawab kita muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampai itu meh keseruran mereka kita penghidup kesempurna. Pengujungnya bala menyadai rameh kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena oleh diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tahu nyawab kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan. Aku berasai lantian hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku, lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan kejaku kudah dikunci kenuan ngau semua kami ke pagi itu yang pasal sampi nyalai saup meh kami awak ke kami Tuhan yang seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngau pengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM. Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi. YFM.
4: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
5: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang purang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
6: Why Dani why oh why Dani why Dani why.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi naderti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu, aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kitai ni jutai ti lebih mana hagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti sembak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemerik kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang bedukut kunci kemeriknya enggak orang bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya air pasang ia rarat kulu. Tang maya air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kitai dudi hari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Rengat semifinals. France melabang dengan Spain. Bak Dallas Stadium Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Rebulan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu juga boleh untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat setengah tangkus, engkau peluang gawat kulit ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

maso alang nembia mayanya. Disediakan ada bela nembia kelatai ngeluk pokrento. Kena ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta pengalik ti betul,

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkat hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Bat Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Jadi kalau abang nak seluar seempatnya baki atau keruak hari rumah nyawa, parai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai. Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mending ke YFM bak penggerak pagi. Lalu mari kita berhati ke berita TBC di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai kemari empat ikut hari menua tumpu di pelabak ke BC enggau kes curi bah nuar pakian kereta bah jalan petanak kena 11 hari bulan 7 tu tadi udah mujur ditangkap bah polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bah penerang berita ya. Jadi ya madah ke ba tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bahagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi pelilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu. Lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke umur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun. Lalu ba tangkap tadi polis sudah rampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipe bincian di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di pansiak tu tadi. Lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sudah terus ditemu positif berkena ke dadah. Lalu ditiak ke kes penyalahia ke sebedah tu dia sudah tu tadi bising mana rekod ianya tadi ba penyalah ditiak ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesihatan ngau pihak mega bisik berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953. Lalu siku ada suspek tu tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemandu di 3 jam ia ke datuknya di situ datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atas. Lalu nanti sila tu tadi adi temu salah dia sila tadi boleh kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun. Lalu pihak mega boleh dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi semuanya ia kebisik info berkawal ngau kes tadi tak kebolehnya dia saksi berkes tadi diminta bertelepon ngagai bilik gerakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke semak bak nur kita dia nadai kompromi bak orang ya ke ngerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi ambisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bak mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis apa bisi sekedar kita itu tadi kelalu nangi ngai ke utai itu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu lapan nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namun jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya deh. Jadi nanti kita kenangi ya. Okey, jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tanya tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sidak ia ke berkuasa. Jadi ada satu lagi kami dikang natai ke pesan berat ia kemesti dikirim pening semua ba email kami YFM Iban ngepem ga nombor WhatsApp konti. Okey, terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi tulis kita tadi nyemetak tahu kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi natu nyemetak dia dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musih lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tau terus berpenang baru ngau lagu Arya Lily Steven pagi tau terima meh penampak dilindung mua hari penggerak pagi YFM terang didinga basio karya sekuci yang ditau frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berarti dikirim peningat kita bahwa pengerak pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba belah hati ria semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke dia ba nangga kumpang rasau kumpang pawah kumpang langir danau kelampu ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah munan anak ubuang. Jadi pesan tu tadi mendah ke munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal udah nadai laluan niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal tau deka dia senggai bala mayuah malam tu malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ember tempu bak nombor kusuang 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Nanda baru isi pesan ke dikirim ember ke pagi tau pesan madakah payah ianya tadi munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tau kimbal udah nadai lalu niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang tau dekat dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pegilak pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tau bertanya ngege ember tempu ban nombor kusuang 1 3 2 3 5 6 6 4 2 lalu ia kedua tu datai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke semua semakai maya penusah rabat baka bala barumah tama nangam lupa rumah muluk keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ia ke diau ba rumah Albert Kadir Munggung Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Budak Sungai Anak rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong bala berumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong pemuga rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Adraw Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong kepelayan kedia berumah Daniel Kawit Bunsi rumah Berarik Kedap rumah Duat Nangasam rumah Untan Tanyu Sikup rumah Suli Plasu Urban rumah Spencer Mulu Temuduk kepelayan kedia berumah Kerbau Lubuk Kepayang Praja Dua Berumah rumah Thomas Sigat Sungai Berangan rumah Dara Remias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas bala kedia ba Tanjung Perpat Kabung rumah Milain Pelai Ili ngau piam ga kabar pelayan kedia ba Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak ngau Pengulu Michael Daji kedia ba Empayang Ruban Libau Anak Lasa kedia ba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony di sebarang alai Nordiau serta kabar pelayan ia kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy, Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kena oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy tau deka dia senggai bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai rumah tinggi anak tamien kerangan krian seratu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Jimmy Anasigi bernombor 0138658831. Tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 0138823525. Nada baru aja ke pesan ya ke datai area Jimmy Anasigi ke pagi tu nyari pesan tu madakan nak ya. Ianya Stella Runya Ana Jimmy. Stella Runya Ana Jimmy udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital 100 lalu niang Stella Runya Ana Jimmy. Niang Stella Runya Ana Jimmy tu deka di itu balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelian ke dipesan penatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah antigi anak tamian kerangan kerian seratu lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai Jimmy anak sigi tempu bernombor 0138657831 tahu ke ngagai sila anak Jimmy bernombor 0138823525. Lalu nangkan kena pesan ya ketiga astimega pesan pemati ya ke di kirum tuai rumah Aji Ana Sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan dah 7 tu tadi lalu niang Ajad Ana Ganiang. Niang Ajad Ana Ganiang tu dekadin tu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar belayan ya kengelalan yang ajai anak Gani yang tahu ke ayat rumah haji atau dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah haji ulu betanah buku pakan. Nando baru isi pesan ke di kirum tuan rumah haji anak sang ke pagi tu jadi pesan madah mati ayak ya yang tadi ajai anak Gani yang ajai anak Gani yang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang ajai anak Gani yang niang ajai anak Gani yang tahu dekat diin tu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebenarnya ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang ajai anak Gani yang tu datai ngesah nusara batu ngagaya rumah ajia ulu betan buku pakan. Pesan kita ya keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada anak bukil yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak megak bala ke dia berkampung saudara baru bara sebangki ya dua buah rumah Sermat San Panjai Lubantu kabelayan ba Bukit Tungku Cangkul Tintilalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam pihak megak bala ya ke dia ba sebatuk niah Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubantu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Ngawiyah Kenalah dia rintai ke ditu ti ngala inya anak kasih jadi pesan tu madah ke inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi laluan niang inya anak kasih tu deka di intu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ganji meriuk sedan baru engkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 anu baru isi pesan pemati ya ke dia kirum peringau kita datai hari bada ana bukiang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati indaya ianya inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu niang inya anak kasih tu deka dintu bala mayuah baru rumah ganji meriuk sedan baru angkelili malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu kelima tu pesan ngetas ulit ke dikirum tina anak bundang lalu pesan tu menuju ke Bablayan ia ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala ke dia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah dia rintai ke ditau nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam tinggalala niang siman anak usup jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup Niang Siman Ana Usop dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah cuat anak buge empayang atas tabuang siliagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagendat bernombor 019-49-78-507 anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim tina anak bundang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke Niang Siman Ana Usop Niang Siman Ana Usop dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai tina tempu bernombor 013-277-3166 tahu ke ngendat bernombor 019-497-8507 lalu nangkan kanya setiap mega pesan ngetas uliat ke di kirum tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju kapal pelayan ke diau bas manjai batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau bas skim SPS batang air PS1 ngau PS2 pian mega bala ke diau bas sungai keruah Seman Sabah Lubuk Subuang Lubuk Antu Panggang pian mega bala ke diau bas Miri Merinduan Sepanggi Panjai Sepanggi Pandak San Semenanju Ulu Lansing ngawa basi kebelayan ke dia berselindung ngkelili Serikai Sibu Bintulu Kapiat ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalui

Tuang 585. Nah, baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke ni apa ya jadi ni yang manggat anak kandau ni yang manggat anak kandau deka diatur kena pagi lah pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kabar belayan ya ke pesan di pecah datang nguluk pengawal tu ngagai rumah menuah nang ketiga atas lubu antu si lagi tahu bertanya anggai tinggal nama enggak tempu ba nombor kusuang 112 50 083 769 tahu ke anggai siliang anak manggat ba nombor kusuang 13 54 00 585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunyu bala ya ke dia bania Miri Suai Mamut Sungai Selitut Sibu Ngawi ya kenalah di rintai ke itu tinggalan yang jenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawal kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulah 18.97 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawal kita sulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal nguan yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sili lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempuh ban nombor kusuang 13 82 82 165. Nanda baru isi pesan ke dikirim tuan rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang kertas sulit ke niang jenai anak gaso yang genai anak gaso tau ke di kanggau guna mainnya sambi deka diatur kalau kena malam hari 6 tulah 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya ditembuk pengawak kertas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai antabalu bala ke dipesan bila datang ngulu pengawak tau ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tahu tanya anggai subi anak ini tempu bernombor 013 82 82 162. Ke situ itu pesan ya ke 8 pesan ya ke dikirim manca anak awing lalu pesan tu nuju bala ke dia oba rumah sebeli nangga dap batara yang kapit nangga meke nangga buya bala ke dia oba nangga bulu nangga peraran pasien nai nangga setapang nangga melang ngopi amgak kebelayan ke dia oba balia sibu jaya ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggal niang awi yang anak ugun jadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawaknya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita ke pesan pada datang ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awiang bernombor 0136631039. Nanda baru isi pesan ke dikirim manca anak awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawang kertas sulit lalu ngelumbuang ke niang apa ya ianya niang awiang anak ugun dekat diatur kena 18 hari bulan 7 kalai muak ke paginya pengawang ngetah sulit lalu malam pengawak nyadi ke Lumbuang. Okey, yang kebelian ke dipesan daripada data ingulu pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai namca anak awi yang tempu bar nombor 0136631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya sitik pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bas manjai batang sepak batang layar batang padia bala bas manjai batang paku batang tabai ngau ke belayan ia kenalah dia selintiang ke ditu ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat di itu bala mayuah malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang sah penusah rabatu ngegir magawan anak merum nangat tapiah sepak betul. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegaya cumang lai

0: nombor 0135346921. Nanti baru isi pesan pemati ke dikirim lai meh cun ke pagi tu. Jadi pesan tu medahkan nak ya. Ianya tadi sangin lai. Sangin lai. Udah nadai hari 2 tu tadi. 14 area bulan 7 bawa hospital Betuang. Lalu niang sangin lai. Niang sangin lai tau. Adakah dintu balamayuh malam pergila malam hari 4. 16 area bulan 7. Sebedau ke di anjuang pagi area 5. Itulah 17 area bulan 7. Okay? Jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai. Bawa nombor 0135346921 lalu niang sangin lai tu adeka dia sengai balamayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke sebelah sianya pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke dia ba entabai kerangan manua meruruan kabelayan ke dia basmanjai ajulau ngopem gabala ke dia benanga buan kapit Belayan ke dia di Miriah, Bintulu, Sibu, Balaba Kampung Setosa Sibu, Ngawa Pia Megah ya. Ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak Injil. Ya pesan medah ke isi anak Injil, isi anak Injil. Udah nadai kemarin 14 hari bulan 7 laluan yang isi anak Injil. Ya isi anak injang tau deka di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 3 15 area bulan 7 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulayan ya ke adi pesan terata yang ngesah penuh sahrabat tu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati. Jadi pesan tu madah ke isi anak injing. Isi anak injing. Udah nada ya kemari. Kena hari 2.14 hari bulan 7. Lalu ni yang isi anak injing. Ni yang isi anak injing tu. Deka di sengai balamayuh malam tu lagi. Malam hari 3.15 hari bulan 7. Bawa rumah. Anak ya, dari bahan nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta khabar belayan ia ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan ia ke penudi ti sempat ah dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan di kirum peninggal kita ke nuju kabar belayan ti dia bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ia kenalah di rintai ke itu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi medah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tau ke tadi inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi lalu ni yang Angela ya anak kalum ni yang Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit kena malam tu lagi malam hari 3.15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 4.16 hari bulan 7 ke pendam kita lihat jalai pelajau sungai Kapit yang diminta khabar belayan yati ngelala data yang ngesah penusara batu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor 0138268206436 tahu ke ngagai Berehat Bujang nombor 0138956176 tahu ke ngagai Ranti Bujang nombor 0135656836 nah baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang madah ke pemat Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke inderiti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang. Udah ada ayah kena 13 hari bulan 7 yang kena Arya 1 atau tadi. Lalu niang Angelaya anak kalum, niang Angelaya anak kalum tau ke neriti, tau ke bini niang sarjan bujang anak layang tau. Deka dia sengai malam tu lagi malam Arya 3 15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit sekali lagi apa kawal ngawal penusara batu kita lihat terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1382604 36 tau ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 1387571 96 tau mega bertanya ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1356 51836 jadinya nak kami ngatai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25 kemampayan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Info Activity Y.
5: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Gunasa.

Sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang metuju ke lewa untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

si pastor bala nambia mayanya. Disediakan ada bala nambia kelatai ngeluk pokento. Kenap ikut nambia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengelandir ti betul.

0: Sanga 2006 tiket datur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Silapa Tina Selana.
1: Info aktiviti Y.
2: YFM Penggerak Pagi.
3: Penggerak Pagi
2: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri mai ngau baram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
4: Pagi Rewind.
5: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ayat rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
6: I am.
5: Jari pun sampai pengujuang.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: YFM.

Ketua tu batang berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR-1 kai dikenal nganti jematan terbentas siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Berdata lagi peninggal isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyau berguna benar kena nyungkak pemansang Sarawak, Jemahilak tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Patiri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak. Udang ayan ke pemansang kecukup manah, lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu elak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram, ngayan ke penguliah kecukup manah. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak ngau University Yunan China ti ngawal 30 bangsa padi perennial. Dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti ingkeman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal keluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak, nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawan berjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tujuh yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemetak madah ke jalan ngau jematannya bisi guna ngau tuju ke pemansang tindak sama SSLR1. Di pejalan yang di projek strategik Perintah Besar dikenak bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpoh pejalai ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung ngau Perintah Menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundiang ke langgur baru nengah jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi ngau pengulih belanja Perintah Besar. Yang madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Patiri Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua Ulu, setipak ngau juluk hati Perintah Madani, ti dekat nentu ke pemansang infrastruktur, meri penguntung ngagai semua rakyat, nitiah ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RY FM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bawa pengawal ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai, pengawak dagang meranak ke pokok serta kerapit ke kawal antara rakyat buat dua bengkah benua tu. Rakyat Sarawak ngau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu, nyak mandang ke kawal antara dua bengkah benua tu majak rat, kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi, lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudahan rimak penemuai merik bahasa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Tuk penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeludup minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedar perengkar ti di pelaba kena berjalai ke pengawaknya. Semua barang ke dirampasnya berharga RM824,599. Bertimpuh ke sama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Mega ngerampas stor sejuk beku, perengkar pengangkut serta mayu macam perengkar kena nyimpan enggau-ngagak barang. Semua barang ke dirampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lomba ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngusi liat serta disiplin ketinggi. Dikemarat ke kena napi peketnya ilak. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion na ulih nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit ngau nakak pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lomba ngau main Sarawak tuai kontijen Sukma Sarawak Datuk Jero Rentap Jabu ngau semua gerempuang lomba ngau main ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedar berpekit buat lomba ngau mainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari. Dekat majak di kemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Madah. Standard lomba rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Mega muka besai agi lombok rakit hari tik dipasuk orang dari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikena negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Mega merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekor dagang temuai T-Unique di Asia Tenggara. Penyampau semua prize mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenak nganti Jematan Terbentas Siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke berita pagi hari YFM Saritut beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritut 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut ringkuk-ringkuk tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh nyau ride-ride udah makai tiga pinggai tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi bak umai benar ride-ride ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekajaku seharitu ianya ride.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi prinsipal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke benua Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
6: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
5: Tahu lah bana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
6: Utai yang sama ganyan na tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
9: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, metium mabuang.